0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BLIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BLIN, Julinton, mengatakan saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale-up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari China. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya, keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker, gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar, gitu.
13: Menurut saya, keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu, perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Aldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa dibuatkan secara langsung, itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya untuk pendengar di mana pun Anda berada, kita hadirkan dengan opini publik. Seperti biasa kita mengundang juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi bergabung bersama kami di 0717-94301 dan juga di 0811-7179-111. Ya pendengar, di mana untuk kesempatan pagi hari ini dapat kami sampaikan juga beberapa informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda yang kami hadirkan dari rri.co.id. Pendengar, kali ini berkenaan dengan informasi yang sedang berkembang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda terkait dengan erupsi Anak Krakatau. Jadi ini sudah ada beberapa kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dampaknya juga ya pendengar ya. Nah, untuk Anda juga yang bergabung terkait hal ini, mungkin berbagi informasi kesiapan di lokasi Anda ya. Apakah juga untuk pendengar di luar Provinsi Pembangka Belitung? Karena tadi kalau kita dengarkan informasinya berdampak ke beberapa daerah. Nah, pendengar berkaitan dengan hal ini, jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi ini mengingatkan warganya agar mewaspadai dampak abu vulkanik Krakatau. Ya, abu vulkanik dinilai bisa mengganggu kesehatan manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi mengatakan, abu vulkanik ini bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Selain itu juga abu vulkanik mengganggu jarak pandang dan berpotensi menghambat aktivitas masyarakat. Dan tentunya juga dihimbau bagi masyarakat untuk menggunakan masker yang baik atau masker kain 3 lapis. Ini untuk membantu melindungi saluran pernapasan dari paparan abu vulkanik. Ya, dan masyarakat juga diminta membatasi penggunaan kendaraan dengan hanya menggunakan kendaraan saat diperlukan saja, karena abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu kondisi kesehatan. Nah, tadinya kalau untuk pendengar ya, yang kita ketahui bersama bahwa beberapa penerbangan juga dibatalkan. Di mana untuk informasi terkait hal ini dapat kami sampaikan juga informasinya untuk Anda, 5 bandara yang akan menjadi alternatif buka 24 jam imbas erupsi Anak Krakatau. Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan 5 bandara alternatif yang buka 24 jam ini imbas penutupan sementara 8 bandara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tadi dia menyampaikan bahwa untuk memberikan alternatif kepada airlines atau maskapai penerbangan apabila ingin menggunakan, karena sudah membuka bandara alternatif ya, Bandara Kertajati kemudian Bandara Semarang Juanda, YIA Jogja, kemudian Solo juga dibuka untuk operasi 24 jam. Ya, pemerintah menyiapkan 5 bandara alternatif untuk maskapai penerbangan. Bandara tersebut siap melayani pendaratan dan keberangkatan serta beroperasi 24 jam. Jadi ini ada beberapa informasi untuk Anda juga ya. Jadi Bandara Kertajati itu di Majalengka, Jawa Barat. Kemudian Bandara Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah. Bandara Juanda di Surabaya, Jawa Timur. Bandara Yogyakarta International Airport di Yogyakarta. Kemudian Bandara Adi Sumarno di Solo, Jawa Tengah. Maskapai penerbangan diberikan keleluasaan untuk menentukan penggunaan bandara alternatif sesuai kebutuhan operasional, jadwal penerbangan serta kesiapan armada dan pelayanan kepada seluruh penumpang terdampak. Nah, penumpang juga bisa memilih melanjutkan perjalanan lewat bandara pengganti atau membatalkan penerbangan jika diperlukan. Jadi tergantung kepada masyarakat apakah masih ingin melakukan perjalanan dengan memindah perjalanannya ke bandara-bandara alternatif tersebut atau mereka membatalkan perjalanannya. Di mana pendengar, sementara itu ada beberapa bandara yang mengalami penutupan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Bandara Raden Inten 1 di Lampung, maksud kami Bandara Raden Inten 2 di Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung Jawa Barat, kemudian Bandara Budiarto Curug Tangerang Banten, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan Banten, Bandara Taufik Kemas Pesisir Barat Lampung, kemudian Bandara Atung Bungsu Pagar Alam Sumatera Selatan. Jadi dampaknya cukup luas ya pendengar ke beberapa daerah, dan Kementerian Perhubungan juga bekerjasama dengan Injourne Airports untuk menyediakan dukungan transportasi darat bagi seluruh penumpang. Transportasi ini membantu perpindahan penumpang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi penumpang bisa menuju bandara alternatif menggunakan layanan kereta api dan bus secara gratis. Layanan gratis ini berlaku untuk penumpang yang penerbangannya dialihkan. Pelaku perjalanan memanfaatkan moda ini menuju Kertajati Juanda, Solo, Semarang, atau Yogyakarta. Ya, jadi ini dari pemerintah juga terus memantau kondisi dari erupsi Anak Krakatau dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, namun tetap waspada. Ya, jadi pendengar, ini dia informasi terkait dengan erupsi Anak Krakatau yang berdampak terhadap penutupan sementara untuk penerbangan. Kemudian juga ada 5 bandara alternatif yang buka 24 jam yang sudah disiapkan juga. Nah, untuk Anda juga yang bergabung, berpartisipasi, kita juga menantikan partisipasi Anda di 0717-94301 dan juga di 08 11 717 9111. Nah, mendengar terkait abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini masih menyebar pada hari ini di Senin pagi ya, informasi terbaru yang kita dapatkan di mana pembaruan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika wilayah 2 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ini menunjukkan abu bergerak ke arah berbeda pada lapisan atmosfer yang berbeda. BMKG wilayah 2 menyatakan masih terdapat sebaran abu vulkanik yang dapat menurunkan kualitas udara dan jarak pandang. Pada ketinggian tertentu, abu juga berpotensi mengganggu penerbangan. Ini masih terdapat sebaran abu vulkanik yang menurunkan kualitas udara dan jarak pandang, serta pada ketinggian tertentu dapat mengganggu penerbangan. Kemudian pendengar, berdasarkan citra sebaran abu vulkanik yang dirilis pukul 5 waktu Indonesia Barat, abu terpantau bergerak menjauhi Gunung Anak Krakatau dengan pola berbeda sesuai ketinggiannya. Pada lapisan rendah hingga sekitar 4,57 km, Abu bergerak ke arah tenggara hingga barat laut. Sebaran ini mencakup sebagian DKI Jakarta, kemudian juga Banten, Lampung, Jawa Barat, serta wilayah perairan di sekitar, ya maksud kami wilayah perairan di sekitarnya. BBMKG juga menyebut keberadaan abu pada lapisan ini berpotensi mempengaruhi kualitas udara dan juga jarak pandang di wilayah terdampak mendengar. Kemudian juga sementara itu pada lapisan tinggi hingga sekitar 15,24 km, abu bergerak ke arah barat daya hingga barat, dan wilayah yang masuk dalam sebaran tersebut mencakup Samudra Hindia di sebelah barat hingga barat daya Bengkulu, Lampung, dan Banten. Nah, di mana pendengar, untuk Anda juga pada ketiga ini abu terutama menjadi perhatian bagi aktivitas penerbangan karena berada pada ruang udara yang dapat dilalui pesawat. Jadi BBMKG juga mencantumkan perakiraan sebaran abu untuk flight information di atau FIR ya Jakarta yang berlaku pada pukul 3.30 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat. Nah, perkiraan tersebut menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Ketinggian sebaran diperkirakan mencapai sekitar 4,57 km dengan arah pergerakan ke barat laut dan kecepatan angin sekitar 5 knot atau 9 km per jam. Jadi wilayah yang berpotensi terdampak ini mencakup sebagian Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Selat Sunda, serta juga ini di Samudera Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, kemudian juga Banten. Nah, pendengar, perbedaan arah tersebut bukan berarti abu dari dua letusan berbeda. Material vulkanik yang sama ini dapat mengikuti jalur berbeda ketika berada di ketinggian atmosfer yang berbeda. Jadi ini abu vulkanik terdiri dari partikel sangat halus hasil pecahan magma dan batuan saat erupsi. Partikel yang cukup kecil dapat terangkat tinggi ke atmosfer dan kemudian terbawa angin. Nah, masalahnya arah angin tidak selalu sama pada setiap ketinggian. Di dekat permukaan, angin dapat bergerak ke satu arah, sementara beberapa kilometer di atasnya, angin bergerak ke arah lain. Karena itu, abu yang berada di lapisan rendah ini dapat menuju wilayah berbeda dibandingkan abu yang terangkat hingga puluhan ribu kaki. Dan kondisi inilah yang membuat sebaran abu anak Krakatau dapat mencakup wilayah yang luas di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan secara bersamaan. BMKG juga sebelumnya mengidentifikasi dua klaster sebaran abu anak Krakatau yang mencakup Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. Ya, ini sampai Bengkulu ya. Lembaga tersebut mengintensifkan pemantauan 24 jam terhadap atmosfer penerbangan dan kondisi laut di sekitar Selat Sunda. PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ini Andri Ramdhani, juga sebelumnya menjelaskan bahwa arah pergerakan abu sangat dipengaruhi kondisi angin di berbagai lapisan beratmosfer. Ya, pembaruan SIGPET terkini mencatat sebaran debu bergerak hingga ketinggian 20.000 kaki ke arah timur serta ketinggian 50.000 kaki ke arah barat. Perubahan arah ini juga menjelaskan mengapa peta sebaran abu harus terus diperbarui. Ketika arah atau kecepatan angin berubah, wilayah yang berpotensi terdampak juga dapat berubah. Abu vulkanik pada lapisan tinggi menjadi perhatian khusus karena dapat membahayakan pesawat. Jadi partikel abu yang masuk ke mesin jet dapat meleleh akibat suhu sangat tinggi di dalam mesin. Nah, material tersebut kemudian dapat menempel pada komponen mesin dan mengganggu aliran udara. Ya, karena itu keberadaan abu vulkanik di jalur penerbangan tidak bisa diperlakukan seperti awan atau debu biasa. Kita coba terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Bang Haris. Aduh, pilek ya.
0: Iya, ini Bung Ahmad Irwan. Bagaimana kondisi di tempat Anda ini? Hanya di Bandung ada satu bandara yang dibuka, ya, Kertajati.
6: Kertajakti itu Kabupaten Majalengka itu kan.
0: Iya.
6: Ya dari tempat saya kurang lebih 80 km Bang Haris kan.
0: 80 km?
6: 80 itu pantai utara masuknya ke
0: dalam. Oh iya.
6: Berdekatan dengan Cirebon, Kuningan. Jadi tetangga kalau tetangga Cirebon aja kan. Kertajakti itu kan memang bandara komersial tapi kurang begitu ramai gitu kan. Karena itu kan di daerah tuh, daerah yang jauh di dekat kabupaten. Nah sekarang mungkin dengan musibah itu kan, mudah-mudahan lah jangan ketesan. Mengatasi kebakaran juga masih belum selesai, ya datang lagi sekarang masalah Krakatau itu kan di Selat Sunda itu kan, Krakatau di Selat Sunda. Kalau dulu kan milik Jawa Barat, sekarang sudah Banten, karena Banten terpisah dengan Jawa Barat. Ini juga abunya juga ada sedikit nih, ada sedikit berpengaruh sini juga Bang Haris.
0: Oh ini terdampak juga di daerah

0: pada bersin-bersin kena pilak di sini ya.
1: Oke, tapi udah banyak juga kalau Bang Irwan melihat di sekitaran Bung Irwan sudah banyak masyarakat menggunakan masker kah atau seperti apa untuk antisipasinya begitu?
0: Belum ada kelihatan gitu kan. Karena badan udah Bogor udah harga sedikit tebal. Nah, ini sepertinya
1: ya, Bogor, ya.
0: Masalah kebakaran juga masih belum selesai, timbul lagi bencana sekarang Gunung Krakatau. Gunung Krakatau tepatnya di Selat Sunda itu kan seperti itu. Jadi di mana ya? Ini bertubi-tubi terus bermasalahan ya di sini. Ya kita harus introspeksi masing-masing lah seperti itu ya, terutama pada pengelola negara itu kan. Masalah kebakaran juga, aduh sampai saya prihatin juga Bang Haris, di Kalimantan Tengah kan sampai ada 50.000 jiwa yang terkena ISPA itu kan. Iya banyak. Lalu ada berita juga itu seorang relawan kelelahan sampai meninggal dunia itu kan. Seperti mudah-mudahan lah seorang relawan yang cepat meninggal itu sebagai adalah ujung yang mati syahid.
1: Amin.
0: Ada itu kan berarti ya. Kan itu berjuang demi untuk menyelamatkan lingkungan di sini ya. Nah itulah. Saya kira beginilah, kembali ke masalah pembakaran, bukan pembakaran dibakar. Jangan hanya kundung rokok membangun itu jadi kambing hitam kan seperti itu. Tidak mungkinlah kebakaran hebat kalau berasal dari kundung rokok kalau memang itu bukan disengaja. Udah ada sekian tersangka misalkan. Tapi hanya tersangka atau hukum di atas kertas, harus nyata hukumannya kan. Nah, waktu kemarin kan saya dapat berita juga waktu Menteri Kehutanan mau mengunjung menengok itu yang kebakaran, mau disambut oleh mahasiswa dengan demonstrasi, tapi kan tidak jadi akhirnya. Itu menurut saya informasi dari salah buah TV kan. Jadi datangnya ke sana Menteri Kehutanan disambut demonstrasi oleh mahasiswa, jadi tidak jadi. Dan disinilah mari kita yang tadinya rakyat sekarang kan tebak dampaknya, mereka yang punya perbuatan, rakyat kena dampaknya itu kan. Jadi segala persoalan itulah masih belum selesai juga. Udah sekarang Gunung Krakatau jelas asli bencana ya, tanpa ada terlibatan tangan manusia kan. Kalau di Gunung Krakatau sekarang itu ya betul, kalau memang terjadi kebakaran itu diakibatkan keterlibatan tangan manusia. Kalau toh Krakatau kan itu benar asli itu apa murni adalah bencana, tidak ada tangan-tangan manusia itu kan seperti itu. Beda dengan sekarang pembakaran hutan. Saya tidak katakan pembakaran aja lah sebetulnya, kalau sengaja dibakar itu kan seperti itu. Cuma belum lagi aduh saya prihatin yang keracunan semakin kesini semakin makin bertambah itu kan seperti itu. Ini seperti apa kan solusinya, penyelesaiannya seperti itu. Apakah anak-anak kita mau diracun terus kan seperti itu? Jadi antaranya.
1: Baik.
0: Belum balas santri, aduh. Mungkin Bang Haris ya.
1: Oke.
0: Mari kita terutama kalau ayat bisa introspeksi, mereka tah para pemegang kekuasaan harus introspeksi. Jadi kalau dibilang kebakaran, dibakar aja udah. Kalau nanti di Krakatau itulah murni bencana tanpa ada pertolongan manusia. Terima kasih Bang Haris. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung ya, disampaikan ada juga masyarakat ya, warga yang mulai pilek ya katanya, termasuk apa namanya Kang Irwan. Ini biasanya penyakitnya itu di seputar saluran pernapasan karena ada abu-abu vulkanik ya pendengar. Dan tadinya pendengar terkait informasi tadi, sementara yang dapat kita sampaikan, nanti juga kita akan update kembali informasi-informasi lainnya. Yang pasti ini butuh kesiapsiagaan, kewaspadaan bersama yang tentunya juga menjadi perhatian saat ini. Ya, pemerintah juga akan terus memantau kondisi tersebut dan memastikan masyarakat juga untuk tidak panik ya, tetap tenang namun tetap waspada. Seperti yang disampaikan oleh dari pihak pemerintah kita. Dan mudah-mudahan ini juga bisa segera reda gitu ya, dan tidak seperti ketika dulu. Ya, ini nanti juga kita akan hadirkan informasinya seperti apa, kapan terakhir Krakatau itu

0: meletus gitu ya pendengar. Dan mudah-mudahan ini anak Krakatau bisa segera mereda. Dan tentunya juga untuk pendengar di manapun Anda berada, kita juga masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya. Untuk pendengar dapat kami sampaikan juga Stasiun Meteorologi Kelas 2 HS Sananjudin ini memastikan wilayah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung aman dari sebaran abu vulkanik maupun dampak cuaca signifikan akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 2 HS Sananjudin Salsa di Tanjung Pandan pada minggu kemarin ini mengatakan bahwa arah pergerakan angin saat ini menjadi faktor utama yang membuat wilayah Belitung terhindar dari paparan debu vulkanik tersebut. Sebelum kita lanjut, kita terima ada Pak Salasito di Pangkal Pinang. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Salasito.
1: Ya. Jadi bencana berturut-turut ini harusnya sudah menyadarkan kita untuk peduli terhadap kondisi lingkungan kita sendiri, karena Allah sudah berjanji tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri ya. Karena itulah artinya setiap bencana ada peranan manusia sehingga timbulnya masalah-masalah. Kalau gunung api seperti di Anak Krakatau ya, itu ada positif dan negatifnya.
0: Ya, positifnya nah, apa itu?
1: Setelah ya, bencana akan kesuburan, akan menghadirkan kesuburan. Ya, karena ya, abu pokok itu humus itu.
0: Iya, iya.
1: Ya. Jadi jangan dipandang dari sudut itu bencana semata-mata. Cuma bagaimana kita mengatasi efek negatif dari letusan gunung api itu, saya pikir Indonesia ini cukup berpengalaman karena memang kita ini ada di posisi dua ring, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania ya. Jadi kita cukup pengalaman dalam mengatasi masalah gunung api. Jadi untuk kebakaran hutan, kalau saya mencermati perilaku kejadian yang terus berulang, itu bertanda adanya ketidakpedulian masyarakat. Karena dalam satu tempat yang sama, kadang-kadang kita lihat bahwa kejadian itu berulang. Kebakar, padam, kebakaran lagi. Itu. Jadi seharusnya kita kalau ada kepedulian masyarakat tentu tidak berulang itu dalam satu tempat. Nah, jadi ada kesengajaan, unsur kesengajaan ya. Ya, jadi ini sebenarnya mencontoh perilaku pejabat kita juga tidak peduli dengan masyarakat. Ya, contoh survei BPS itu, dasil-dasil itu ya. Itu saya pikir masa data ada anomali. Kalau cuaca oke lah, anomali cuaca karena perubahan arus ya, arus dingin dan arus panas itu menimbulkan anomali. Cuma kalau data itu harusnya dua hasilnya, bukan tiga. Valid, tidak valid, tidak ada anomalinya. Ini satu pembenaran. Jadi bagaimana dia sudah salah mendapatkan data itu? Ternyata ya, dia membela diri dengan berkata anomali data, aneh. Saya belajar juga statistik ya, tidak saya temukan dan tidak pernah saya dengar adanya anomali data. Jadi kepada ibu apa tuh yang tadi di RRI ya ngomong ada anomali data itu, tolong ya diberi penjelasan itu yang jelas, karena itu penipuan umum itu. Ya kalau tidak benar. Tapi syukur-syukur beliau punya alasan kuat mengatakan data punya anomali. Ya, jadi itu. Terima kasih. Maaf kalau salah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pendengar yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini ada Pak Salasito. Jadi pendengar, kita masih lanjutkan ini, tentunya kita harus bagaimana meningkatkan kewaspadaan ya di hari ini. Di mana pendengar dari stasiun meteorologi kelas 2 Sananjudin juga memastikan wilayah Kabupaten Belitung ini aman dari sebaran abu vulkanik. Dari forecaster stasiun meteorologi kelas 2 HS Sananjudin Salsa di Tanjung Pandan mengatakan bahwa arah pergerakan angin yang saat ini menjadi faktor utama yang membuat wilayah Belitung terhindar dari paparan debu vulkanik tersebut. Ya, pergerakan angin saat ini bertiup dari arah timur selatan menuju ke barat, barat daya. Hal ini menyebabkan potensi terpapar wilayah Belitung terhadap sebaran abu vulkanik sangat kecil. Ya, bahkan sejauh ini tidak terdampak. Berdasarkan data Balai Besar BMKG Wilayah 2, sebaran debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau terdiri dari dua sebaran. Sebaran pertama dari permukaan hingga atas 2000 feet, ya, kemudian juga bergerak ke arah timur laut selatan mencakup sebagian DKI Jakarta, Jawa Barat, dan perairan di sekitarnya. Sedangkan sebaran 2 ini mulai dari permukaan hingga 5000 feet, ya, di mana bergerak ke arah barat daya, barat laut, sebagian daerah Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sunda bagian selatan, serta juga Samudra Hindia di wilayah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten. Dia menjelaskan aktivitas erupsi Anak Krakatau juga tidak memberikan pengaruh langsung atau dampak iklim yang signifikan terhadap kondisi cuaca di Belitung. Ya, parameter cuaca lokal terpantau tetap berada dalam kisaran normal. Meski demikian, katanya dampak letusan tersebut mempengaruhi sektor penerbangan di daerah tersebut. Hal ini menyusul kebijakan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta demi keselamatan penerbangan yang berdampak pada penyesuaian jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara HS Sananjudin. Oleh karena itu, pihak BMKG mengimbau masyarakat Belitung untuk tetap tenang, tidak panik, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, masyarakat diimbau tetap tenang karena Belitung aman dari sebaran debu letusan Anak Krakatau. Namun sebagai langkah antisipasi standar kesehatan harian, warga ini tetap disarankan menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Nah, pendengar kita terima. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Pagi, Bung Rambe Kelana.
2: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan, Bung Rambe Kelana, untuk pendapatnya. Kita sebagai masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan, kepedulian ya di tengah meningkatnya ini erupsi Anak Krakatau. Silakan,
2: Bang. Kalau macam mana suara kita bisa diterima?
0: Bisa dengan jelas ini. Silakan.
2: Kalau masalah bencana ini ya, bencana alam namanya pun alam itu kan berubah-berubah.
0: Iya.
2: Jadi setiap ada kondisi normal, ada kondisi yang tidak normal gitu ya. Cuman bagi kita yang beriman, kenapa itu bisa terjadi atau bisa berdampak negatif yang kuat kepada kita? Mungkin seperti lagu Ebit G.A.D. itu, Bang, mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita, Bang. Jadi apa yang penyebabnya, mungkin terlalu banyak perbuatan yang salah atau dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin jadi satu peringatan bagi kita. Cuman tadi ada yang katanya bandara ditutup, ada yang tidak dioperasionalkan, ada juga yang masih gitu ya. Mungkin berkaitan dengan jalur yang telah ditentukan mungkin itu ya. Cuman di sini tadi saya dengar Bang Haris menyampaikan berita bagi yang tidak jadi keberangkatannya tetap melalui udara, melalui pesawat digratiskan bus. Kalau menurut pendapat saya bukan begitu. pulangkan aja duitnya, karena nggak sesuai nominal zaman itu barang. Jadi jangan dalam keadaan kesusahan ini kita memanfaatkan pula itu menjadi satu keuntungan. Itu aja bagaimana saya sampaikan. Kira-kira.
0: Itu ya bang ya. Ya terima kasih Bung Rambe Kelana.
2: Terima kasih kembali bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe Kelana yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, kita menghadirkan informasi-informasi seputar erupsi Anak Krakatau dan imbauan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan namun tetap tenang, begitu ya pendengar. Dan tadi sudah ada 3 penelpon kita yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga untuk pendengar, nanti kita akan lanjutkan dengan informasi lainnya, erupsi Gunung Anak Krakatau, apa saja potensi dampak dan kenapa mitigasi bencana di Indonesia harus selalu reaktif, gitu ya pendengar ya. Dapat kita sampaikan nanti ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam di opini publik untuk edisi hari ini. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, kita masih lanjutkan dengan informasi kewaspadaan terhadap erupsi anak gunung Krakatau ya di hari ini. Dan pendengar, dapat kami sampaikan kembali erupsi gunung anak Krakatau yang terjadi selama 4 hingga 6 September 2026 ini mengakibatkan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Ini berbagai dampak berpotensi terjadi mengingat turunnya abu vulkanik bisa berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Ya, berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi lagi pada Minggu pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat dengan durasi 16 detik yang tercatat di seismograf. Sebelumnya, erupsi berdurasi 30 detik terekam juga pada pukul 3 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Analisis citra satelit pada minggu kemarin pukul 8 waktu Indonesia Barat pun menunjukkan ada 2 klaster sebaran abu vulkanik. PLT Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andri Ramdhani menjelaskan klaster pertama berkaitan dengan abu vulkanik pada ketinggian hingga 20.000 kaki yang bergerak ke arah timur laut hingga selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Sementara pada klaster kedua berkaitan dengan ketinggian hingga 50.000 kaki Abu bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, ya, mencakup Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan serta Samudra Hindia. Jadi apa yang mengakibatkan erupsi kali ini menimbulkan sebaran abu vulkanik yang luas, dan apa pula potensi dampaknya dan bagaimana mitigasi bencana seharusnya disiapkan? Nah, pendengar, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Erma Yulihastin, ini sebaran abu vulkanik yang meluas kali ini dipicu letusan piroklastik, ya. Piroklastik maksud kami yang terjadi pada Jumat 4 September 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, meski status Gunung Anak Krakatau sudah ditetapkan naik menjadi level 3 sejak 2 Juli 2026, aktivitas erupsinya yang sering terjadi saat itu masih berskala kecil dengan kolom yang rendah, sehingga abu vulkaniknya hanya beredar tidak jauh dari kawasan sekitar. Nah, kali ini erupsinya besar, daya dorongnya juga beda, ketinggian kolomnya juga diestimasikan sekitar 13 hingga 17 km, berada persis di area atas gunungnya, dan itu sudah batas atas troposfer, ya. Dengan ketinggian kolom itu, arah angin juga berpengaruh pada luasnya sebaran abu vulkanik, dan menurut Erma, sebagian besar abu tertiup menuju ke barat karena angin dan dari timur yang kuat dan arahnya ke Samudra Hindia. Sedangkan untuk abu yang sampai ke daratan, sebagian berputar di sejumlah kawasan dan juga turun karena berpengaruh, karena pengaruh gravitasi bumi, ada juga yang didorong angin laut yang kuat pada waktu-waktu tertentu. Nah, oleh karena itu ada hujan abu dan proses ini bisa berhari-hari karena menunggu semuanya turun. Karena itu juga harus dipantau secara terus-menerus. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Siti Sumilah Rita Susilawati dalam jumpa pers pada minggu kemarin berkata serupa yang terkait sebaran abu dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Dia mengatakan gumpalan abu vulkanik yang bergerak ke arah barat daya menuju Samudra Hindia berasal dari lapisan tinggi atau sekitar 15 km di atas permukaan laut. Sedangkan yang berada pada lapisan menengah atau sekitar 6 km, abu vulkanik terbawa angin ke arah timur. Nah, di lapisan yang sama, sisa debu halus dan fase erupsi sebelumnya juga terpantau bergerak ke arah timur menuju perairan Selat Sunda bagian selatan. Nah, pemantauan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau dan arah sebaran abu vulkanik ini akan terus dilakukan, pendengar, secara berkelanjutan karena kondisi gunung masih bersifat dinamis. Selain itu juga disampaikan amplitudo seismik Gunung Anak Krakatau pada 6 September ini terekam mengalami penurunan signifikan, namun penurunan tersebut bukan berarti aktivitas Gunung Anak Krakatau telah berhenti. Nah, dalam jumpa pers, situasi terkini pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilakukan lintas instansi pada minggu kemarin, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengumumkan penutupan sementara 6 bandara yang terdampak abu vulkanik dengan alasan keamanan dan keselamatan penerbangan. Nah, terkait dengan penerbangan, pihaknya masih melakukan penutupan sampai dengan beberapa jam, ya. Adapun bandara yang tidak beroperasi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada Bandara Raden Intan Lampung, Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Budiarto di Banten, Bandara Pondok Cabe Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastra Negara Jawa Barat. Nah, langkah ini diambil setelah dilakukan paper test yang menunjukkan hasil positif terdapat abu vulkanik. Data dari PT Angkasa Pura Indonesia atau juga Indonesia Airport, sebanyak 459 penerbangan dibatalkan sampai pada pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat seiring penutupan sementara sejumlah bandara tersebut. Nah, kemudian pendengar, terkait hal itu juga, ya, Sementara untuk transportasi darat dan laut hingga saat ini masih beroperasi. Ya, jalur penyeberangan Merak Bakauheni juga masih melayani penumpang, ya meski kecenderungannya terjadi penurunan karena sebagian besar membatalkan perjalanannya. Kemudian PT Kereta Api Indonesia juga memutuskan menambah layanan pada 3 rute perjalanan, Yogyakarta, Malang, dan Semarang menuju Jakarta. Nah, kemudian juga pendengar, apa dampaknya bagi kesehatan? Ya, dampak lain yang kini berpotensi menimpa warga yang areanya terkena atau abu vulkanik adalah persoalan kesehatan. Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Chandra Yoga Aditama, ini berkata ada 5 dampak kesehatan dari abu vulkanik. Akibat pertama umumnya berupa gangguan paru dan pernafasan. Ya, kemudian kedua, partikel padat yang ada di abu vulkanik juga dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata sampai ke peradangan dan juga konjungtivitis ya. Dampak ketiga, kemungkinan gangguan saluran cerna. Ya, jika mengkonsumsi sumber air atau makanan yang terkontaminasi abu vulkanik, karena itu sumber mata air dan makanan harus ditutup dengan seksama. Dampak keempat, gas yang mungkin ada bersama abu ini, seperti sulfur dioksida dan gas lainnya. Ini dapat menyebabkan keluhan sakit kepala, pusing, dan memunculkan sesak nafas. Terakhir, kadar abu yang terhisap sangat banyak pada keadaan ekstrim karena berada dekat dengan lokasi letusan. Ya, maka dapat memicu keadaan asfiksia yang terasa seperti tercekik. Asfiksia merupakan kondisi tubuh yang kekurangan oksigen parah dan berpotensi kehilangan kesadaran hingga kematian. Ya, mengutip National Geographic Society, Chandra berkata abu vulkanik adalah campuran dari mineral, bebatuan, dan partikel kaca yang keluar waktu letusan gunung berapi. Kombinasi fisik partikelnya sangat tajam dan kandungannya bersifat korosif dan agresif. Ya, ukuran abu ini sangat kecil, yang berukuran kurang dari 2 mm, sehingga dapat masuk ke bagian terkecil paru-paru, yaitu alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas untuk tubuh manusia. Untuk itu dia meminta pada pemerintah agar terus memperbarui informasi pada masyarakat untuk pencegahan. Selanjutnya masyarakat diimbau untuk menggunakan masker N95 atau KN95, terutama bagi mereka yang punya penyakit paru kronik. Ya, bahkan saat abu cukup banyak, ia juga menganjurkan penggunaan kacamata pelindung dan baju tangan panjang selama di luar rumah. Dan diingatkan juga bagi penyandang penyakit kronik, maka segera berkonsultasi pada dokter untuk penyesuaian obat rutin bila perlu. Nah, pendengar, demikian informasi yang kita sampaikan juga ke ruang dengar Anda. Dan masih berkaitan dengan itu juga, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini berkata akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan bagi tenaga kesehatan serta melakukan pemantauan rutin bersama dinas kesehatan di daerah terdampak. Dan tentunya juga itu dia informasi yang kami sampaikan kembali ke ruang dengar Anda terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, potensi dampak dan mitigasi bencana yang harus dilakukan ke depan. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, dan nanti juga kita akan mengupdate info kondisi cuaca terkini dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung nanti bersama dengan BMKG Kota Pangkal Pinang. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kami akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu hiburan. Nanti pada pukul 9 kita akan lanjutkan dengan Halo RRI. Anda bisa bergabung kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesehatan akan tergantung dari daya tahan tubuh kita. Jadi makanya

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Kita akan update informasi yang akan disampaikan oleh Bung Selamat Supriyadi ya untuk pagi hari ini pendengar, terkait dengan update kondisi cuaca kita di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan tentunya juga sekaligus kita akan dengarkan, tanyakan juga, karena beberapa daerah juga ini terkena dampak abu vulkanik. Tapi mudah-mudahan tadi kalau BMKG Belitung dari stasiun Belitung katanya masih aman ya. Nah, untuk di Bangka Belitung kita lengkapnya sudah bersama dengan Bung Selamat Supriyadi. Selamat pagi, Bung Selamat.
1: Ya, selamat pagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Silakan Bung Selamat untuk update cuaca kita, mungkin juga bisa disinggung terkait dengan arah angin. Apakah kita juga di Bangka Belitung masih apakah terkena dampak abu vulkanik atau tidak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana pun berada. Izinkan kami Selamat Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari hingga sore hari didominasi oleh berawan. Cuaca pada malam hari hingga dini hari berpotensi cerah berawan. Potensi hujan ringan berada di wilayah sekitar Bangka Barat, bagian utara, dan Kabupaten Bangka bagian utara. Kita beralih ke perakiran gelombang. Perakiran gelombang untuk perairan Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan Selat Lasa, perairan Pulau Belitung bagian utara dan bagian timur, tinggi gelombang yang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara untuk pantauan abu vulkanis sampai saat ini dengan pengamatan menggunakan paper test masih tidak ada atau tingkat abu vulkanisnya, sehingga masih relatif aman untuk wilayah Bangka Belitung.
0: Begitu Bang. Baik, terima kasih. Ini untuk Bung Selamat Supriyadi untuk informasi siap cuacanya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi Bang, bye. Selamat bertugas.
0: Pendengar, demikian update cuaca terkini yang disampaikan perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang, Bung Selamat Supriyadi di kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, nanti saat lagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami ya di opini publik, dan tadi kita sudah hadirkan bagaimana menghadirkan informasi kesiapsiagaan, kewaspadaan terhadap saat ini informasi yang sedang berkembang erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi. Ya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi, saat lagi kita akan lanjutkan dengan Halo RRI. Jangan kemana-mana, dan kita hadirkan kembali lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Kita hadirkan dari miliknya Drive ya, yang tentunya juga di cover oleh versi rocknya. Nah untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tunbackhoax.id. Setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan dalam kesempatan tersebut ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Pendengar, demikian informasi cek fakta di kesempatan pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungguhet Bangka Belitung, dan kami hadirkan Halo RRI untuk Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk pendengar yang ingin menyampaikan aduan ataupun informasi yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa berpartisipasi di 0717943 01 dan 0811 7179 111.

0: Ya, mendengar tentunya seperti yang disampaikan tadi, informasi-informasi seputar kewaspadaan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan untuk mendengar di pagi ini, silakan kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami 0717943001 dan 0811717911. Untuk Anda yang punya aduan bersama kami di hari ini, kita persilahkan saja pendengar menantikan partisipasi Anda. Jadi kalau dari informasi BMKG yang kita terima, ada informasi terlebih dahulu yang ingin kami sampaikan terkait kewaspadaan saat ini di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau, pendengar. Ya, kalau berdasarkan informasi dari PVMBG dan VAAC Darwin serta analisis citra RGB Hinawan 9 pada 7 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, teridentifikasi dua klaster sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebaran dari permukaan hingga ketinggian 15.000 feet ya teramati ke arah tenggara barat laut. Kemudian mencakup sebagian Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung dan juga Banten serta perairan sekitarnya. Sementara itu, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 5.000 feet teramati ke arah barat daya, barat, mencakup Samudra Hindia di sebelah barat, barat daya Bengkulu, Lampung, dan Banten, menjauh wilayah Indonesia. Itu dia informasi update terbaru yang kita terima di hari ini. Dan untuk pendengar, di pagi ini juga beberapa informasi akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung paginya hari ini. Dan pastinya juga untuk pendengar, kita akan hadirkan juga beberapa informasi dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sembari menantikan partisipasi Anda di pagi hari ini.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasinya untuk Anda di mana Kabupaten Bangka Tengah yang terancam kekeringan. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Bangka Belitung menyatakan Kabupaten Bangka Tengah ini berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 1 hingga 10 September 2026. Sedangkan untuk Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur ini berstatus siaga, ya Kota Bangka Pinang dan Kabupaten Bangka Barat kategori waspada. Nah, pendengar, Katim Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi kelas 1, Depati Amir Pangkal Pinang, Selamat Supriyadi menyampaikan kekeringan meteorologis yang terjadi di wilayah Bangka Belitung karena mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, ya ini di atas 1 bulan. Dia menjelaskan kekeringan meteorologi merupakan kondisi di mana curah hujan di suatu wilayah lebih rendah dan dari normal ya dalam periode tertentu. Kondisi ini dapat mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih masyarakat hingga pertanian. Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda mengatakan, pemerintah daerah bersama dengan lintas sektor terus memantau kondisi sumber air sekaligus menyiapkan pelayanan distribusi air bersih ke wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Menurutnya, ketersediaan sumber air baku saat ini masih relatif mencukupi meskipun debitnya mulai berkurang akibat kemarau. Demikian informasinya yang kami hadirkan dari rri.co.id, Kabupaten Bangka Tengah terancam kekeringan.

Sementara pendengar, informasi lainnya, PMI Bangka ini membantu pendistribusian air bersih ke sekolah yang mengalami krisis air di saat kemarau. Sekolah SMPN 3 Pemali, SMPN 3 Sungai Liat, dan SMAN 2 Sungai Liat, kemudian SMAN 2 Sungai Liat dan SMP 4 Kenanga, di mana Wakil Ketua PMI Bangka Boy Yandra mengatakan pihaknya bekerjasama dengan PMI Provinsi Babel serta PDAM Tirta Bangka untuk memenuhi ketersediaan air tersebut. Nah, pendengar, menurutnya PMI Bangka terus mendorong semangat kolaborasi dengan berbagai pihak. Sinergi ini diharapkan dapat terus terjalin sehingga respon terhadap kebutuhan air bersih dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pendengar, kita akan mencoba tersambung ya terkait dengan ini, waspadai kekeringan juga kita di tengah kondisi saat ini pendengar. Kita akan mencoba tersambung ya bersama dengan Wakil Ketua PMI ya Kabupaten Bangka, yang tentunya juga ini bersama dengan Pak Boyandra. Jadi situasi saat ini pendengar, kita ketahui ya beberapa daerah juga sudah mengalami kekeringan sumur dan pastinya juga air bersih. Dan tentunya ini bagaimana yang dilakukan, kita ketahui aduan-aduan dari masyarakat sumur sudah kering dan lain sebagainya. Khususnya juga ini untuk lokasi-lokasi yang memang menunjang pendidikan ya, sekolah-sekolah ini juga harus mendapatkan bantuan. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua PMI Bangka Pak Boyandra. Dan untuk itu kita sudah tersambung bersama dengan beliau di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Boy.
1: Pagi, Assalamualaikum Bung Haris.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Boyandra ini selaku Wakil Ketua PMI Bangka. Ini bagaimana Pak Boy untuk distribusi air bersih? Apakah ini hanya ke sekolah-sekolah atau juga ke masyarakat umum Pak Boy?
1: Nah, memang gini. Karena kemarin awalnya ada salah satu sekolah dual waktu itu kan memang minta bantuan karena mulai kekeringan. Jadi ya Pak Ketua, Wakil Bupati, Pak Sabudin mengambil sikap ya kita bantu dan kita koordinasi dengan dan alhamdulillah mobil tank provinsi kan ada nih. Nah, dipinjamkan ke kita. Dan tenaganya kita yang melaksanakan di lapangan. Dan ini sudah kita lakukan di 6 sekolah kalau tidak salah. Ini Bung Haris. Nah memang kebetulan yang kita laksanakan sekolah ini kelihatannya Bung Haris. Ya kalau seandainya, seandainya memang itu ada masyarakat. Nah nanti kita coba koordinasi dengan Binsos. Dengan ini juga nanti Bung Haris dengan Damkar juga seperti apa. Tapi kami kemarin ini, karena kebetulan sekolah yang minta, kami mencoba mencukupilah itu Bung Haris. Insya Allah benar-benar kami bisa mencukupi, tapi masih di areal di Sungai Liat Bung Haris.
0: Oh, Sungai Liat begitu Pak Boy ya?
1: Iya.
0: Nah ini kolaborasinya dengan siapa saja Pak Boy untuk PMI, dan ada berapa ratus liter atau berapa ribu liter yang sudah tersalurkan begitu untuk air bersih kita ini?
1: Itu alhamdulillah Bung Haris, itu sudah satu mobil itu kan 5 ton tuh Haris. Alhamdulillah. Dan kita kerjasama dengan PDAM, Bung Haris ya, alhamdulillah PDAM sangat care sekali, dia bantu, itu gratis Bung Haris. Nah, ini saya ada wacana sedikit Bung Haris, alhamdulillah kami kan punya mobil engkel Bung Haris. Punya juga statement ada 2, 1 ton, 1 ton, 2 ton dengan Bung Haris ya, insya Allah kami akan bantu dari DLH nanti Bung Haris. Ini baru kami akan merapatkan nih dengan anggota. Dengan kabitnya seperti apa, mudah-mudahan nanti bisa menambah lah mungkin Bung Haris. Kalau seketika itu memang penting sekali, kami dari DLH akan turun Bung Haris. Mudah-mudahan intinya seperti itulah.
0: Wah luar biasa. Nah, Pak Boy, bagi masyarakat ataupun sekolah yang mendapatkan bantuan air bersih, ada syarat-syarat khusus untuk laporannya kemana dan lain sebagainya, jalurnya begitu Pak Boy?
1: Yang pasti Bung Haris memang itu kekeringan, mungkin lapor aja ke PMI Bung Haris, kirim suratnya. Insya Allah nanti ya kita akan catat dan mudah-mudahan nanti koordinasi dengan pihak provinsi baris mobilnya nanti. Nah nanti kalau kekurangan pun sedikit nanti kita akan cobalah dari DLH seperti apa nantinya. Insya Allah kami akan coba bantu dari DLH nantinya.
0: Baik, baik. Jadi untuk PMI sekarang terus membantu Pak Boy ya? Apa yang dibutuhkan?
1: Ya kalau masalah. Kita mengharapkan Damkar Bung Haris, kasihan Damkar itu kadang-kadang Bung Haris sehari itu 6-7 Bung Haris kebakaran.
0: Kadang waduh sulit sekali malam, Bung Haris. Sampai malam Pak Boy.
1: Kasihan, kasihan saya Damkar Bung Haris. Ya luar biasa dia. Ya kita harus apresiasi kepada Damkar kita Bung Haris. Dengan Laskar Sekaban juga itu. Waduh luar biasa sekali. Tanpa hentinya waktu dia bekerja. Nah saya disitulah kemarin itu berpikir ya mungkin bisa membantu sedikit-sedikit lah. Kalau memang itu memang krisis benar kan gitu Bung Haris. Insya Allah mudah itu Bung Haris. PMI dengan DLH akan mencoba nanti berkolaborasi Bung Haris. Insya Allah mudah-mudahan.
0: Nah ini dia nanya Pak Boy. Ini katanya bantuan air itu sistem pinjam Tetmon atau masyarakat menyediakan Tetmon. Tapi kita angkat telepon juga, Pak Boy. Izin ya, Pak Boy, angkat
1: telepon. Halo, jadi memang ada setempat.
0: Bentar, Pak Boy, ada telepon.
1: Ya,
0: selamat pagi.
1: Ya.
2: Selamat pagi.
0: Ya, pagi atau Udin ya ini ya, di Riau Silip sepertinya.
2: Ya.
0: Silakan, atau Udin.
2: Assalamualaikum, Pak Boy.
1: Assalamualaikum, Pak Udin. Apa kabar, Pak Udin? Sehat ya?
2: Saya ini mau ngelapor sedikit, Pak Boy. Tibar pepana. Ah. Belum mati, saya sudah dikubur.
0: Ya, gimana tuh? Silakan.
2: Nah, saya tinggal di Riau Silip. Di Riau. Ya. Umur saya sudah 71 tahun. Nah, waktu sensus ekonomi, nama saya itu tidak terdaftar. Maka saya katakan tadi, belum mati saya sudah dikubur. Padahal KTP, KK, saya masih lengkap. Nah, ini gimana caranya? Karena saya bukan menghafalkan bantuan, maaf. Jadi Ibram tadi, saya kan masih ada. Memang benar, rumah saya itu dulunya kosong karena saya tinggal sendirian. Kadang-kadang di pangkal, kadang-kadang di sungai liat. Karena tidak ada yang ngurus saya di Riau itu. Udah tua, udah jompo.
0: Ya, atau Udin.
2: Nah, waktu pendaftaran kemarin saya tidak terdaftar di Riau itu.
0: Oke, mungkin
2: ke Udin. Sepedangkan jiwa saya masih rentak, KTP saya, kakak saya. Nah, mohon gimana caranya nih supaya setidaknya saya itu
0: ya
2: masih hidup, gak terdaftar maksudnya.
0: Baik.
2: Mungkin mau petunjuk dari
0: Pak. Ya itu mungkin ke dinas terkait ya. Ya silakan Pak Boy.
1: Bung Aris. Jadi gini, Bung Aris, insya Allah Bung Aris, gini aja Bung Aris, minta ini nanti Bung Aris, nomor dia, kemudian fotokopi Bung Aris. Bapak itu kakak KTP-nya lah, yang pas dengan kakak. Nanti kita langsung berhubungan dengan di mana lokasi dia tinggal, dengan Pak Kadesnya nanti. Maka ini akan kita cari solusi yang terbaik nih Bung Aris. Sehingga Bapak ini memang ada haknya tinggal di sana. Dan juga diakui lah, akan gitu. Itu mungkin Bung Aris, yang pasti nomor bapak itu kan tercatat di situ Bung Aris. Maka minta tolong fotonya, foto KTP-nya nanti kan dengan kakak. Nah nanti kirim ke saya Bung Aris. Insya Allah saya akan koordinasi dengan kades yang bersangkutan lah.
0: Atau Udin akan klik ke Bung Aris. Ya bisa WA atau Udin. Mana nomornya nih? Soalnya nggak muncul.
2: Saya sudah daftar, sudah ngelapor maksudnya ke kades Riau. Sudah ngelapor. Nah mereka juga bingung kemana caranya. Saya sudah ngelapor ke kadesnya itu. Ke bagian pengurusan itu mereka tidak tahu salah cara-caranya daftar ulang. Nah ini mungkin bisa petunjuk gimana
0: caranya. Nomornya atau Udin mungkin bisa dicatat dulu, nanti bisa di ada WA nggak atau Udin?
1: Kirim aja kakak KTP-nya Bung Aris. Ya minta nomor, kirim nomor kakak KTP-nya. Insya Allah, tidak usah bingung Pak ini. Insya Allah kita ada solusi, insya Allah.
0: Bisa dibantu tuh Pak Boy, luar biasa Bapak.
1: Insya Allah.
0: Berapa nomornya nih, Pak atau Din?
2: Nomor KTP, nomor
0: handphone saya, atau bisa WA ke Pro 1 nggak?
2: Nomor HP saya.
0: Ya.
2: 0813
0: 775
2: 945 56.
0: Ada WhatsApp-nya Pak atau Udin ya?
2: Itulah WhatsApp, itulah.
0: Oh. Nah, nomor HP. Oke, siap. Makasih atau Udin.
2: Ya.
0: Baik. Pak Boy, silakan menjawab pertanyaan tadi Pak Boy. Bagaimana sistemnya Pak? Ini ada yang nanya, Tetmonnya dititipkan atau masyarakat yang mendapat bantuan harus apa namanya itu menyiapkan Tetmon begitu katanya Pak Boy?
1: Jadi gini Bung Haris, jadi insya Allah Bung Haris kalau untuk pribadi kan tidak ada Bung Haris, misalnya ada kelompok lah Bung Haris, kalau pribadi kan ya agak susah gitu Bung Haris. Nanti ada kelompok, ada Tetmon di satu tempat, maka di sisi sana maka mungkin masyarakat ada beberapa untuk kuota ada untuk masyarakat berapa yang bisa ngambil kan gitu Bung Haris. Nah insya Allah nanti di WA nanti kemudian suratnya dikirim ke PMI, nah maka nanti kita akan coba koordinasi nanti. Untuk ke lapangannya Bung Haris.
0: Oke, jadi seperti itu ya dari Pak Boy. Pak Boy mungkin terakhir yang ingin disampaikan himbauan juga kepada masyarakat di tengah kondisi kekeringan saat ini. Silakan selaku Wakil Ketua PMI Kabupaten Bangka.
1: Terima kasih. Jadi kepada masyarakat, mari kita sama-sama yang masih punya air, itu kita agak irit-irit dikit lah penggunaan air. Namun kalau memang krisis, maka koordinasi minimal ke desa atau langsung ke PMI pun bisa nanti. Dan kita juga akan mencoba bagaimana mengatasi dengan baik nantinya. Itu yang pasti, Bung Aris. Dan jangan lupa nanti surat permintaan lah ke PMI nanti. Itu mungkin, Bung Aris.
0: Baik Pak Boy, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak Boyandra.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan laporan langsung informasi yang disampaikan oleh reporter kita, Bung Deby Nirwandi, pada kesempatan pagi hari ini. Pendengar, informasi yang akan disampaikan oleh Bung Deby, ya, saat ini beliau mengikuti peringatan milad juga, pendengar, terkait dengan Unmuh Bangka Belitung yang memperingati milad ke-15 tahun. Seperti apa suasana di sana? Kita sudah tersambung dengan Bung Deby. Deby, laporan Anda.
1: Ya, Haris dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung auditorium Sofyan Sauri Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, di mana saat ini Unmuh Bangka Belitung memperingati milad ataupun hari ulang tahun ke-15 tahun Muhammadiyah. Tentu perjalanan panjang Muhammadiyah ini juga diberbarengi usia 15 tahun Muhammadiyah Unmuh Bangka Belitung ini diikuti dengan sederet prestasi baik di tingkat nasional dan juga ada beberapa mahasiswa internasional dari negara-negara luar yang menempuh pendidikan di Unmuh Bangka Belitung, seperti disampaikan oleh Rektor Unmuh Bangka Belitung Fadilah Sabri dalam orasinya tadi. Dan hadir juga dalam acara ini Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hida Sani serta Forum Korpopimda dan para instansi-instansi yang terkait. Menariknya dalam kesempatan tadi Gubernur memuji kiprah Unmuh Bangka Belitung tentu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melihat sejumlah infrastruktur yang dinilai masih jadul, yakni proyektor. Untuk itu Gubernur Bangka Belitung Hida Sani tadi akan mengalokasikan anggaran perubahan atau APBD perubahan nanti untuk membeli proyektor baru di Unmuh Bangka Belitung ini berupa videotron yang untuk mempertambah kemantapan daripada fasilitas yang ada di gedung ini. Kemudian ia juga berharap Unmuh Bangka Belitung terus melahirkan SDM-SDM yang unggul di bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencerdaskan ataupun mencerdaskan generasi bangsa khususnya dari Bangka Belitung. Kemudian Gubernur juga mengapresiasi tenaga pendidik dari mulai rektor maupun dosen dan seluruh lainnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini yang terus bekerja keras dalam memberikan hal-hal yang terbaik kepada mahasiswa terutama pada generasi bangsa di bumi rukun sebala ini. Sementara itu dari tadi dalam sambutannya Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Fadilah Sabri mengatakan sudah banyak sekali prestasi di usia ke-15 tahun Unmuh Bangka Belitung ini. Pihaknya berkomitmen ke depan untuk terus menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus bagaimana untuk menggaitkan beasiswa-beasiswa agar mahasiswa yang dinilai tidak mampu itu mampu bisa menempuh pendidikan. Namun ada beberapa kendala tadi disampaikan, seperti misalnya mahasiswa itu layak untuk menerima beasiswa akan tetapi terkendala dengan desil yang tinggi. Untuk itu ia berharap pemangku kepentingan dapat menyikapi persoalan tersebut agar desil-desil tersebut bisa diturunkan sehingga mahasiswa itu bisa mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi mereka. Demikian rekan Haris untuk masih dapat sampaikan. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Deby Nirwandi atas laporan Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, demikian ya informasi yang disampaikan Bung Deby Nirwandi terkait dengan Unmuh Bangka Belitung yang peringati milad ke-15 tahun. Nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis, ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Di kesempatan pagi hari tadi sudah kita dengarkan beberapa informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua PMI Kabupaten Bangka, Pak Boyandra, terkait bantuan air bersih untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Sungai Liat. Kemudian juga laporan dari reporter Bung Debi Nirwandi berkaitan dengan Milad ya ke-15 di Unmuh Bangka Belitung. Untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasinya. Kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda di edisi pagi hari ini. Kali ini pendengar, kami akan hadirkan lagu dari miliknya Noah.

0: Baik, mendengar, kita lanjutkan kembali di Halo RRI dengan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda, di mana pendengar kali ini informasi sekitar 27 hektar lahan terbakar di wilayah Kelurahan Serindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang. Polresta Pangkal Pinang melakukan penyelidikan. Jadi Kasubsi PLD Seksi Humas Polresta Pangkal Pinang, Ibda Teddy Asikin Alrian, mengatakan kebakaran di wilayah Selindung. Tim Inafis Satreskrim Polresta Pangkal Pinang telah turun ke lokasi kejadian peristiwa karhutla. Di mana turunnya tim Inafis ini untuk mencari penyebab awal mula terjadinya peristiwa kebakaran yang menghanguskan lahan kurang lebih 27 hektar. Di mana pendengar, menurut Teddy, dalam pemeriksaan di lapangan, petugas melakukan pengecekan di dua titik lokasi. Namun hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pendalaman oleh kepolisian. Selain melakukan penyelidikan, kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Nah, senada pendengar, disampaikan PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi Al-Fauza, kondisi cuaca yang begitu panas, angin yang kencang akan cepat merambat ke mana-mana. Sehingga dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah di area terbuka yang banyak dedahan ataupun daun-daun kering, rumput kering dan sebagainya, tidak membuang puntung rokok dan upaya-upaya lainnya. Pendengar, kemudian untuk Anda di kesempatan pagi hari ini juga tadi sudah kita dengarkan beberapa informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera akhiri kebersamaannya di Halo RRI. Mudah-mudahan ragam informasi juga yang sudah saya hadirkan sejak pagi tadi untuk Anda pendengar bisa menambah informasi kita di hari ini dan juga menghibur Anda dengan rangkaian lagu pilihan yang sudah kami hadirkan. Selepas ini nanti akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di sesi Bangka Belitung siang. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Kita akhiri di Halo RRI untuk hari ini, sekaligus juga saya Abdurrahman Haris ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf jika ada salah kata.
1: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomes.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Singaliet Bangka Belitung Afgan, Misteri Dunia. Saya hadirkan juga untuk menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengarnya. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini, edisi 7 September 2026, saya Novi akan lanjut menyapa Anda untuk sesaat ya, dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi kita hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini kita lanjut dulu dengan beberapa informasi pilihan yang sudah kami persiapkan kan ya, untuk menemani pendengar semuanya. Dan saya yakin saat sekarang ini Anda sudah disibukkan kembali dengan berbagai rutinitas di tempat kerja Anda. Dan berikut ini, pendengar, kita berlanjut dulu ya untuk informasi berikutnya mengenai erupsi Anak Krakatau. Legislator ingatkan pentingnya Bandara Kertajati, pendengar. Jadi anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati ini harus dipertahankan sebagai bandara internasional dan bagian dari infrastruktur strategis nasional. Jadi menurutnya posisi Kertajati yang berada di tengah Jawa Barat ini menjadikannya penting sebagai alternatif bandara internasional, pendengar. Jadi menurutnya aktivitas vulkanik tersebut berpotensi mengganggu operasional penerbangan di wilayah Jakarta jika kondisi memburuk, pendengar. Jadi TB Hasanuddin menegaskan bahwa jika terdapat rencana menjadikan Kertajati sebagai Maintenance, Repair and Overhaul atau MRO untuk kepentingan Amerika Serikat, jadi dengan mengurangi fungsi strategisnya sebagai bandar internasional, hal ini perlu dikaji secara serius agar tidak merugikan kepentingan Indonesia, pendengar. Nah, itu ya satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Untuk diketahui, pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten memperpanjang penghentian sementara operasional sampai Senin 7 September 2026 hingga pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Jadi informasi sementara itu, pendengar, sekali lagi untuk yang mungkin ya menggunakan jasa penerbangan ya. Jadi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten itu memperpanjang penghentian sementara operasional sampai Senin ya. Senin hari ini, pendengar, 7 September 2026 pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, lanjut kembali masih menemani Anda di siang hari ini dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi kita. Dan berikut kita hadirkan ya satu lagu yang mudah-mudahan juga memberikan semangat ya untuk melaksanakan berbagai rutinitas bagi pendengar yang saat sekarang bersama 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

Halil Manino, Neida Sakura Badia, satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda kali ini pendengar. Dan berikut saya lanjut lagi dengan informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Kalau tadi erupsi Anak Krakatau ya, legislator tentunya juga ingatkan ya, ada beberapa hal juga yang memang harus dilakukan. Kemudian Bandara Suta sekarang ini tengah mengaktifkan service recovery pendengar ya. Jadi penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Suta Tangerang Banten diperpanjang sampai hari ini pendengar. Dan tentunya penutupan sementara ini dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampak sebaran abu vulkanik pendengar. Jadi menghadapi kondisi ini Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan service recovery aktif atau SLA yang melayani ini dilakukan untuk membantu penumpang yang terdampak gangguan operasional penerbangan. Asisten Deputi Communication and Legal PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan mengatakan, ya, dalam pelaksanaannya pihak bandara menyediakan makanan dan minuman ringan ya bagi penumpang terdampak. Selain itu bus disiapkan di setiap terminal untuk mendukung mobilitas penumpang menuju ke hotel melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan pendengar. Incheon Airport juga menyediakan layanan bus gratis bagi penumpang terdampak dengan tujuan Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Jadi pada tahap awal ada 8 bus disiapkan, masing-masing 2 bus untuk setiap tujuan dengan keberangkatan pertama pada 6 September 2026 kemarin pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan informasi mengenai layanan bus ini disampaikan langsung oleh staf bandara kepada penumpang terdampak yang berada di terminal. Jadi penumpang yang ingin menggunakan layanan tersebut dapat melakukan pendaftaran di posko yang telah disiapkan di masing-masing terminal, yakni Terminal 1, Terminal 2, dan juga Terminal 3 pendengar. Dan penumpang juga diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai masing-masing terkait perubahan jadwal maupun status penerbangan menyusul perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pendengar. Nah, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana Bandara Soekarno-Hatta sekarang ini tengah mengaktifkan service recovery.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung terbila ada gigi ya. Satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda. Dan tentunya pendengar kita masih akan lanjut ya dalam pilihan lagu-lagu hiburan hingga jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada Mbak Ica yang kembali akan menyapa pendengar hingga berakhir kebersamaan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Duh, mendungnya gelap banget ya. Mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan mendengar, kembali lagi kita hadirkan informasinya untuk Anda di kesempatan pagi hari menjelang siang. Setelah tadi juga sudah ada rekan Novi yang menemani Anda mendengar ke informasi internasional, di mana juga Indonesia akan perkuat kerjasama dengan ASEAN untuk atasi karhutlah. Ya, mendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi kebakaran hutan dalam lahan kabut asap. Kerjasama tersebut diperlukan mengingat dampak karhutlah berpotensi melintasi negara dan mempengaruhi kawasan Asia Tenggara. Di mana Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca kering akibat dinamika iklim. Kerjasama kawasan dinilai penting untuk mencegah dan menangani kabut asap yang melintasi batas negara. Pendengar, ya, itu informasinya. Pendengar, pukul 11 dinamika olahraga kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Duh, mendungnya gelap banget ya. Mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

0: Perfect.
1: Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaccio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa la...
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto, dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ini kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian to win on Monza.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: menyaksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Jordan.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Tulitiloli.

0: kembali ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, que está na mão, passou, dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan rekor Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, mendungnya gelap banget ya. Mana anginnya kenceng lagi?
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya, walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi untuk Anda menunggu azan zuhur berkumandang di daerah Sungai Rata sekitarnya pukul 11:57. Namun sebelumnya kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkalpinang memastikan belum terdeteksinya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di wilayah bandara. Di mana juga sebaran abu vulkanik berpotensi mengganggu penerbangan jika terbawa angin dan mengendap. Saya itu pendengar, meskipun masih aman, aktivitas penerbangan sempat mengalami pembatalan, terlebih lagi rute yang utama Pangkalpinang Jakarta ataupun sebaliknya. Salah satu penumpang rute tersebut, Felicia, mengaku sempat kecewa, namun demi keselamatan dan insya Allah ikhlas dengan semua bisa kembali normal, pendengar. Baik, kita di informasinya dan kembali lagi kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, kali ini pukul 11 lewat 57 menit waktunya baru azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Ilat dan sekitarnya. Dan tentunya juga semoga amal ibadah kita di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri, meski harus merelakan masa lalu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar. Sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, tentunya juga kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini juga pendengar informasinya, ya, erupsi gunung Anak Krakatau ini kembali terjadi dan abu vulkanik ini menyebar ke beberapa wilayah. Bahkan badan geologi menyebut abu terpantau menyebar ke daerah Banten, Jawa Barat, Jakarta, Lampung hingga Bengkulu. Paparan abu vulkanik dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Dampak akut meliputi iritasi mata, kulit, sakit kepala, diare, batuk, pilek, bersin hingga sesak nafas. Paparan berkepanjangan juga bisa memicu gangguan kesehatan kronis pada jumlah organ tubuh. Gangguan tersebut antara lain juga masalah sirkulasi, hipertensi, penyakit jantung, gangguan hormon hingga kesehatan mental. Praktisi kesehatan Dr. Nabil Salama mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah selama paparan abu vulkanik ini ada. Masker juga perlu diganti setiap 4 hingga 8 jam. Ataupun ketika sudah basah. Masyarakat juga dianjurkan memakai kacamata dan pakaian penutup yang tetap nyaman digunakan pendengar. Baik, pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti warta berita daerah akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya kembali lagi beberapa koleksi musik menemani pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, serta informasi kami hadirkan untuk Anda, telah hilang sertifikat tanah atas nama Andi Putra dengan nomor sertifikat 29.09.02.01.07.1.00453. Bahwa surat yang tersebut hilang ataupun tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi saudari Estik Susilowati di nomor handphone 0821 85624927. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo,

0: Terutama LPP RRI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan proses bandara di Cengkareng, Soekarno-Hatta, itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang memang mengalami beberapa penyesuaian.
2: Pelaku usaha maupun personal ataupun perorangan yang melakukan perluasan lahan, perkebunan, tidak melakukan hal yang tidak baik, yaitu membakar.
3: Radio Republik Indonesia Sungai dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. 6 penerbangan dari dan menuju Bandara HA Hasanuddin Belitung terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Pemkot Pangkal Pinang menargetkan jumlah TPS 3R di wilayahnya mencapai 7 unit pada tahun 2027 mendatang. Berita selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda Senin 7 September 2026 bersama saya Nur Aisyah. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Belitung terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Alf Jontoro melaporkan.
1: Terima kasih. Jadi kondisi terkini untuk di Bandara Internasional Hasanuddin, bahwa kendala keadaannya dalam kondisi aman terkendali, jadi memang terjadi.
2: Sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional HS Hasanuddin Tanjung Pandan terpaksa dibatalkan pada Minggu 6 September 2026 kemarin akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap jalur penerbangan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta. 6 penerbangan yang terdampak terdiri dari 3 kedatangan dan 3 keberangkatan rute Jakarta-Tanjung Pandan dan sebaliknya. Penerbangan yang dibatalkan dari Jakarta menuju Tanjung Pandan yakni Sriwijaya Air, CityLink, dan Super Airjet. Sementara penerbangan dari Tanjung Pandan menuju Jakarta yang dibatalkan yakni pesawat yang sama. Kepala Bandara Internasional HS Hasanuddin Tri Yudi Asari mengatakan, kondisi operasional bandara secara umum masih aman dan terkendali, meski sejumlah penerbangan domestik mengalami penyesuaian. Pihak bandara bersama maskapai melakukan pendampingan terhadap penumpang terdampak, termasuk memberikan informasi mengenai jadwal ulang maupun mekanisme refund. Bandara juga menyiapkan air minum bagi penumpang selama menunggu kepastian penerbangan. Sementara itu, penerbangan internasional Scoot Airlines tetap berjalan normal menuju Singapura. Untuk rute Tanjung Pandan Pangkal Pinang, penerbangan sore masih dijadwalkan sesuai jadwal namun kondisi terus dipantau.
1: Untuk yang pertama terkait dengan penerbangan internasional yang sedianya dilaksanakan oleh Scoot Airlines tetap berjalan normal. Tadi penumpang sudah datang, kemudian sudah terbang ke Bali menuju Singapura. Kemudian untuk yang rute-rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan close bandara di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang memang mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya Sriwijaya Air yang dilaksanakan di pagi hari, kemudian ada CityLink dan Super Airjet. Jadi memang alhamdulillah kondisi terkini di Bandara Hasanuddin dalam kondisi aman terkendali.
3: Pak, satu lagi mungkin Pak, tadi yang rute Pangkal Pinang, Pak?
1: Untuk rute Pangkal Pinang sementara masih on schedule untuk yang sore, karena memang Pangkal Pinang sendiri sampai kondisi saat ini masih negatif, sehingga memang masih bisa dilakukan penerbangan pendaratan. Namun kondisi nanti akan terus kita update terkait dengan perubahan-perubahan kondisi yang memang selalu dinamis dalam kondisi dan keadaannya. Seperti
2: salah seorang penumpang terdampak, Rida Nur Sabani, terpaksa membatalkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kuliah. Ia sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air pukul 07.55 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Rida mengetahui pembatalan penerbangan setelah tiba di bandara sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ia memilih kembali ke Tanjung Pandan dan belum memesan kembali tiket penerbangan baru.
4: Nanti kalau misalnya dipesan nanti di apa namanya?
3: Dibatal lagi. Jadi belum pesan lagi?
4: Belum. Terus pas disuruh refund pemotongan 25%.
3: Kalau refund.
4: Iya.
3: Selain tiket pesawat ada lagi tiket yang dibatalkan di Jakarta.
4: Tiket kereta api.
3: Ke Jogja itu ya?
4: Iya.
2: Rida masih memiliki waktu untuk mengatur kembali perjalanannya karena perkuliahan di Yogyakarta baru dimulai pada tanggal 21 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkot Pangkal Pinang menargetkan jumlah TPS 3R di wilayahnya mencapai 7 unit pada tahun 2027 mendatang. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Jadi total seolah tahun 2026 ini ada 5. Nah nanti tahun 2027 kita programkan 2 ya Pak. 2 lagi, nah seolah jadi 7 dan mudah-mudahan.
6: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menargetkan jumlah tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R Kota Pangkal Pinang mencapai 7 unit pada tahun 2027. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pada 2026 tidaknya terdapat 3 TPS 3R yang menjadi bagian dari pengembangan sistem tersebut. Wali Kota juga menyampaikan saat ini pihaknya juga masih mengupayakan tambahan 1 unit TPS 3R melalui dukungan PT Timah.
5: Realisasi ada 2 unit TPS 3R, yang satu di Genas, satu lagi di Ketapang. Ya. Jadi ada total 1, 2, 3, 4 ya. Mudah-mudahan nanti dari PT Timah juga ada satu ya, TPS 3R, jadi total insya Allah tahun 2026 ini ada 5. Nah nanti tahun 2027 kita programkan 2 ya Pak, 2 lagi, nah insya Allah jadi 7, dan mudah-mudahan tahun 2027 itu bisa terpenuhi, sehingga untuk pengelolaan sampah kita bisa selesaikan, tinggal nanti kami sudah programkan juga untuk DTPA.
6: Menurutnya TPS 3R tersebut nantinya diperuntukkan bagi kelompok swadaya masyarakat yang akan mengelola operasional fasilitas tersebut, sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Saparudin menjelaskan keberadaan TPS 3R menjadi bagian dari rantai pengelolaan sampah sebelum sampah berakhir di tempat pembuangan akhir. Wali Kota berharap pembangunan sistem pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan melibatkan dukungan berbagai pihak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Unmuh Bangka Belitung, peringatan Milan ke-15 targetkan pengakuan kancah nasional. Debi Nirwandi melaporkan.
7: Sesuai dengan visi kita itu adalah targetnya pengakuan secara nasional, di kancah nasional. Memang kami ada 3 tahapan ya, mulai dari apa namanya.
8: Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menggelar sidang senat terbuka dalam rangka resepsi Milad ke-15 tahun di kampus Unmuh Bangka Belitung. Mengusung tema 15 tahun berkhidmat, bersinergi, berdampak, maju bersama, membangun bangsa. Momen peringatan ini menjadi pijakan penting bagi Unmuh Babal untuk memperkuat posisi di kancah pendidikan tinggi nasional. Rektor Unmuh Bangka Belitung Fadila Sabri mengatakan pada usia yang ke-15 ini Unmuh Babal memfokuskan capaian target pada pengakuan secara nasional. Target ini merupakan bagian dari 3 tahapan jangka panjang universitas, yakni internalisasi, eksternalisasi, hingga eksistensi di tingkat internasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2034. Saat ini Unmuh Babal menampung hampir 2.100 mahasiswa. Jumlah program studi terus bertambah dari 10 menjadi 12 prodi. Fadilah juga menekankan Unmuh Babal merupakan kampus yang inklusif dan pelular. Kampus ini menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang termasuk non-muslim, yang beberapa diantaranya turut menerima bantuan beasiswa.
7: Sesuai dengan visi kita itu adalah targetnya pengakuan secara nasional, ekosistem nasional. Memang kami ada 3 tahapan ya, mulai dari apa namanya itu internalisasi, kemudian eksternalisasi, kemudian eksistensi. Nah, eksistensi itu adalah nanti 2034 kami akan diakui sebagai kampus yang berdaya saing di tingkat internasional. Nah, fase ini adalah fase di mana pengakuan di tingkat nasional. Itu yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, capaian-capaian yang telah kita lakukan itu menunjukkan hasil yang seperti yang saya sampaikan tadi, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia, kemudian peningkatan apa namanya itu sarana dan prasarana, kemampuan dari mahasiswa dan sebagainya.
8: Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasani menyampaikan apresiasi atas perkembangan pesat yang ditujukan oleh Unmuh Bangka Belitung selama 15 tahun berdiri dan berkomitmen mendukung kemajuan dunia pendidikan di Bangka Belitung ini.
9: Selamat ya, ulang tahun Maudia yang 16, sukses selalu. Benahin selama 15 tahun ini, sudah pertumbuhan pesat sekali. Ya, kami yang terima pemerintah, Presiden Bangka Belitung, men-support untuk di dunia pendidikan ini lebih baik dari hari ini.
8: Sementara itu, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan infrastruktur kampus, Hidayat secara pribadi memberikan bantuan dana sebesar Rp50 juta untuk membantu pembangunan gedung di lingkungan Unmuh Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lada dan ikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur menghimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan ataupun perluasan lahan perkebunan. Septianingsih melaporkan.
1: Efeknya bukan hanya 1-2 personal, tetapi terlibat banyak unsur semua untuk
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Belitung Timur mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan atau perluasan lahan perkebunan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya karhutla serta dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kepala DLH Belitung Timur Adnan Taufik mengatakan pembakaran lahan baik yang dilakukan secara personal maupun oleh korporasi dapat menimbulkan dampak yang melibatkan banyak pihak.
1: Pelaku usaha maupun personal ataupun perorangan yang melakukan perluasan lahan perkebunan tidak melakukan hal yang tidak baik, yaitu membakar korporasi, baik itu legal ataupun ilegal, tidak resmi dan tidak resmi, sangat tidak dibolehkan. Akan ada sanksi pidana apabila melakukan itu, dan kami sudah pernah melakukan hal seperti di tahun 2007 untuk melakukan sanksi administrasi, ataupun kalau sekarang tidak dimungkinkan lagi sanksi administrasi, tapi harus kurungan badan.
2: Selain itu, DLH Belitung Timur juga akan melakukan pemantauan terhadap kondisi udara melalui laboratorium lingkungan DLH. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui partikulat yang terdapat di udara akibat aktivitas pembakaran maupun kabut asap. Ia berharap kondisi di Belitung Timur tidak berkembang seperti karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Terlebih menurutnya, kabut asap mulai berpotensi masuk ke wilayah Belitung Timur akibat kondisi dan kecepatan angin. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Basnas Kabupaten Bangka melakukan verifikasi permohonan bantuan pembangunan sumur bor di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Azhar Desa Irwai, Kecamatan Pemali. Ketua Basnas Kabupaten Bangka diwakili Wakil Ketua 2 Wisnu Andiana mengatakan verifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang serta memetakan kebutuhan pondok pesantren secara lebih menyeluruh. Hasil verifikasi nantinya bisa jadi salah satu bahan pertimbangan Basnas Kabupaten Bangka dalam menindaklanjuti permohonan bantuan pembuatan sumur bor. Dan ketersediaan air juga memadai menjadi kebutuhan mendasar bagi pondok pesantren, terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari para santri, memulai dari kebutuhan ibadah, kebersihan, hingga kegiatan pendidikan dan kehidupan lingkungan pesantren. Basnas Kabupaten Bangka juga telah menindaklanjuti proposal bantuan sumur bor ke Basnas RI, dan tentunya juga memang ada program bantuan air bersih Basnas. Melalui verifikasi secara langsung, Basnas Kabupaten Bangka berupaya memastikan setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran. Pendengar, generasi milenial rentan untuk terjebak dalam terlibat tindakan pidana penyalahgunaan narkoba, dan hal ini perlu disikapi bersama. Di mana Kapolres Bangka Barat AKBP Halene Simanjuntak mengatakan terkait bahayanya permasalahan narkoba ini, pihaknya gencar melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi dan pemahaman bagi generasi muda. Dari banyaknya generasi muda yang menjadi incaran pengedar narkoba, harus dilawan dengan cara memberikan pemahaman kepada kaum milenial. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lihat, Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan informasi bersama rekan reporter kami, bersama rekan Debi, pendengar, terkait Gubernur Bangka Belitung minta warga paham kondisi terkait penerbangan lumpuh akibat erupsi Anak Krakatau. Silakan rekan Debi informasinya. Ya, rekan Debi.
3: Rekan. Baik, rekan Nuraisa dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terus memberikan dampak turunan bagi transportasi udara, di mana penghentian sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta hingga Senin 7 September turut menumpukan rute penerbangan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana di Bandara Dr. Amir Pangkal Pinang, ribuan calon penumpang dilaporkan gagal terbang akibat pembatalan massal yang dilakukan oleh sejumlah maskapai. Pembatalan ini menyasar rute-rute utama, terutama tujuan Jakarta dan sebaliknya. Tercatat sedikit 10 penerbangan terdampak sejak minggu kemarin. Menanggapi situasi ini, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan memahami kondisi yang terjadi. Hidayat menegaskan pembatalan penerbangan ini merupakan langkah keselamatan murni karena faktor alam, di mana menurut gubernur hal ini tidak bisa diprediksi oleh manusia karena ini adalah faktor alam, dan warga ataupun para penumpang juga untuk diminta memahami kondisi yang terjadi saat ini. Sementara itu, Bangka Belitung memang aman dari paparan abu vulkanik langsung. Perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, menjelaskan berdasarkan pemantauan berkala, sebaran debu erupsi Gunung Anak Krakatau tidak sampai mengarah ke wilayah Bangka maupun Belitung. Sementara itu, meski Bangka Belitung bebas dari paparan abu debu vulkanik, penutupan dan penyesuaian jadwal penerbangan tetap bergantung pada kondisi ruang udara serta operasional bandara penghubung utama di Jakarta. Demikian rekan Noraisa, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
4: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar, ya, untuk Anda di kesempatan siang hari ini seperti biasanya kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda, lagu 100% pop Indonesia. 94301 sudah berbunyi nih, padahal saya belum ngasih tahu temanya apa ya siang hari ini ya. Oke deh, kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Berprasada 100% Indonesia.
0: Aduh, cepat banget ih. Baru aja dibuka udah langsung calling. Kayaknya udah nungguin dari tadi ya?
1: Enggak ya.
0: Kebetulan. Aduh, sehat Bang Alex?
1: Sehat, enggak tahu.
0: Hah?
1: Kok tahu ya?
0: Iya, bisa suara-suara kayak gini nih ya, agak-agak menjauh nih biasanya Bung Alex ya.
1: Saya bilang abet udah tahu nama saya.
0: Iya, karena kalau kayak suara-suara kayak gini nih agak-agak jauh nih Bung Alex biasanya ya. Ya. Oke deh Bung Alex, gimana di sana panas pol?
1: Cuaca panas.
0: Pilihan minumannya apa nih panas-panas kayak gini?
1: Kenapa?
0: Pilihan minumannya apa nih panas-panas kayak begini? Karena panasnya udah lumayan panjang kan. Mungkin ada alternatif minuman yang bisa direkomendasiin nih buat pendengar. Halo?
1: Halo, Mbak Nur.
0: Apa nih minuman
1: Pak? Mbak Nur ngomongnya deras.
0: Oh, deras. Sorry. Minuman apa nih yang bisa direkomendasiin kalau lagi panas-panas kayak gini? Apalagi panasnya kan udah lumayan cukup lama nih kita nih.
1: Halo?
0: Halo, iya apa minumannya?
1: Gak ada sinyalnya tuh.
0: Gak ada?
1: Kecil sinyalnya.
0: Oh sinyalnya, gak kedengeran gitu. Minuman dingin apa tuh kesukaan Bang Alex?
1: Suka minum air putih, sukaan saya.
0: Pakai es gitu?
1: Gak, air panas, gak bisa air es.
0: Oh, jadi ini lagi nyetok banyak dong ya di rumah ya?
1: Ya, remus, tidak remus satu harinya. Air masak itu, air terigi itu, air sumur dimasak. Nah, langsung sedikit taruh di anak nih termos, minum, itulah.
0: Oke deh, kalau
1: nggak pernah minum es.
0: Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
1: Lagunya Pulang Malu Tak Pulang Rindu ya, dari Jama.
0: Buat siapa aja?
1: Lagunya buat Bogor yang tercantik ya, sama Julia, Jakarta sama Andre Sumi, Dera, itu tidak sangka itu. Andre Sumi, Julia, Bogor, cantik, semoga sehat selalu semuanya. Buat Embera, Bung Jante, Al-Saldin, Ahmad Irwan, buat semua-semuanya ya, Mbak Nur ya. Mbak Nurnya selamat tugas, Mbak Nur ya.
0: Amin, yo. Waalaikumsalam, sehat-sehat juga nih buat Bung Alex ya. Bung Alex nyetok air dingin ya. Saya salah satunya juga batu es. Cuaca kayak gini kan udah lumayan cukup lama ya. Karena minum kelapa udah bosan, minum es teh udah bosan ya kan. Terus cendol dawet udah dicobain. Terus sumsum dingin bubur sumsum dingin juga udah. Apa lagi ya? Bubur kacang yang dingin juga udah ya kan. Ya karena udah panas kita sudah berkelanjutan nih pendengar ya. Jadi apa yang paling disetok ya, batu es di rumah. Nah untuk Anda nih, karena cuaca kita udah panasnya lumayan panjang banget ya. Nah jadi ada rekomendasi apa nih minuman dinginnya gitu ya, yang mungkin gak ada bosan-bosannya ya. Silakan bergabung bersama kami dari RRI Pro 1 Sungai Liat. Kalian informasi dan inspirasi minuman dingin rekomendasi di musim panas yang gak berhenti-berhenti sampai sekarang ya. Mungkin ada bikin minuman apa gitu ya, yang memang kayaknya gak akan bosan deh dengan panjang panas kering seperti ini ya. Karena kalau saya es teh mulu bosen ya. Kelapa terus juga bosen gitu. Karena panasnya udah lama, udah panjang banget ya cuaca panas kita ya. Mudah-mudahan aja ya tiba kan turun hujan. Bahagia kali ya. Oke deh, kalau kita mendengar langsung aja tadi mintanya Bung Alex ya, di siang hari ini pengen pulang malu tak pulang rindu ya. Untuk pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung di Propersada di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti.
2: Kok dong? 3 gratis, Bang.
3: Bang, ada sih kopi aja deh, Pak ya.
2: Oke, siap, Bang.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
4: Enggak lah.
3: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.5 ya. Dan untuk Anda pendengar, siang hari ini kira-kira minuman dingin apa rekomendasi Anda nih? Karena sudah sepanjang, udah panjang banget ya kita ya, tanpa hujan gitu kan. Jadi mungkin minuman rekomendasi deh yang apa ya, yang long lasting di musim panas ini ya. Oke, kali ini kita ke line telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Sama siapa ini?
1: Siang juga, Mbak Ica.
0: Yo,
1: dengan Leman, Mbak Ica.
0: Bung Leman, ya. Di sana sudah turun hujan belum?
1: Oh, belum. Malah ini bukan hujan, yang adanya hujan debu vulkanik, Mbak Ica. Kabupaten Tanggamus.
0: Benar, benar. Di sana kena ini ya, kena abunya ya.
1: Iya, anak Gunung Krakatau di Selat Sunda.
0: Baik. Gimana nih, di rumah ini agak lumayan tebal abunya?
1: Iya, abunya lumayan, Mbak Ica. Waktu minggu pagi itu, Mbak Ica. Semua pada sibuk, ibu menyapu halamannya, Mbak Ica. Tapi di siang ini alhamdulillah agak mendingan, Mbak Ica.
0: Agak mendingan ya. Oke deh, Bung Leman, langsung aja nih, ada rekomendasi nggak sih minuman yang enak banget di musim panas yang lumayan cukup lama? Karena saya udah bosen ini, nyoba ini, udah bosen. Ujung-ujungnya es batu yang harus saya stop.

0: Nah, kalau Bung Lemon apa nih?
1: Kalau saya itu, kalau siang itu ya es kelapa muda, Mbak Ica. Dan juga es buah, Mbak Ica, gitu. Dan juga es ya, macam-macam lah, Mbak Ica. Pokoknya yang sehat-sehat, yang bikin badan segar kembali, Mbak Ica, gitu.
0: Oke. Jadi lebih
1: dan juga
0: yang dingin
1: ada
0: juga ya?
1: Cincau, Mbak Ica.
0: Cincau ya, favoritnya ya. Dan ini
1: itu
0: mungkin
1: aja,
0: lebih sering
1: saya, Mbak Ica. Es yang kalau cuacanya waktu panas, Mbak Ica, gitu.
0: Kondisi air aman ya di sana ya?
1: Aman, alhamdulillah. Sini pada AM, Mbak Ica.
0: Alhamdulillah. Oke deh.
1: Deh.
0: Langsung aja lanjutnya, apa nih lagunya?
1: Lagunya Wali.
0: Yang mana?
1: Wali di balik. Di balik udang ada batu. Di balik batu ada udang.
0: Ya pokoknya di balik-balik lah ya.
1: Iya betul, Mbak Ica.
0: Salam sapanya silakan.
1: Ya, salam sapa-sapanya untuk semuanya, selamat siang semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat juga, dari saya juga. Selamat tugas dan salam sehat juga, Mbak Ica.
0: Yo, Ita aja.
1: Oke, gitu saja, Mbak Ica. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Siang juga. Waduh, luar biasa sekali nih, Bung Leman ya di sana. Kena banget ya, mudah-mudahan aja deh anak Krakatonya udah istirahat lagi, walaupun kita tahu memang aduh luar biasa ya. Oke, kan di penghujung WhatsApp sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, ulujung siang.
0: Silakan Pak Ahmad Irwan, apa nih rekomendasinya nih?
2: Untuk rekomendasi apa?
0: Minuman untuk di musim panas yang terpanas dan terpanjang ini karena belum hujan.
2: Kopi hitam.
0: Kopi hitam.
2: Iya. Soalnya kalau cuaca lagi begini begitu, pakai air apapun juga kurang begitu, karena kecuali kopi hitam tanpa diaduk aja.
0: Kopi hitam tanpa diaduk ya?
2: Ya iya, nggak diaduk. Kalau saya gitu kan seperti kopi kemasan, nggak diaduk. Seperti misal kalau warung kopi langganan saya misalkan udah tahu bapak ini nggak diaduk, tapi kalau yang baru jangan diaduk, udah gitu. Itulah salah satunya.
0: Udah ada langganan tersendiri gitu ya intinya.
2: Ya ada, kalau belum langganan udah langganan, udah tahu gitu kan. Bahwa seorang Ahmad Dirham yang ganteng ini adalah jarang di ini gitu kan.
0: Oh ngaku ya ganteng, gangguan telinga.
2: Kan kata Mbak Nopi gitu, nah air laut ngasinin sendiri gitu kan gitu.
0: Mbak
2: Nur, kalau Mbak Nur mah di siang hari ini juga cuaca panas, cuacanya suara tuh semakin semakin cerah tuh kan, semakin rindu tuh kan suaranya juga.
0: Istighfar. Tolong Bude Sumi.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Bude Sumi tolong. Oke
2: kan, yang ditunggu-tunggu dari tadi kan kemarin sekarang sama Bang Dudi, sama Bang Haris kan. Karena kalau masa kalau laki harus ngegombal kan nggak nyambung kalau laki-laki masa.
0: Ya nggak akan mungkin juga ya. Memuji sih iya ya, kalau memuji itu harus.
2: Ya harus kan gitu biasa.
0: Oke deh, mau lagunya apa nih?
2: Lagunya ini minta lagu Umar Bakri.
0: Apa?
2: Umar Bakri kemarin udah diminta. Lagu Iwan Fals, tapi lagunya Bintaro.
0: Bintaro. Oke, Bintaronya buat siapa aja?
2: Buat Pak Leman yang barusan masuk ya. Buat Bude Sumi, buat Bang Jul Paijar, buat Pak Tambeklana, buat Bang Panji, Pak Jadin, Pak Romlan, Bang Jante, Bang Irwan, pokoknya semuanya Mbak Ica ya. Mbak Nur, karena waktu udah sedikit lagi, di copy aja sama yang lain.
0: Karena siap.
2: Mungkin barangkali ada yang mau masuk kan, gitu kan.
0: Oke, siap.
2: Ya, pokoknya cempedak dari Blambangan kan. Pohon kemeri ada di taman, paling tak enak jadi bujangan, tidur sendiri nggak ada teman, gitu aja.
0: Curhat Bude Sumi, makasih. Curhat Bude. Yo, sama-sama. Ada gajah di balik batu, tadi mitanya siapa sih? Bung Leman ya, nggak salah ya. Oke, lanjut dulu nih, kita ke Yulin dulu, sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini kenapa tuh pesan tadi dihapus? Ih Yulin, ih ngebodor deh ya. Kalau Yulin sih biasanya air putih murah meriah aja, janin dijamin sehat selalu Mbak Cuantik. Makasih. Salam sapa buat semuanya aja ya, Lem Endulita. Lagi BCL judulnya apa aja boy ya? Dijamin getoh. Kalah kalau begetoh ya. Sudah dihadirkan BCL-nya sama hari langsungnya aja ya, aku dan dirimu ya. Terus juga sudah ada 3 lagu ya, ya sudah deh kalau begitu langsung aja lanjut aja, kita hadirkan beberapa lagu untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengeliat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita ke line WhatsApp dulu nih. Halo, selamat siang.
1: Siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Gimana Mbak Julia?
1: Ya itu Pro Persada.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang nih. Mbak Ica gimana nih?
0: Alhamdulillah, baru aja tadi mau bacain WhatsApp-nya. Udah nongol aja.
1: Iya, WhatsApp-nya ya ngucapin Mbak nerima telepon gak gitu.
0: Oke deh, lanjut nih. Rekomendasi minuman paling tersegar ketika musim panas yang panjang apa nih?
1: Kalau Julia tuh ya, air kelapa.
0: Terus?
1: Es kelapa muda gitu. Mantul pokoknya. Es lemon juga bisa. Es lemon udah tuh. Apalagi ya? Jus lah pokoknya, semua jus.
0: Oke, siap deh.
1: Yang paling inti tuh ya, yang paling menghilangkan rasa haus itu ya air mineral atau air putih, es. Itu yang lebih menghilangkan dahaga, yang paling segar itu.
0: Oke, jadi versinya mah es aja ya.
1: Iya, pokoknya es yang segar-segar kan.
0: Pokoknya es yang segar-segar ya.
1: Kopi juga bisa dicampur es. Es teh juga bisa.
0: Bener,
1: gitu pokoknya
0: es.
1: Intinya itu es aja pokoknya. Yang segar-segar itu.
0: Mau lagunya apa nih Mbak Julia?
1: Mau lagunya Nakal ya.
0: Nakal
1: dari gigi.
0: Oke, siap. Salam sapanya.
1: Panas. Karena hari ini panas kan? Tapi berangin ya.
0: Yo.
1: Salam sapa ya. Untuk Ibu Kori, Om Alek, Bude Sumi, Kang Ahmad Irwan Bandung, Pak Yota, Pak Irwan Air Kantung, Bu Rindu Ibe dan Ampuy, Pak Zulfaizar, Maria juga, terus Bang Herlanda, terus Pak Ramadan, Pak Leman, Pak Azadin ya, untuk Tozalan juga yang ada di Dendang, terus untuk Pak Ikam, Putra Banten ya. Terus untuk Pak Romlan bersama istrinya, ya Suamit, untuk siapa lagi ya? Untuk yang ini Bang Reza di Pangkal Pinang, Yulin juga. Terus untuk Mbak Ria Bandung, Mbak Ria Belitung. Mbak Ria Belitung dan Bang Jante juga. Dan untuk semuanya lah, tanpa terkecuali. Ini ya, untuk spesialnya untuk Bang Putra Sambas bersama keluarga gitu.
0: Oke deh, makasih.
1: Terima kasih Mbak Ica. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga gitu.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Mbak Ica yang baik hatinya atas waktu dan lagunya.
0: Oke deh Mbak Julia, belakang Mbak Julia. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Nur.
0: Hai Bude Sumi.
2: 100% Indonesia. Minta tolong sama aku ya. Mau buka vlognya nanti Kang Irwan Bu ya.
0: Bude sehat Bude.
2: Sehat Alhamdulillah. Tapi kalau gak ada beliau sepi loh Mbak Nur. Mau siang mau malam rame kalau beliau masuk. Dengan pantunnya, dengan rayuannya ya enggak. Dia bisa merayu kok, tapi aku gak mempan dia rayu.
0: Oke deh Bude, langsung aja nih rekomendasi minuman dingin sepanjang perjalanan cuaca panas kita ini yang lumayan cukup lama.
2: Silakan. Aku sih mau panas, mau hujan, mau apa aja, pokoknya kopi lah.
0: Oh gitu ya?
2: Kopi lah di rumah Mbak Nur, soalnya kalau air putih aku kurang.
0: Sama kayak Babang Ahmadnya ya, hobinya kopi.
2: Iya, kopi lah pokoknya siang malam kopi, mau hujan mau apa pokoknya kopi lah.
0: Gak
2: jadi
0: ngaruh
2: kopi
0: ya?
2: Dengan gula kopi itu enggak standby di rumah.
0: Ternyata. Oke deh, kalau kita mau lagunya apa nih?
2: Aku mau lagunya Deda Dalia.
0: Deda Liang.
2: Cinta luar biasa.
0: Cinta luar biasa. Oke deh, salam sapanya.
2: Salam sapanya buat Ibu Kori dan Bang Alek, buat Julia dan Putra Sambas ya. Buat Kak Ahmad Iwan di Bandung Timur, buat Bang Ramadan, buat Bang Jais ya. buat Bang Reza di Pangkal Pinang, Mbak John Arif, buat Bunda Rindu di Ampuy, buat Bang Panji juga di Pasger ya, buat Atok Berti, Mbak Triono, Uda Sultan, buat Niko, Ambera, Nur Hadi ya, buat Jupaijar, Bang Jupaijar di Sengir, ya suami di Puput, Pak Brahim 86 ya, buat Bang Romlan di Muntabak, buat Bang Leman tadi ya di Tanggamus, di Air Kantung kita ada Bang Irwan ya, semoga semuanya sehat lahir batin deh.
0: Amin.
2: Dan appetizer pokoknya bungkus habis. Oh Rabe Kelana ya, Bang Yokta atau Dalan, Pak Aljadin ya, Pak Yokam juga, siapa lagi nih ya? Buat semua lah.
0: Itu aja ya.
2: Kalau harap maklum mbak Patrol U ya.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Ada Patrol U ini ya enggak. Tapi mudah-mudahan enggak lupa lah buat semua teman kita ya. Semoga semua teman kita sehat lahir batin semuanya ya.
0: Amin amin amin.
2: Bapak Nurnya sama bertugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya sayangku. Maaf pulang hati-hati ya sayangku.
0: Ada sama-sama. Lagu ya? Ada aman.
2: Oke deh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp dulu ada Bung Ramadan dari tadi ya. Belum kita baca ini, pengen lagunya mah Utopia ya, judulnya Hujan. Rekomendasinya kalau kata Bung Ramadan, es krim ini sama kayak bajelnya yang penting S ya. Oke deh kalau gitu langsung ke Utopia Hujan kita temani untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 100 Ngeliat.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro Satu Sungai Liat, dan tentunya juga pendengar satu lagi ada rekan Reta Kurniawan yang menemani Anda di Bangka Belitung sore. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih juga partisipasinya ya. Selamat sore, dan untuk Anda yang sedang berolahraga, selamat berolahraga, semoga sehat selalu, yang sakit cepat sembuh ya, yang sehat tetap jaga kesehatannya ya. Dan kali ini untuk mengakhir perjumpaan kita, saya akan menemani Anda dengan satu koleksi musiknya, ada di Korea, menemani pendengar.

Pendengar, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bertemu sore menemani Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di awal pekan Senin 7 September 2026. Reta menemani Anda pendengar hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sajian musik dan juga informasi hadir menemani Anda bersama hingga nanti berakhir pendengar di edisi hari ini hingga pukul 16 nanti. Kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita UMKM Bicara edisi hari ini di 7 September 2026. Saat ini kita masih menantikan kehadiran narasumber, direncanakan akan hadir owner The Carry Dog Nuts ya, Ibu atau Mbak Rida Marsila di edisi sore hari ini. Sembari menantikan kehadiran, sajian musik dan juga informasi akan hadir pendengar menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, Anda bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Seperti yang kami informasikan, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda selanjutnya dalam program kita UMKM Bicara, berakhir nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali dalam program kita UMKM Bicara di edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 September tahun 2026. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk hari ini, kita juga menghadirkan narasumber kita ya. Ini merupakan pelaku UMKM, dan tentunya hari ini kita hadir menemani hingga pukul 16 nanti. Dan pendengar, sore hari ini kita bersama narasumber kita ada Mbak Nurul Yasrida Marsila. Ini merupakan owner atau pemilik The Kiri Donuts ya. Dan nantinya Anda bisa gabung bersama kami, Anda yang ingin bertanya bersama kami terkait apa yang kita bahas untuk hari ini, boleh di 0717 943 01 08 11 7179 111. Tema kita hari ini, resep bertahan di industri kuliner, menjaga rasa, berani berinovasi. Karena pendengar, kita tahu bahwa industri kuliner saat ini terus berkembang dan selera konsumen juga berubah-ubah. Persaingan juga semakin ketat dan pelaku usaha dituntut juga ya, tidak hanya mampu mempertahankan kualitas rasa, tapi juga harus bisa dan berani untuk berinovasi agar produknya tetap diminati. Nah, seperti apa sebenarnya resep untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri kuliner saat ini? Apakah cukup dengan menjaga citra rasa, atau pelaku UMKM juga harus mengikuti tren dan terus menciptakan inovasi baru? Kita akan bahas bersama narasumber kita. Saya sapa narasumber kita, pendengar, sore hari ini ada Mbak Nurul Yasrida Marsila selaku owner The Kiri Donuts. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Nurul.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Oke. Okay. Ini saya panggilnya okay. Mbak Nurul, Mbak Yasrida atau Mbak Marsila, atau punya nama apa nih? Nama dekatnya bisa dipanggil gitu.
2: Rida aja.
0: Rida. Oh, Rida. Oke, okay. Yeah. Mbak Rida ya. Nah, topik kita hari ini resep bertahan di industri kuliner, menjaga rasa dan berani berinovasi. Nah, tentunya ini kan bisa dikatakan usaha kuliner saat ini memang perlu berani juga untuk berinovasi ya Mbak Rida ya. Ya, nah betul. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sebelum nanti kita bincang lagi lebih panjang begitu ya. Bagaimana sih awal mula dari The Kiri Donuts ini berdiri, dan apa yang melatar belakangi memilih usaha donat ini sendiri Mbak Rida?
2: Oke, untuk yang melatar belakangi usaha The Kiri Donuts ini sebenarnya itu dari saya sendiri yang hobi
0: donat,
2: okay. Dan roti seperti itu. Saya tuh hobi bikin kayak gitu kan. Terus saya melihat peluang juga dari donat, tapi banyak banget kue yang udah saya bikin dan saya perjualbelikan. Namun untuk di donat itu ada kayak apa ya, interest tersendiri,
0: daya gitu. Tarik tersendiri gitu ya.
2: Tambah lagi saya kan pernah kuliah juga di Jogja. Nah, saya tuh lihat kalau di Jogja itu potensi donat ini tuh banyak kayak gitu. Karena salah satunya buat gift.
0: Okay.
2: Nah, dari situ saya lihat kan di Pangkal Pinang tentunya pertamanya itu kayaknya nggak ada. Saya pikir-pikir kalau buka donat, toko donat setelah lulus kuliah kayaknya Oke,
0: baik. Peluang usahanya bagus berarti ya.
2: Nah, iya, okay. Saya lihat kayak gitu. Karena kan acuannya udah kayak lihat Jeko dan Kin Donat. Kok mereka bisa kayak gitu? Begitu sih, seperti itu. Okay. Yang melatar belakanginya itu, saya tuh pengennya tuh The Kiri itu jadi sesuatu yang diingat.
0: Oke. Okay.
2: Kalau ada acara orang ingetnya The Kiri,
0: gitu kan. Oke, okay, baik.
2: Kayak saya soalnya dulu waktu kuliah di Jogja, ada temen yang sidang, saya kasihnya donat kayak gitu.
0: Oke, baik.
2: Ada temen yang wisuda, saya kasihnya donat kayak gitu.
0: Oke.
2: Kayak ada tambahan-tambahan lucu dari topping, dari ada kan sekarang kayak yang kue ditambah ucapan-ucapan cantik, ucapan-ucapan manis. Nah, di situ saya tambahin di Daiquiri.
0: Oke, baik. Udah lama Daiquiri Donat ini berdiri?
2: Dari 2023.
0: 2023.
2: Udah jalan mau 3 tahun tahun ini.
0: Udah 3 tahun gitu ya. Baik, perjalanannya udah 3 tahun dan posisinya di mana sekarang tokonya?
2: Sekarang ada 2, ada 3. Ada di Pangkal Pinang yang utama di Kampung Opas di belakang kantor timah kalau ada yang tahu.
0: Oke, catat ya yang enggak tahu. Baik, terus lagi di mana?
2: Terus yang kedua itu kita ada bermitra di Transmart Pangkal Pinang. Dan yang baru buka banget ini kita di Sungai Liat.
0: Oh, ada. Di Sungai Liat di mana nih?
2: Di Jalan Karya Makmur RY. Samping kalau terkenal di situ Momoyo,
0: Nah,
2: itu pas persis di samping Momoyo.
0: Oke, baik, segera ya langsung ya, pengen langsung coba ya. Daiquiri Donat sih ya gitu. Oke, baik. Nah, perjalanan udah mau 3 tahun ya Mbak Rida ya. Nah, dalam perjalanannya membangun usaha ini kan mungkin gak akan mudah gitu ya. Pasti ada tantangannya gitu. Ada kesulitan-kesulitan. Dan nah, ini apa aja, ini mungkin bisa cerita. Ini kan jadi motivasi juga nih buat buat yang pengen buka usaha, karena kan memang perjalanan itu akan selalu ada gitu, tantangan akan selalu ada. Nah, mungkin bisa dicerita, bisa share juga nih Mbak Rida, apa aja nih tantangannya?
2: Tantangan-tantangan sih lebih ke bahan baku ya.
0: Kenapa? Susah cari terigu enggak kan?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya. Oke.
2: Okay. Untuk di harga mungkin ya. Karena kan semakin inflasi ya kalau kata orang sekarang.
0: Oke, okay. Bahasanya jadi, BPS ya. Okay.
2: Semuanya itu serba naik. Tantangannya sih di situ sih, karena terus sama satu lagi itu. Kalau saya kan bagian dapurnya ya. Saya kan pegang dapur, pegang bahan-bahan. Itu yang atur-atur tim-tim yang bagian produksi itu di saya. Nah, kalau itu tuh tantangannya yang paling berat itu mungkin kalau ketika bahan yang saya mau pakai itu nggak ada di Pangkal Pinang ataupun di Bangka ini.
0: Okay.
2: Ya gitu. Jadi kita kan perlu ngirim, pengiriman itu termasuk lama ya kalau.
0: Oh, berarti ada bahan khusus yang enggak ada di Bangka Belitung gitu ya, di Bangka gitu ya.
2: Beberapa ada. Tapi memang masih untuk donatnya sendiri sih spesifik itu masih ada lah di sini. Cuman untuk kayak ada yang tambahan-tambahan tadi yang bikin beda Daiquiri itu mungkin ya itu tadi ada di luar kota, jadi kita harus ngirim dan butuh waktu yang lama buat pengiriman, karena kan pengiriman pesawat jarang dan itu paling kapal laut kayak gitu, bisa 4-5 hari baru sampai kayak gitu.
0: Oke, baik.
2: Jadi benar-benar mengatur untuk stok bahan gitu.
0: Tapi kalau selama ini nggak masalah gitu ya, masih bisa teratasi lah gitu ya.
2: Masih sih, cuman ya kadang kayak box kita kan ngirim tuh.
0: Oh iya.
2: Kita kan sama box-box kita kan custom. Nah, itu pengirimannya itu lumayan. Jadi kalau lagi kepepet, box habis kayak gitu kan, jadi bingung kayak gitu.
0: Oh, jadi ada box khusus
2: juga
0: gitu
2: customer
0: ya.
2: Customer yang kecewa karena kan mereka taunya Daiquiri itu boxnya cantik, boxnya bagus kan.
0: Baik.
2: Dari packagingnya tuh bagus. Ketika box kami kehabisan, mau tidak mau kami menggunakan box yang tersedia dijual di daerah kami seperti itu.
0: Oh,
2: jadi mungkin nggak ada cetakannya, nggak ada gambarnya, kayak ya cuman polos aja, pakai stiker aja begitu.
0: Okay.
2: Nah, itu tantangannya tuh, kadang ada bikin customer kecewa kayak gitu.
0: Jadi mungkin harus persiapkan lebih banyak gitu ya.
2: Betul. Okay. Mungkin stoknya atau proses pemesanannya itu lebih cepat.
0: Oke, baik. Mbak Rida, saat ini kan kalau berbicara kuliner apalagi kue, roti gitu ya, dan donatnya cukup banyak ya.
2: Iya.
0: Ya, banyak juga untuk di Bangka Belitung gitu ya. Nah, ini apa yang menjadi ciri khas gitu dari Daiquiri Donat ini sehingga beda dengan donat yang lain? Selain tadi mungkin salah satu adalah kemasannya gitu. Apalagi nih yang membedakan gitu?
2: Mungkin kami dari brandingnya ya.
0: Oke, brandingnya.
2: Brandingnya kami beda. Karena brandingnya kami lebih ke Gen Z banget.
0: Oh, jadi lebih bisa membaca pasarannya adalah Gen Z,
2: betul.
0: Gitu. Okay.
2: Dan bisa dibilang juga pelopor ya, pelopor donat yang toppingnya tuh cantik, lucu.
0: Topping cantik, bisa spill apa aja tuh toppingnya kalau boleh tahu?
2: Kita pertama donat, kalau saya, kak, saya ntar dibilang sombong nggak ya?
0: Nggak apa-apa, gitu. Ini kan bagi motivasi juga buat yeah. yang lain gitu ya. Persaingan kan, harus ada gitu
2: betul,
0: kan,
2: Ida. Preferensi saya tuh banyak untuk tentang donat. Saya pikir kayaknya donat pertama kali menggunakan buttercream dengan topping seperti roti-roti kue-kue ulang tahun itu sangat jarang di sini. Nah, saya lihat kayak pasarnya belum ada. Maksudnya bukan pasarnya yang belum ada, mungkin rivalnya yang belum ada. Jadi pesaingnya belum ada. Mungkin kayaknya ini bagus, dan sekarang kan orang nih kayak gimana ya? Apalagi Gen Z, dia berlomba-lomba untuk menjadi estetik tadi.
0: Nah, baik.
2: Jadi itu saya pikir yang jadi pembedanya dengan saya tampilkan varian-varian donat yang banyak variannya dan bentuk-bentuknya yang unik tadi. Nah, dari situ bisa jadi pembeda. Dan yang kedua tadi yang seperti saya bilang, packagingnya dan brandingnya. Kami sangat-sangat aktif di sosial media, terutama di Instagram dan TikTok. Nah, dari situ kami melakukan branding yang beda, yang seperti bukan toko donat kayak gitu. Nah, boleh nanti dilihat kalau
0: buka IG-nya. IG-nya apa
2: ya,
0: nih?
2: IG-nya Daikri.
0: Daikri ya.
2: Nah, iya. Mungkin orang lihat itu kayak bukan toko donat, kayak kayak toko apa ya? Mungkin yang lagi ngonten, lagi aktif ngonten gitu, kayak akun-akun, bukan akun donat, bukan akun jualan donat seperti itu. Dari
0: baik.
2: Situ juga kami tidak pernah apa ya, tidak pernah setengah-setengah memberi informasi untuk customer terutama. Dari mulai pembuatan donat, kami share semuanya di situ.
0: Oh, prosesnya gitu ya.
2: Dapurnya, alatnya, gitu semuanya ya? Kami share di situ seperti itu. Kami ingin memberikan trust yang tinggi untuk customer-customer Daikri.
0: Baik. Jadi lebih ke toppingnya tadi gitu ya, kemasannya itu,
2: kemasan,
0: yang brandnya gitu.
2: Brandingnya.
0: Ada berapa banyak toppingnya?
2: Toppingnya sekitar 20-30-an.
0: Oh, 30-an. Ya maksudnya coklat ada ya?
2: Yang pasti coklat banyak. Coklat banyak gitu. Kalau coklat banyak.
0: Baik. Nah, kita juga mengajak pendengar kita yang Barida ya, yang ingin gabung sama kita untuk hari ini, boleh mendengar 943-0811-7179-111. Barida, tema kita hari ini kan menjaga rasa, kemudian berani berinovasi. Nah, saya tanya nih, seberapa penting konsistensi rasa yang diberikan oleh Daikri Donuts dalam mempertahankan pelanggan? Tentunya udah banyak dong pelanggan-pelanggan dari Daikri Donuts ini gitu ya. Brandnya juga mungkin udah dikenal, apalagi kalangan Gen Z tadi gitu, yang menjadi, mungkin ini menjadi apa ya, sasaran pasaran utamanya adalah Gen Z tadi gitu, Mbak Rida. Boleh, silakan.
2: Untuk menjaga rasa sih itu penting. Pentingnya karena yang pertama, kalau F&B ini yang paling penting itu rasa dan tampilan. Tapi rasa, untuk rasa itu enak, semuanya bisa bikin donat enak.
0: Iya, benar.
2: Iya kan?
0: Rasa tergantung lidah masing-masing,
2: nah,
0: gitu ya, benar.
2: Iya. Tapi kepercayaan dan pelayanan. Kami mengutamakan pelayanan untuk para customer itu merasakan percaya sama Daikri. Kalau pengen donat, pengen pengen beli apa gitu, pengen yang manis-manis, biar orang tuh ingetnya sama Daikri kayak gitu. Ada yang dari jauh luar kota lihat Daikri tuh jadi kayak pengen bawain oleh-oleh ke orang gitu kan, ke tempat asalnya. Nah, tapi kalau rasa sendiri kami berusaha untuk konsisten. Konsisten dengan rasa yang kami ada sekarang. Walaupun banyaklah kritik dan saran, bukannya kami anti kritik ya, bukan ya. Tapi untuk menyempurnakan itu di tengah-tengahnya yang kadang kami ambil. Misal kata orang, "Kak, donatnya terlalu manis," katanya gitu kan.
0: Oh, nah, ada.
2: Ada kan? Ada kadang-kadang
0: kritikan seperti itu ada berarti.
2: Ada,
0: ya?
2: Ada banget. "Kak, donatnya terlalu manis, Kak. Krimnya terlalu enggak ada rasanya," kayak gitu. Ya, kami mengambil tengahnya. Mungkin dari donatnya kami tidak bikin terlalu manis, jadi bisa dicampur. Kami juga ada varian donat yang asin tanpa merubah adonannya. Tanpa merubah rasa di adonan. Jadi mau asin masuk, mau manis juga masuk.
0: Jadi mainnya di topping ya?
2: Ya, mainnya di topping kayak gitu.
0: Okay.
2: Toppingnya kalau coklat ya kami bikin manis.
0: Mm-mm.
2: Dan ada yang asin, itu ada abon. Mm. Nah, itu boleh dicobain juga kalau penasaran.
0: Dari 21 topping itu Mbak Rida, yang paling best sellernya yang mana nih?
3: Oh, best sellernya donat mochi.
0: Oh, donat ya, mochi. Oh, ada donat mochi juga gitu ya.
2: Itu rasanya itu paling favoritnya pecinta daiquiri.
0: Oke.
2: Ya, itu kita udah mau 1 tahun rilis menu itu.
0: Mm-hmm. Ini produksinya setiap hari kah atau mungkin pesanan gitu? Atau juga menerima reseller atau jual pemasaran gimana ini Mbak Rida?
2: Ya, untuk produksi kita ada sesuai slogan kami, fresh baked daily.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kami setiap hari produksi donat itu fresh di pagi hari jam 6 pagi. Jam 9 sudah ready.
0: Oh, jam 9 sudah ready. Ya. Berarti tiap hari ada gitu
2: setiap
0: ya.
2: Setiap hari ada dan toko juga bukanya dari Senin sampai Minggu.
0: Dari jam berapa itu?
2: Dari jam 9 pagi sampai 9 malam.
0: Oke, baik. Jadi tiap hari gitu ya?
2: Iya,
0: oke, betul. Baik. Nah, ini kan tentunya untuk menjaga kepercayaan konsumen itu nggak mudah gitu ya?
2: Benar.
0: Nah, tadi konsistensi rasa itu penting, ya, penting gitu ya. Nah, ini apa yang membuat donat, daiquiri donat ini membuat konsumennya pengen kembali, pengen lagi gitu kan ada gitu ya, ada rahasianya, ada alasannya tertentu gitu Mbak Rida.
2: Oke, untuk menurut saya selama saya buka dan terjun langsung, itu yang bikin daiquiri balik lagi itu lebih ke rasa dan pelayanan selama mereka belanja. Kadang ada customer yang pengen dilayani dengan baik kayak gitu. Ketika mereka sudah dilayani, nyampe ke toko, dilayani dengan baik, pas mereka nyicip produknya, rasanya enak. Nah, dari situlah mungkin mereka bisa balik lagi ke daiquiri, beli lagi. Iya, pelayanannya bagus di situ. Kalau ke toko, kasirnya baik, mau menjelaskan semua varian. Dan ditambah lagi sama rasa donatnya enak, jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi pelanggannya udah banyak juga nih Mbak Rida ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan untuk di Sungaliat baru begitu?
2: Baru sekitar mau jalan 3 minggu kayaknya.
0: Oh, 3 minggu.
2: Iya.
0: Pasarannya bagaimana untuk di kota Sungaliat?
2: Gimana?
0: Kalau udah 3 minggu gitu kan udah tahu gitu ya. Oh, ini banyak diminati, yang mana yang lebih best seller gitu kan?
2: Oh ya, mungkin sama sih ya.
0: Sama ya. Mochi, sama. Donat mochi itu ya.
2: Karena kalau donat mochi itu mungkin karena dia beda dari donat yang lain.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dia kan ada, dia tuh kalau mau dijelasin donatnya itu mungkin ada isiannya di dalamnya. Di atasnya juga ada topping lagi. Terus donatnya dibalur lagi sama donat mochi. Jadi ada sensasi yang beda gitu. Ketika orang menggigit satu hap gitu. Hap jadi moist-nya pengennya dapet, nyoy-nyoynya dari mochi dapet. Jadi mungkin itu yang jadi favorit orang-orang.
0: Oke, baik. Jadi donat mochi ini lebih ke mochinya. Bentuknya seperti donat.
2: Iya,
0: rasanya sama mochi gitu ya.
2: Iya, dia donat. Cuman donatnya tuh dibalur sama kulit mochi. Diselimutin kulit mochi.
0: Oh, gitu.
2: Iya, gitu. Nanti
0: kayaknya ribet ya buatnya ya.
2: Lumayan. Makanya kita juga enggak yang terlalu banyak stok setiap harinya. Jadi karena meminimalisir waktu pembuatan. Jadi enggak banyak, setiap hari tuh enggak banyak. Jadi
0: berapa banyak produksinya setiap hari ini?
2: Apanya ini semuanya?
0: Iya.
2: Mungkin sekitar berapa ya? Kita kan pakai adonan ya. Adonannya itu 1 kilo itu biasanya dapat sekitar 50-an mungkin. Di range sekitar 15 sampai 20 kilo lah satu hari.
0: Oke, baik. 20 kilo satu hari.
2: Ya.
0: Lumayan banyak gitu ya. Tapi itu udah dengan mesin atau masih secara manual?
2: Alhamdulillahnya sudah dengan mesin.
0: Oke, kayaknya udah ringan lah gitu ya. Aman ya.
2: Aman lah.
0: Oke, okay, baik. Kita juga mengajak pendengar kita ya. Mungkin ada beberapa WA juga yang harus kita bacakan ini Mbak Rida ya, dari pendengar kita. Saya langsung sampaikan ya Mbak Rida ya.
4: Baik.
0: Ini dari Bu Sheila di seputaran Kota Pangkal Pinang juga. Katanya, selamat sore Mbak Rida. Menurut pengalaman Anda, mana yang lebih sulit, mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama?
4: Ini langsung dijawab ya?
0: Iya, langsung dijawab.
4: Okay. Menurut saya yang paling sulit itu mempertahankan pelanggan yang lama.
0: Oke, mempertahankan. Kenapa alasannya?
4: Karena konsistensi tadi.
0: Oke.
4: Okay. Kalau kita nggak konsisten, pelanggan kita juga pasti nggak konsisten loyalnya ke kita. Jadi ya itu mempertahankan rasa pelayanan dengan kami bikin toko kami beda dari toko-toko donat yang lain. Kami bikin kami proper seproper mungkin, mulai dari alat produksi. Nah, di situ semata-mata hanya ingin kami membuat customer itu percaya, dan ketika beli mereka langsung untuk memutuskan kayak oke nih, kalau ada apa-apa Daikri, kalau
0: okay.
4: ada acara apa Daikri. Nah,
0: tapi gitu. Kan Mbak Rida, selera konsumen ini kan berubah gitu ya, terus yeah. berubah gitu. Nah, gimana nih Mbak Rida membaca gitu tren agar inovasi produk Daikri Donat ini tetap sesuai dengan keinginan pasar? Tentunya ada strategi inovasi yang dilakukan oleh Daikri Donat gitu Mbak Rida.
4: Ada sih. Untuk strategi sih kami lebih melihat mungkin ya itu tadi ya, karena zaman tren ini makin hari makin baru kan.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, jadi itu dengan tidak menghilangkan originalitas kami, kami juga mengikuti tren yang ada. Jadi setiap ada, mungkin ada produk kami seperti Dubai Chewy Cookie itu kan kami ikut tren tuh. Nah, kalau memang dia tepat untuk dijadikan menu tetap di Daikri, kami akan keep dia. Seperti okay. itu. Seperti sekarang Dubai Chewy Cookie itu masih ada di Daikri. Tapi terus kami inovasi dengan ada Dubai Chewy Cookie ini, bisa dibikin apa lagi ya selain Dubai Chewy Cookie? Kan kami ambil dari bahan-bahannya. Mungkin bahan ini bisa dicampur ke donat seperti itu.
0: Okay.
4: Jadi enggak yang orang mikir donat Daikri itu ya donatnya itu-itu aja kayak gitu.
0: Oke, okay. Di Daikri Donat itu enggak hanya donat aja berarti ya?
4: Iya,
0: produknya enggak hanya donat aja.
4: Tapi kami specifically-nya itu ke donat.
0: Ke donat gitu ya. Ini kalau boleh tahu produknya apa aja di Daikri Donat ini?
4: Perdubai-dubaian.
0: Oh, perdubai-dubaian. Oke, okay. Permochi-mochian ya.
4: Iya, ada. Nah, itu salah satu inovasi kami.
0: Okay.
4: Mengikuti tren dengan membuat donat mochi tadi.
0: Oke, okay. Jadi
4: ternyata itu pasarnya bagus.
0: Oke, okay. Jadi dari inovasi mochi apa ya tadi ya,
4: Dubai
0: gitu ya, donat. Jadi yang diminati sekarang lebih ke Dubai dan ininya mochi-mochinya gitu ya.
4: Donatnya juga.
0: Oh, donat juga masih ya, enggak ditinggalkan gitu
4: tidak,
0: ya.
4: Tidak.
0: Oke, okay. Baik. Nah, tip agar inovasi ini tetap terasa segar di mata konsumen seperti apa? Tapi enggak merusak resep otentiknya si donatnya itu.
4: Tipsnya mungkin lebih ke dengan tidak merusak ke originalitas Daikri. Kan kami originalnya donat.
0: Okay.
4: Jadi setiap ada tren yang baru, tidak melupakan donat itu sendiri. Dengan kami membuat misal Dubai Chewy Cookie-nya itu kami bikin jadi isian di dalam donat seperti itu. Mungkin itu hanya bertahan beberapa season, tapi dengan kesegaran-kesegaran itu jadi bikin orang kayak, oh di Daikri ada yang baru nih,
0: gitu. Jadi ada yang baru terus gitu ya?
4: Ya. Kami usahakan itu.
0: Jadi harus apa ya? Harus banyak ini juga, lihat yang lain,
4: ya, gitu, lihat
0: yang mencari,
4: yang lain.
0: Kita kan gitu ya.
4: ATM itu perlu, tapi bukan amat ditiru yang plek-plek.
0: Iya. Tapi itu. Di combine nanti ya, dengan
4: betul.
0: Tetap tidak menghilangkan otentik si donatnya, gitu.
4: Benar.
0: Iya, mochi donat.
4: Mochi
0: tetap
4: donat.
0: Ada nama donatnya Mbak
4: donat,
0: Rida ya.
4: Donat mochi.
0: Donat mochi. Oke, okay. Mbak, ini boleh spill juga nih ya, dijual per apa ya? per butir, per box, atau bagaimana ini untuk harganya?
2: Untuk range harga itu mulai dari 9.000 per picis donatnya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ada per boxnya, per paketnya itu ada 4, 8, sama 12. Satu lusin paling banyak. Nah itu donat. Ada donat originalnya, donat kampung, donat ala-ala kampung, yang donat gula itu.
0: Yeah.
2: Nah itu juga kita ada di 48 sama 12. Untuk harganya disebutin?
0: Iya, boleh, enggak apa-apa.
2: Untuk isi box isi 4 itu harganya 32.000. Isi 8-nya 60 dan satu lusinnya itu 80.000.
0: Oke, jadi masih terjangkau lah gitu ya.
2: Iya, masih baik. Terjangkau. Jadi makanya tadi kayak kalau kita kan ngasih orang tuh pengennya yang bagus ya. Tapi mungkin masih ada yang kaum mendang-mending ini mau apa? Mau yang masih hemat di budgetnya, masih hemat di kantongnya.
0: Iya.
2: Tapi udah dapat sesuatu untuk ngasih seseorang
0: yang
2: tuh
0: wah,
2: yang
0: gitu
2: wah
0: ya.
2: Gitu karena itu sih tadi sebenarnya yang mengawali, yang melatar belakangi juga.
0: Oke, okay, gitu. Makanya ada per boxnya ada 4, yeah, ada 6, ada 8 gitu. Oke.
2: Okay. Kalau 4 kan itu yang paling sedikit, biasanya kayak cuman untuk coba-coba. Nah, bisa tuh diisi 4. Isi 8 itu udah mulai nih kayak buat ngasih ke teman, ke siapa, pacar mungkin yang lagi ulang tahun.
0: Nah, gitu. Itu biasanya langsung apa free tulisan atau enggak gitu, ucapan gitu.
2: Oh, kalau ucapan itu ada tambahan biaya 5.000 aja.
0: Oke.
2: Okay. Itu udah free sama lilin.
0: Oh, banyak ya free-nya ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali gitu ya untuk pendengar kita yang ingin gabung gitu Mbak Rida ya. Kita break sejenak Mbak Rida dan mendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali tetap bersama kami di UMKM Bicara.
5: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut Jalan Sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program kita UMKM Bicara, masih bersama Mbak Rida di kebersamaan kita untuk hari ini menemani Anda hingga jelang pukul 16 nanti ya. Tadi kita udah banyak bincang ya bersama Mbak Rida terkait Dekri Donuts ya, dan untuk yang di Kota Sungai Liat ini sudah bisa coba gitu. Gimana sih rasanya Dekri Donut gitu ya? Nah, langsung datang ke tokonya di Karya Makmur tadi ya, Mbak Rida ya, di seputaran RW ya berarti ya.
4: Oke. Okay.
0: Di samping Momo ya.
4: Momo Yo.
0: Momo Yo. Ya, oh, kurang Yo-nya gitu ya. Iya. Ini yang sering bawa anaknya ke Momo Yo pasti tahu gitu ya.
4: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Oke, baik Mbak Rida, tadi kan udah banyak tuh bincang ya, bagaimana strategi yang dilakukan agar usahanya tetap jalan di tengah persaingan saat ini gitu. Nah, ini kalau boleh tahu ini untuk pemasarannya sendiri seperti apa yang dilakukan, selain mungkin tadi ada outlet, ada toko gitu ya, apakah juga secara online juga gitu yang dilakukan Mbak Rida?
4: Oh, oke, okay. Untuk pemasarannya sendiri sih kami lebih kenceng di Instagram dan
0: medsos berarti ya.
4: Medsos. Kalau kata orang Dekri itu medsos enggak? Medsos banget gitu.
0: Secara Gen Z karena pasarannya Gen Z tadi ya. Oke.
4: Okay. Dan di aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, kita semua tersedia. Kalau di Sungai Liat ini karena belum ada GoFood sama ShopeeFood, kita ready di GrabFood kayak gitu.
0: Oh, ready-nya di GrabFood gitu ya.
4: Kita mengencangkan online-online toko-toko online-nya. Mm-mm. Lebih ke pemesanan yang grab and go. Itu cepat kan?
0: Okay.
4: Jadi, makanya kita buka di GrabFood, ShopeeFood, GoFood, dan pemesanan melalui DM Instagram juga bisa.
0: Oke, okay. Oh itu ya jadinya pemasarannya. Nah, kalau menurut Mbak Rida sendiri, apa hal yang penting, yang paling penting yang harus dimiliki oleh UMKM kuliner gitu agar bisa bertahan dalam persaingan saat ini? Karena kalau bicara kuliner, roti-roti ini kan cukup banyak gitu. Ini apa yang paling penting gitu kalau menurut Mbak Rida?
4: Untuk itu sih paling pentingnya, karena ini tuh sekarang apa ya, marketing berapa titik berapa gitu. Nah, kita sebisa mungkin mengikuti trik marketing itu dengan aktif di sosial media. Jangan, kalau kata saya sih mungkin jangan hanya terpaku untuk jualan di toko aja kayak gitu. Terus karena banyak banget, mungkin karena banyak itu ya, sekarang nih kalau ada yang viral-viral itu kan mungkin langsung diikuti.
0: Iya, benar.
4: Nah, dengan menjadi kita jadi kuat di tengah-tengah masyarakat itu, dengan ya itu tadi, sosial medianya kita bikin beda. Nah, kalau konten-kontennya mungkin kita bikin lebih menarik, lebih interest.
0: Oke, gitu. Tapi ada nggak Mbak ini mungkin dapat bantuan lah gitu dari pemerintah terkait untuk usaha Mbak ini sendiri?
4: Karena pernah ada.
0: Karena biasanya kok UMKM ini ada binaannya dari pemerintah provinsi, mungkin dari pihak bank atau mungkin dari pihak swasta lainnya gitu. Kalau Dekri Donut ini sendiri seperti apa? Berdiri sendirikah gitu? Apakah ada bantuan juga yang sudah diterima?
4: Untuk Dekri sih kita berdiri sendiri. Tapi waktu itu pernah kita dapat bantuan kayak berupa alat aja sih, cuman kayak gitu. Itu dari ya UM apa sih? Dinas UMKM Provinsi Bangka Belitung. Nah, itu. itu pernah. Tapi kalau keseluruhannya itu kita berdiri sendiri.
0: Mm-hmm. Oke. Tapi kalau selama 3 tahun berjalan ini pasang surutnya ada nggak gitu?
4: Ada banget.
0: Kadang-kadang kan ada gitu ya, yeah, di titik terendahnya usaha, yeah, itu gitu. Kadang-kadang capek lah gitu ya dengan persaingan. Ini gimana ini mengatasinya seorang Rida, owner Dekiri Donuts ini?
4: Oke, untuk cara mengatasinya sih saya bawa santai aja sebenarnya.
0: Santai, tapi gitu ya.
4: Di dalam kesehariannya itu, waduh, sambil ya Allah kayak gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi karena mungkin memilih jalan usaha dan berbisnis. Mentalnya memang harus kuat.
0: Oke, mental gitu ya.
4: Dan rasa ingin belajarnya itu tinggi. Pengen belajar terus, walaupun ya inovasi-inovasi yang dilakuin kadang nggak diterima masyarakat, nggak diterima customer. Tapi tetap buat belajar lagi, buat bikin lagi apa gebrakan yang baru, yang biar nggak ya cuman itu aja.
0: Oke. Nah, ini pesan nih buat pendengar kita atau mungkin pelaku UMKM yang baru ingin memulai usaha kulinernya, tetapi kadang-kadang kan masih takut gagal gitu ya. Karena pasti ada rasa ketakutan itu. Udah ngeluar modal takut gagal gitu. Nah, ini gimana? Ada nggak pesan dari Mbak Rida ini?
4: Lebih ke jangan takut sih untuk memulai.
0: Jangan takut untuk memulai. Okay.
4: Jangan takut untuk memulai dan mencari sesuatu yang baru, mencoba-coba sesuatu yang baru. Tapi jangan juga ngerasa harus ngikutin semua yang lagi viral.
0: Nah, itu kadang-kadang ikut-ikutan
4: itu kan,
0: gitu,
4: kadangnya
0: ya.
4: Ikut-ikutan. Ada yang lagi viral Dubai Cui Cookie, semuanya Dubai Cui Cookie gitu kan. Nah, tapi lebih ke kalian tuh harus kenalin brand kalian tuh. Kekuatannya brand kalian itu di mana?
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi membangun kekuatan brand itu yang terpenting gitu ya.
4: Iya, itu. Sama kenalin juga customernya. Jangan takut gagal, karena memang kalau kita memutuskan untuk berusaha dan berbisnis ya pasti gagal.
0: Pasti ada resikonya.
4: Gagal
0: gitu
4: itu
0: ya?
4: Pasti, dan resiko itu pasti ada.
0: Jadi, dan itu juga pernah dialami seorang Rida gitu ya.
4: Iya, itu sangat-sangat sering malahan. Okay. Karena kadang ada

0: Walau.
1: Oke, di lidah kita oke, di lidah
0: nah,
1: pelanggan belum tentu gitu ya.
0: Iya, makanya saya sebagai owner ya meratakan lah mana yang paling cocok.
1: Berarti ada nggak riset-riset yang dilakukan gitu? Misalnya produknya baru gitu ya, risetnya ini lidah saya udah oke, tapi
0: iya,
1: dicoba
0: ada
1: ke yang lain
0: ada
1: gitu.
0: Banget
1: ada
0: lagi,
1: riset
0: ada
1: gitu,
0: banget
1: kayak
0: lagi.
1: Dubai donat, Dubai cookie
0: Iya,
1: tadi ya.
0: Dubai Chewy Cookie,
1: Nah.
0: ya itu. Awal-awalnya kayak saya udah ngerasa enak, tapi ada aja yang komplain, entah rasanya kemanisan, entah apa. Nah itu, ya tapi kalau ada menu yang kurang diterima sama pasar, ya itu jadi bahan evaluasi lagi. Nggak berhenti di situ.
1: Oh gitu,
0: gitu.
1: Nggak udah gagal, tapi
0: ya,
1: dicoba lagi sampai benar-benar
0: dicoba
1: bisa
0: lagi sampai
1: diterima
0: benar,
1: gitu
0: betul.
1: Ya rasanya. Oke, siap, baik. Owner Dekri Donuts gitu ya. Terakhir nih, mungkin ada pesan juga buat pendengar kita, buat pelaku UMKM yang pengen usaha atau mungkin yang saat ini masih berjalan usahanya, sebagai closing statement dari kita perbincangan untuk hari ini. Silakan Mbak Rida.
0: Oke, mungkin dari pesan saya dan untuk semua teman-teman pendengar yang sedang kita jalani sekarang, itu adalah yang akan kita nikmati di nanti, di masa depan. Nah, jadi bersungguh-sungguhlah, jangan patah semangat, jangan takut untuk memulai apapun itu, sesuatu yang baru.
1: Jangan takut untuk mulai dan jangan takut gagal kayaknya ya.
0: Betul.
1: Oke. Karena pasti gagal itu akan mengikuti gitu. Itu prosesnya ya, menuju kesuksesan ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Sukses ya buat Dekri Donuts yang Mbak Rida ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan ditunggu mungkin nanti gebrakan yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Oh enggak, terakhir nih, targetnya apa nih buat Dekri Donuts ke depannya?
0: Targetnya buka cabang lagi.
1: Ini
0: gimana ya?
1: Gimana ya? Berarti di
0: kira-kira
1: udah gitu ya.
0: Gimana ya? Di gimana nih kira-kira kasih tempat yang
1: pas,
0: oke,
1: okay,
0: yang pas
1: ya
0: buat Dekri, mungkin rekomendasi di mana, di Bangka Belitung ini.
1: Kayaknya harus nyebrang pulau ke Belitung kayaknya ya.
0: Boleh.
1: Oke, baik Mbak Rida, terima kasih banyak ya sudah bersama kami untuk hari ini ya. Sukses selalu Mbak Rida atas usahanya, Dekri Donuts-nya, dan semoga targetnya buka cabang lagi, nggak hanya mungkin di Sungadet, nanti setiap kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung ini ada cabangnya.
0: Amin.
1: Dekri Donuts,
0: amin,
1: gitu
0: amin
1: ya. Oke, siap. Sukses Mbak, selamat menjalani usahanya.
0: Ya, terima
1: dan yang pastinya,
0: terima kasih sudah mengundang
1: Dekri. Terima kasih sudah datang di RRI juga ya, untuk hari ini ya Mbak Rida.
0: Sama-sama.
1: Berdengar hingga di sini, kami menemani Anda dalam program kita UMKM Bicara untuk edisi hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini memang sesuai dengan kondisi cuaca. Nah, cuaca ekstrim, angin kencang, panas yang luar biasa, biasanya kebakaran hutan dan lahan ini meningkat. Kami selalu menghimbau ke masyarakat, ya, dengan kesadaran, dengan cuaca yang panas seperti ini, ya, tidak usah dulu membakar sampah.
3: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sengepenuh dan Kabupaten Kerinci, ini jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita.
0: Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadier, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, waspada kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman, peran bersama menjadi kunci untuk mencegah bencana. Reporter Zilviani RRI Bengkulu melaporkan.
1: Ancaman kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman perlu diwaspadai masyarakat Kota Bengkulu, terutama ketika kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat sejak dari lingkungan terkecil. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, Yuliansa, mengatakan, sebagian besar kejadian kebakaran dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki kepedulian dan kewaspadaan terhadap sumber-sumber api di sekitar tempat tinggal. Kebiasaan membakar sampah atau membersihkan lahan dengan api tanpa pengawasan dapat menjadi pemicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
2: Kalau bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini memang sesuai dengan kondisi cuaca. Cuaca ekstrim, angin kencang, panas yang luar biasa, biasanya kebakaran hutan dan lahan ini meningkat. Kami selalu menghimbau ke masyarakat, ya, dengan kesadaran, dengan cuaca yang panas seperti ini, ya, tidak usah dulu membakar sampah, itu, atau apalagi sengaja membuka lahan, atau membuang puntung rokok sembarangan, karena berisiko tinggi. Kita banyak kejadian diakibatkan oleh pembakaran sampah ini jadi kebakaran rumah.
1: Yuliansa juga menambahkan, warga juga perlu memastikan instalasi listrik, kompor, serta peralatan yang menghasilkan panas dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Jika menemukan api yang mulai membesar dan tidak mampu dikendalikan, masyarakat diminta segera menghubungi petugas pemadam kebakaran serta tidak mengambil resiko dengan melakukan pemadaman tanpa peralatan yang memadai. Sementara itu, Suharman, masyarakat sadar bencana, menilai kesadaran warga menjadi lapisan pertama dalam mencegah kebakaran sebelum petugas tiba di lokasi. Masyarakat perlu membangun kebiasaan saling mengingatkan dan mengetahui langkah sederhana yang harus dilakukan ketika melihat potensi kebakaran.
3: Masyarakat itu merupakan garda terdepan untuk pencegahan jangan sampai terjadinya hal yang tidak kita ingini, seperti halnya kayak ini kan motif apanya tentang kebakaran tentunya, dan tentu kesadaran masyarakat untuk dapat mencegah dari dini. Misalkan seperti halnya kompor, kalau kita lagi masak gimana, itu benar-benar ditunggu. Kemudian listrik, nah, begitu pun dengan memakai sampah, lalu bagi-bagi yang perokok, nah itu yang sangat berbahaya nih. Kadang-kadang masyarakat ini tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Mereka begitu merokok, untung rokok kadang-kadang buang begitu kan, begitu saja.
1: Suharman mengajak warga membentuk kepedulian bersama, mulai dari memastikan lingkungan tidak dipenuhi bahan mudah terbakar, hingga segera melaporkan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api. Komunikasi cepat antara masyarakat, perangkat lingkungan, dan petugas menjadi faktor penting agar kejadian kecil tidak berkembang menjadi bencana besar. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, potensi kebakaran hutan, lahan, maupun pemukiman diharapkan dapat ditekan sejak dini. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pernyataan dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemadaman kebakaran Kabupaten Bangka bersama pihak terkait terus melakukan sosialisasi larangan bersihkan lahan dengan cara dibakar. Selengkapnya akan disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemadam kebakaran Kabupaten Bangka bersama pihak terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar karena dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. PLT Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mencari pelaku yang diduga sengaja membakar lahan, khususnya lahan yang ada di sekitar PLTU Air Anyir.
2: Ya, rawannya itu sekarang yang jadi atensi kami itu di apa daerah PLTU ya. Ini kan PLTU kan objek vital negara ini. Saya itu curiga loh. Tiap hari ada kejadian, satu minggu full kejadian, mati jadi lagi. Apakah dibakar? Ada orang-orang tertentu yang untuk membakar. Itu kan kita selidiki. Kita kemarin juga sudah memanggil orang yang ada membakar kebun, dua orang kita panggil ya, untuk kita minta keterangan dulu. Pakai kebun apa, mengibatkan kebakaran. Tapi untung dia tidak mengibatkan di hutan produksi atau di apa, di hutan lindung. Kalau mereka menyebabkan hutan lindung atau HP itu terbakar, itu bisa kita penjarakan.
1: Pendengar, Ahmad Suherman menambahkan, dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api, sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait lainnya dalam proses pemadaman. Selain itu, pendengar, kebakaran hutan dan lahan juga telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat seperti Thea, mahasiswa IAIN Sasbabel yang mengeluhkan kesehatan dan jarak pandang terganggu saat berkendara akibat asap.
3: Pulang bolak-balik dari kampus ke rumah itu kan kebanyakan hutan di sepanjang jalan. Nah itu berapa kali ketemu sama kebakaran hutan, mengganggu pernapasan ya, kayak beberapa hari ini tenggorokan saya tuh merasa nggak enak.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berikutnya dari Bangka Belitung, sekarang kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat tentang waspada puncak musim kemarau, mencegah kebakaran sejak dini, yang berhasil dirangkum reporter dari Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Itulah negeri Jambi. Dengan prediksi ini, kita sebagai masyarakat ya harus waspada lah, terutama pada saat kemarau panjang ini, lebih hati-hati dalam membuang puntung rokok ataupun yang lainnya, karena dari itu bisa menyebabkan kebakaran ataupun penyebab-penyebab yang lainnya yang akan berujung bencana. Saat ini kan kita masih dilanda hujan-hujan terus nih, jadi untuk kedepannya kita ya bisa lebih waspada mengenai kemarau ini, yang mana kita bisa menampung air, menghemat air dari sekarang.
2: Menurut saya, mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah yang mudah terbakar. Kemudian, untuk tetap menjaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu ini.
3: Kalau menurut saya sih, di musim kemarau yang panjang ini kita harus lebih waspada ya, karena dipicu api sedikit bisa kebakaran hutan. Jadi ya, kalau bisa di jalan-jalan atau di pinggir hutan janganlah buang puntung rokok sembarangan atau jagalah kebersihan.
4: Karena dengan musim kemarau ini, apapun yang kita buang dan berbentuk api bisa menyambar dan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, makanya dalam musim kemarau ini kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemilik lahan untuk hati-hati. Atau jangan sampai dengan sengaja karena musim kering ini membakar tetapi ditinggalkan, yang nantinya akan berisiko kepada seluruh masyarakat.
0: Dari Jambi, kami menuju Palembang. Untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana menghadapi puncak musim kemarau, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan maupun pemukiman. Berikut kita akan dengarkan wawancara Muhammad Irfan bersama Kepala Daop Sumatera 16, Ahad Antur dan juga Daniel Sinaga.
5: Ya.
6: Oke. Apa kabar, Pak?
5: Ya, Pak. Halo.
6: Halo,
5: ya.
6: Apa kabar, Pak?
5: Ya, kabar baik.
6: Edukasi kepada masyarakat terkait resiko kebakaran hutan maupun juga di kepemukiman warga, Pak. Mas Daniel, saat ini menurut Anda seberapa besar sih, Pak, potensi peningkatan resiko kebakaran di Sumatera Selatan saat memasuki musim kemarau, Pak, baik di permukiman ataupun juga di lahan, Pak?
5: Ya, baik, terima kasih, Mas. Jadi untuk resiko meningkatnya kejadian kebakaran hutan maupun lahan maupun di sekitar pemukiman warga untuk saat ini menjadi risiko yang sangat besar, Mas. Karena apa? Karena kita belum tahu musim kemarau ini selesai kapan, sedangkan prediksi BMKG musim kemarau ini masih panjang pun di sekitar pemukiman, ini masih menjadi sangat besar sekali, Mas, risikonya.
6: Mas Daniel, saat ini apa sih, Pak, faktor utama yang biasanya yang menyebabkan kebakaran pada puncak kemarau ini seperti apa, Pak?
5: Baik. Puncak kemarau ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, Mas. Jadi bahan bakar yang sangat banyak dan menumpuk, kemudian musim kemarau yang panjang sehingga curah hujan sudah lama tidak turun, mungkin dari sekitar bulan Juli sudah tidak ada hujan ya. Dan kemudian yang paling penting adalah faktor manusia,
6: Pak.
5: Jadi Faktor manusia yang mungkin saat ini memanfaatkan kondisi kemarau sehingga membuka lahan dengan cara membakar, maupun faktor manusia atau masyarakat yang tidak sengaja melakukan pembakaran, misalnya pada saat mancing, pada saat beraktivitas di ladang, membuang puntung rokok, dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan ini menjadi semakin besar.
6: Mas Daniel, sejauh ini bagaimana sih, Mas, langkah pencegahan yang dilakukan oleh UPD maupun juga Magal Agni?
5: Baik, Pak. Jadi dari awal tahun kami sudah mulai bergerak sebenarnya melakukan pencegahan, karena sekarang kita sudah melakukan pencegahan dari awal, sehingga kami juga sebenarnya sudah melakukan patroli sejak dari awal tahun, sehingga kita juga melakukan sosialisasi, melakukan kampanye kepada masyarakat dan beberapa beberapa kegiatan pencegahan yang sudah kami lakukan. Kami berharap dengan kegiatan pencegahan tersebut, masyarakat sudah mulai sadar bahwa membuka lahan dengan membakar itu malah merugikan kita semua, terutama untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, ekonomi kita, sosial kita. Jadi sudah dari awal tuh sebenarnya kita sudah melakukan banyak pencegahan, Pak. Cuma kebetulan kita sudah masuk musim kemarau yang panjang dengan El Nino yang kuat, sehingga mungkin di musim kemarau ini kebakaran hutan dan lahannya mengalami peningkatan yang drastis.
6: Pak Daniel, saat ini apa sih yang bisa dilakukan pun juga hal yang paling penting dilakukan masyarakat sejak dini untuk mengantisipasi kebakaran selama musim kemarau ini, Pak?
5: Baik, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak. Di tingkat tapak, kami berharap masyarakat yang punya lahan, yang punya lahan pertanian, yang berladang, itu dapat menjaga lahannya masing-masing dari kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kami juga berharap masyarakat juga dapat memberitakan perjuangan-perjuangan, kegiatan-kegiatan, program-program yang telah kami lakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang berikutnya kami juga berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan yang paling penting adalah juga penegakan hukum dari aparat penegak hukum kita, agar yang melakukan pembakaran-pembakaran baik dari pihak perusahaan, baik dari masyarakat, itu dapat diberikan efek jera. Karena kita ini, Pak, Manggala Agni ini dari kemarin melakukan pemadaman, sudah padam, tiba-tiba dari titik yang lain muncul. Nah, kemudian kita padamkan yang ini, muncul lagi titik baru. Ini saya rasa ini harus ada penegakan hukum yang lebih kuat lagi.

0: Agni.
1: Ya, di sini untuk Provinsi Sumatera Selatan kami ada 4 daop, Pak. Ya. Kemudian kami sudah dapat dibantu oleh daop dari Provinsi Jambi untuk melakukan pemadaman di sekitaran wilayah Sumatera Selatan. Fokus kami sekarang sedang melakukan pemadaman di Kebun Raya Sriwijaya ya, yang ada di Ogan Ilir. Kami juga melakukan pemadaman di daerah Pali, yaitu Desa Prambatan yang dekat Jalan Servo Batubara. Dan beberapa tim juga kami fokus di daerah Ogan Komering Ilir. Karena sebagian asap yang ada yang kita rasakan dari Palembang itu berasal dari wilayah Ogan Komering Ilir seperti Tulung Selapan maupun Pangkalan Lampam.
0: Pak, kalau boleh tahu, itu tuh lahan yang terbakar tuh, Pak, milik warga atau milik perusahaan, Pak, yang paling banyak terjadi saat ini, Pak?
1: Sekarang ini masih belum bisa kita identifikasi ya, Pak, ya. Apakah ini banyak di masyarakat maupun di perusahaan. Yang jelas saat ini kita saling bahu-membahu untuk memadamkan. Baik. Itu yang penting sekarang.
0: Baik.
1: Nah, jadi biar penegak hukum nanti yang menentukan apakah ini lahan masyarakat atau lahan perusahaan dan apakah ini sengaja maupun tidak sengaja.
0: Pak Daniel, terakhir Pak, apa sih Pak pesan ataupun juga edukasi kepada masyarakat Pak agar kebakaran hutan ini bisa ditangani dan juga tidak terulang kembali gitu Pak? Apa sih Pak pesannya kepada masyarakat?
1: Baik, terima kasih Mas. Jadi kami berharap masyarakat sudah mulai sadar bahwa dengan musim kemarau yang panjang ini masyarakat sudah sadar dan punya kesadaran untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yeah. Memang membuka lahan dengan cara membakar adalah cara yang paling gampang.
0: Yeah.
1: Namun akibatnya memberikan dampak efek buruk bagi semuanya. Bagi lingkungan, bagi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Saat ini kita dapat lihat kota Palembang sudah dipenuhi oleh asap. Beberapa sekolah sudah diliburkan, bahkan sudah diminta untuk pakai masker,
0: ya.
1: Dan ini mengganggu aktivitas semua. Jadi kami berharap masyarakat maupun pihak swasta, Mas ya, di garis bawahi juga, pihak swasta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lagi, dan saling menjaga lahannya masing-masing. Demikian, Pak.
0: Pak Daniel, terima kasih Pak Daniel atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.
0: Assalamualaikum.
1: Sehat selalu.

0: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Meskipun aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, operasional pelabuhan penyeberangan Bakahuni di Merak tetap berjalan normal. Bayu Satria, RRI Bandar Lampung.
1: Masih aman sih untuk pelabuhan, tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman.
2: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni Lampung sejak kemarin tetap berjalan normal pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Tri Moyo, mengatakan kondisi pelabuhan sampai saat ini aman dan lancar. Intensitas debu vulkanik yang sempat menyelimuti kawasan pelabuhan juga mulai berkurang. Menurutnya, arus kendaraan yang masuk dan keluar pelabuhan terpantau landai. Tingkat keterisian area parkir di dermaga reguler maupun eksekutif hanya sekitar 1-5%. Ia juga mengungkapkan, saat ini sebanyak 31 kapal disiapkan melayani lintasan Merak Bakahuni, terdiri dari 23 kapal di dermaga reguler dan 8 kapal di dermaga eksekutif. Meski demikian, ia menyebut situasi gelombang tinggi dan angin kencang berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran. Ia menegaskan, saat ini pihaknya terus memantau situasi di area pelabuhan dan lintasan penyeberangan Bakahuni Merak untuk menjamin keselamatan pelayaran.
1: Terkait kondisi situasi di pelabuhan Bakahuni, memang sudah terjadi erupsi ya. Pada saat ini di Bakahuni itu tetap berjalan sesuai dengan mestinya. Wah, masih aman sih untuk pelabuhan, tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman yang di Satpol itu udah wanti-wanti untuk pakai masker dan pakai kacamata ya. Sama mungkin gelombang dan arus ya yang tinggi ya. Jadi ya, yang untuk kapal sandar tuh agak kendala. Kita yang sementara ini siaga 3 masih berlangsung saat ini. Kita sama-sama KSOP, sama-sama SDP masih memantau pendas Bakahuni.

0: ini seperti apa, tetap kita pada masyarakat sih tetap kondusif ya, aman ya, tetap pelabuhan Bakauheni tetap berjalan seperti biasa.
1: Dengan kondisi pelabuhan yang masih aman dan operasional penyeberangan yang masih berjalan normal, pengguna jasa diimbau tetap waspada terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan kondisi cuaca. Masyarakat yang akan menyeberang diminta memantau informasi resmi BMKG dan pengelola pelabuhan serta mengikuti seluruh arahan petugas demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan atau juga perluasan lahan perkebunan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Septian Ningsih, RRI SP Belitung.
3: Efeknya bukan hanya 1-2 personal, tetapi terlibat banyak unsur semua untuk membahas untuk.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Belitung Timur mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan atau perluasan lahan perkebunan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya karhutla serta dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kepala DLH Belitung Timur Adam Taufik mengatakan pembakaran lahan baik yang dilakukan secara personal maupun oleh korporasi dapat menimbulkan dampak yang melibatkan banyak pihak.
3: Pelaku usaha maupun personal ataupun perorangan yang melakukan perluasan lahan perkebunan tidak melakukan hal yang tidak baik, yaitu membakar korporasi baik itu legal ataupun ilegal, tidak resmi dan tidak resmi, sangat tidak dibolehkan, akan ada sanksi pidana apabila melakukan itu. Dan kami sudah pernah melakukan hal seperti di tahun 2007 untuk melakukan sanksi administrasi, ataupun kalau sekarang tidak dimungkinkan lagi sanksi administrasi, tapi harus kurungan badan.
4: Selain itu, DLH Belitung Timur juga akan melakukan pemantauan terhadap kondisi udara melalui laboratorium lingkungan DLH. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui partikulat yang terdapat di udara akibat aktivitas pembakaran maupun kabut asap. Ia berharap kondisi di Belitung Timur tidak berkembang seperti karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Terlebih menurutnya, kabut asap mulai berpotensi masuk ke wilayah Belitung Timur akibat kondisi dan kecepatan angin. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Wai Kanan.
6: Wai besai re wai untung, mula jadi wai kanan.
2: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Umpuh Semenguk melakukan kegiatan tanggap bencana dan sarga siaga karhutla tingkat kelurahan dan kampung. Laporan reporter Ramadona, RRI SP, Wai Kanan berikut ini.
7: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, Polsek Umpuh Semenguk melakukan kegiatan tanggap bencana dan satgas siaga karhutla tingkat kelurahan dan kampung serta seluruh unsur terkait guna mendorong peningkatan kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut bertempat di lokasi TPN 7 Tulung Buyut Kalipapan, wilayah hukum Polsek Umpuh Semenguk. Kapolsek AKP Tos

0: Dan kami juga menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan untuk kita sama-sama menjaga karena ini masih musim kemarau, menjaga untuk tidak terjadi kebakaran terhadap lahan-lahan dan ataupun pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan ataupun perkebunan. Ini untuk kebaikan kita bersama.
1: Selain memperkuat koordinasi, AKP Tosira juga turut menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun kebun secara sembarangan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut ia mengatakan, melalui sinergi lintas sektor hingga tingkat kampung, Polsek Umpu Semu menegaskan komitmennya untuk membangun kesiapsiagaan. Menurut AKP Tosira, karhutla bukan hanya persoalan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian, kewaspadaan, dan tindakan nyata seluruh elemen masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, kami menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci. Meskipun kondisi udara mulai terpengaruh asap, jarak pandang di kawasan bandara masih di atas 1 km, sehingga penerbangan masih berlangsung aman dan normal. Laporan akan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hingga saat ini belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci. Kondisi jarak pandang di kawasan bandara masih tergolong aman untuk mendukung pelayanan penerbangan. Bahkan jarak pandang tercatat masih berada di atas 1 km. Ketua Tim Operasi Pelayanan Bandara Depati Parbo Kerinci Sapriadi mengatakan kondisi kabut asap saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Selain kondisi jarak pandang yang masih aman, jumlah penumpang juga disebut tidak mengalami penurunan selama kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
2: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, mungkin jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita dan wilayah-wilayah dekat BMKG. Itu jarak pandang kita nih lebih kurang 1 kilo lah. Dengan terkait dengan penerbangannya ini, alhamdulillah untuk sementara ini belum ada gangguan lah. Lancar dengan tepat waktu lah dengan ini penerbangan kita. Nggak ada kendalanya penerbangan.
1: Sementara itu pihak bandara terus memantau perkembangan kondisi udara dan jarak pandang untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Masyarakat dan calon penumpang juga dihimbau untuk tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak bandara, terutama jika terjadi perubahan kondisi cuaca dan jarak pandang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Wajah Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar lomba video konten literasi untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Kaur. Laporan lengkapnya disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bin Tuhan.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar perlombaan video konten literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kompetisi kreatif ini dibuka secara gratis dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat umum. Panitia membebaskan peserta memilih subtema menarik seperti rekomendasi buku, profil perpustakaan, atau pentingnya membaca digital. Format video dibuat sekreatif mungkin dalam bentuk kreasi konten pendek seperti Reels atau TikTok. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur Saleh John MPD mengatakan, kompetisi ini bertujuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang menghibur dan edukatif. Melalui gawai, masyarakat diajak menyebarkan virus membaca dengan cara yang lebih modern. Pihaknya menyediakan hadiah total jutaan rupiah beserta sertifikat penghargaan bagi para pemenang terbaik.
4: Kita laksanakan lomba ini, tujuannya apa? Tujuannya saat ini kan dunia media sosial, media elektronik ini sudah zamannya. Kami mengadakan konten ini, inilah wadah yang baik untuk meningkatkan konten-konten kalau bisa itu di ruang lingkup perpustakaan Kaur atau di yang akan kita angkat itu Kabupaten Kaur lah.
3: Penilaian akan menitik beratkan pada kesesuaian pesan literasi, kualitas visual dan originalitas ide materi. Calon peserta beberapa hari lalu telah mendapatkan pembekalan perihal lomba yang akan diikuti. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan kreator konten baru yang peduli terhadap kemajuan pendidikan bangsa. Untuk itu masyarakat jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini dan segera persiapkan karya video literasi terbaiknya. Demikian Rohil Minata, RRI Bin Tuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bin Tuhan mengakhiri Warta Baja Sumba hari ini, Senin 7 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Baja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Voice kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Masih dengar agam pilihan musik dan juga informasinya pukul 17 nanti. Tentunya pendengar, selamat sore buat Anda yang saat ini masih bersama kami.

0: karun apa nih kalau bayar dua kali lipat dari budget?
1: Ya, Ben.
2: Gua bawa harta karun jadi untuk di mobil.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir

0: dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar perawasan itu masih menemani suasana sore Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda bahwa negara kita Indonesia ini akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah dan drone. Dan Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk itu diperlukan untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Di mana dikatakan Presiden bahwa secara virtual ya, bahwa penanganan bencana di berbagai daerah ini terus dilakukan penanggulangannya. Dan yang pastinya kapal induk ini akan dapat mengangkut helikopter jenis Black Hawk dan Mi-17 yang dapat mengangkut 4-5 ton air. Dan helikopter ini diharapkan mampu memadamkan titik api karula di berbagai wilayah di negeri ini. Jadi itu pendengar informasi ya, bahwa Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia untuk penanganan karhutla.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Dengar perasaan lo masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan sajian dan juga informasi masih akan hadir untuk Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mendengar musik-musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk hari ini hingga nanti berakhir di pukul 17:54, karena nantinya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap bersama Pro 1.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

genat. Pendengar Perang Satu kaum Muslimin dan Muslimah dimanapun saat ini Anda berada, pukul 17.54 menit untuk saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk hari ini akan bacakan surah Al-Aqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qoriyah Siti Umarah, dan kita akan rangkaikan dengan bedug serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farurozi.

0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
3: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMED

0: dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
4: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
5: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
4: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
3: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
4: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
7: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
6: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
7: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
8: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
7: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
9: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
10: Sementara itu, Jait Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biak keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
11: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa bea, ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak, gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
10: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
12: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
13: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
12: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
14: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
12: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
15: Bapak Sekretaris Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
16: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
17: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
16: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
18: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
16: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
19: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
14: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
19: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
16: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
21: Pagi belum sepenuhnya.
20: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
20: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
20: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
20: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
20: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
20: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
20: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
2: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Rumman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah, termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
0: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobaos. Sebelum perform, kan bulan 11.
1: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobao Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobao Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta tim pong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan tim pong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan tim pong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai tim pong.
1: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobao, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobao sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
0: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobao sebelum Porprov, kan Porprovnya belum sebelah.
4: Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
1: Penyelenggaraan PNM Baobao Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobao. Dari Kota Baobao, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Dengar perasaan tuh dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di 96,4 FM di menit ke-40 berlalu dari pukul 19 untuk saat ini. Kita masih hadir dengan berbagai informasinya yang kita kutip ya, masih dari portal berita kami di rri.co.id. Di mana pendengar, kali ini kita hadirkan untuk Anda bahwa Polri gerak cepat kirim 4.000 liter Formula X Fire dukung pemadaman karhutla di Sumsel. Pendengar, Polri mengirimkan 4.000 liter Formula X Fire untuk mendukung penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dukungan ini difokuskan membantu pemadaman api khususnya pada kawasan lahan gambut. Pengiriman dilakukan selok Polri menggunakan 2 truk dari gudang selok Polri Minggu 6 September. Sebanyak 200 jerigen berkapasitas 20 liter dibawa menuju Polda Sumatera Selatan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan dukungan ini memperkuat penanganan karhutla di wilayah. Formula tersebut digunakan membantu pemadaman pada lahan gambut yang memerlukan penanganan cepat. Itu informasi yang saya kutip ya pendengar dari portal berita kami di rri.co.id di kebersamaan kita untuk hari ini, dan kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi. Nikmati kembali kali ini pilihan musik yang saya pilihkan untuk Anda.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Dengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hingga di sini kita temani Anda dalam sajian musik dan juga informasinya di siang hari ini. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bersama Pro 1. Sekaligus Reta pamit menemani Anda, karena ada rekan saya Mutiara Okta akan menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama Pro 1 96,4 FM.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.

0: tidak terima uang apa-apa.
1: Tapi sudah saya transfer, Bu.
0: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
1: Jangan tuduh begitulah.
2: Kenapa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
1: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
0: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
1: Loh, Bu. Saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ah, sudahlah, bukan urusan saya. Ah, kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apa lagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: 1 keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Silvi Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat malam pendengar, kembali menyapa Anda kali ini dalam sajian Bangka Belitung Malam bersama saya Mutiara Okta, nanti menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, di sajian Bangka Belitung kali ini kita akan mengawali dengan sajian musik dan informasi. Dan untuk kita pendengar, tetaplah bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, mendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Dampak erupsi Krakatau, penerbangan Pangkal Pinang Jakarta dibatalkan. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan massal penerbangan rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 6 hingga 7 September 2026. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta tersebut turut melumpuhkan lalu lintas udara di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Depati Amir, Muhammad Haikal mengonfirmasi bahwa seluruh jadwal penerbangan tujuan Jakarta terpaksa dibatalkan karena menyesuaikan jam operasional bandara serta penerbitan notice to airmen atau NOTAM. Haikal menjelaskan, sesuai dengan notam, penutupan Bandara Soekarno-Hatta dijadwalkan berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mengingat jam operasional atau operating hours Bandara Depati Amir juga berada di rentang waktu yang sama, maka seluruh penerbangan ke Jakarta untuk hari ini dipastikan tidak dapat beroperasi. Meski rute Jakarta lumpuh total, penerbangan ke destinasi lain masih berjalan dengan normal. Penerbangan selain ke Soekarno-Hatta, seperti dari dan ke Palembang, Tanjung Pandan, serta Yogyakarta pada hari kemarin tetap berjalan sebagaimana mestinya. Penutupan rute Jakarta berdampak signifikan terhadap penurunan arus penumpang di Bandara Depati Amir. Dalam kondisi normal, pergerakan penumpang di bandara ini berkisar antara 2.500 hingga 3.000 orang per hari. Namun akibat pembatalan massal ini, tercatat sebanyak 2.180 calon penumpang batal berangkat. Salah satu calon penumpang, hal ini juga disampaikan bahwa hari ini penerbangan yang beroperasi hanya rute ke Palembang, Palembang ke Pangkal Pinang, serta Pangkal Pinang ke Tanjung Pandan, pulang pergi. Total ada 4 flight. Untuk penanganan calon penumpang yang batal terbang pada tanggal 6 dan 7 September, pihak maskapai penerbangan menyediakan dua opsi penanganan, yaitu reschedule atau penjadwalan ulang, dan refund atau pengembalian uang tiket. Terkait kepastian pembukaan kembali rute penerbangan, pihak otoritas bandara juga masih terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik di area Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil pengamatan paper test terbaru di Bandara Soekarno-Hatta, paparan abu vulkanik dilaporkan mulai berkurang dan menunjukkan hasil negatif. Meski erupsi dilaporkan telah berhenti sejak dini hari pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, pembukaan rute udara masih harus menunggu evaluasi berlanjut mengenai pergerakan arah angin dan juga pembersihan sisa abu di udara. Setelah terpisah terkait hal ini, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan memahami kondisi darurat yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pembatalan penerbangan merupakan langkah keselamatan murni karena faktor alam. Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, mendengar kembali menghadirkan informasi untuk Anda. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang panen raya 518 kg semangka atau Citrullus lanatus pada Senin 7 September. Kepala Lapas Pangkal Pinang Feby Dwi Hartanto mengapresiasi inovasi petugas dalam memberdayakan warga binaan melalui program ketahanan pangan. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kemandirian yang memberikan manfaat nyata. Sebelumnya, prosesi panen diawali dengan pemetikan simbolis semangka siap panen, dilanjutkan dengan pemanenan menyeluruh. Meski digelar secara sederhana, kegiatan ini syarat makna dan kebersamaan. Berbekal lahan 160 meter persegi, dua warga binaan mampu membudidayakan semangka hingga dapat panen maksimal. Sementara itu, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Mulsa Afrianto, menyebutkan bahwa panen ini merupakan bukti nyata pemberdayaan dan juga konsistensi program kemandirian warga binaan. Panen yang kesekian kalinya ini sekaligus menunjukkan bahwa lahan terbatas dapat memberi manfaat besar bila dikelola dengan baik.
3: Bangka Belitung malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi menjadi penutup juga dalam segmen kali ini, karena nanti kita akan beralih dalam segmen berikutnya di Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kali ini informasi dari Polri yang mengirimkan 4.000 liter formula expired untuk mendukung penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dukungan ini difokuskan untuk membantu pemadaman api, khususnya pada kawasan lahan gambut. Pengiriman dilakukan Selok Polri menggunakan 2 truk dari gudang Selok Polri pada Minggu 6 September. Sebanyak 200 jerigen berkapasitas 20 liter dibawa menuju Polda Sumatera Selatan. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan dukungan tersebut memperkuat penanganan karhutla di wilayah. Formula tersebut juga digunakan untuk membantu pemadaman pada lahan gambut yang memerlukan penanganan cepat. Truno Yudo mengatakan setiap truk mengangkut 100 jerigen formula expired dengan total muatan mencapai 2.000 liter. Dengan 2 kendaraan tersebut, keseluruhan formula yang dikirim mencapai 4.000 liter. Formula expired sebelumnya juga telah digunakan untuk membantu proses pemadaman karhutla di Sumatera Selatan. Penggunaannya diharapkan dapat mengoptimalkan kebutuhan air ketika petugas bekerja pada medan yang sulit dijangkau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, edisi Senin 7 September 2026. Ya, sungguh antusias, sudah ada satu penelpon sepertinya ya. Sebelum kita spill nanti tema kita hari ini apa, kita ke penelpon yang pertama dulu ya. Selamat malam dalam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu.
0: Iya, selamat malam.

0: Halo, memori lewat lagu.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
0: Om Alex.
1: Iya, Om Alex. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bung Alex.
0: Sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah. Boleh. Bung Alex gimana?
0: Kenapa?
1: Gimana Bung Alex, sehat?
0: Lagi di Bukit Selatan nih.
1: Iya, kondisinya sehat kabarnya?
0: Sehat.
1: Oke, alhamdulillah ya. Bung, hari ini kan 7 September. Terus ternyata hari 7 September nih bertepatan dengan hari membeli buku. Tapi kita melepir dikit, karena kalau Ruang Rindu kan nostalgia ya. Kalau zaman dulu ini enggak sering enggak langganan koran atau justru iseng-iseng
0: sering baca di mobil korannya. Koran tapi.
1: Oke, jadi ini ya pelanggan gitu ya. Oke, biasanya ini apa, isu-isu apa yang paling dicari tuh, Bung?
0: Olahraga.
1: Oke, update. Ya kalau zaman dulu kan ya informasinya ya dari media cetak gitu ya, Bung ya?
0: Tidak ada lagi koran sekarang
1: nih. Udah jarang, benar-benar. Sekarang udah migrasi ke gawai gadget semua. Oke deh. Ya, Bung Alex pengen request lagu apa nih malam nih?
0: Lagunya Hatimu Hatiku ya, dari Muhsin dan Titik Sandora.
1: Hatimu Hatiku, oke, boleh deh salam sapanya sembari aku siapkan.
0: Buat tiga serangka, Ibu Kori, sama Julia, sama Bude Sumi.
1: Oh, tiga serangka ya, saya baru tahu.
0: Bera, Bung Cantik, Bung Ramadan, Tul Faizar.
1: Iya.
0: Pak Zultadin, sama Bu Romlan, buat semuanya ya.
1: Oke.
0: Siap. Buat Mutianya, sama Tugasnya Mutianya.
1: Siap, Bu Alex.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Alex. Ya benar, kami juga buka kesempatan ya untuk Anda melalui layanan interaktif telepon 0717943001 atau di WhatsApp 0811717911. Sekali lagi di 0811717911. Sebelum kita ke penelpon berikutnya, kali ini ada pesan dari Ibu Kori yang ternyata sebelum jam 9 udah mengirimkan pesan. Saya bacakan dulu ya. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Muti. Selamat malam Bu Kori, sehat selalu ya Bu ya. Bu Kori request lagu Karisma Cinta by Dewi Yul featuring Bruri. Salam buat Bang Alex, Bude Sumi, Julia, Pak Ramadan, Bung Jante, Ria, Rambe Kelana, Pak Irwan, Reza, Pak Azadin, Embera, Mas Panji, Bung Yota, Putra Sambas, Pak Odo, dan lain-lain. Terima kasih Mbak Muti, amin. Semoga sehat selalu ya, iya amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama ya buat Bu Kori, lagunya ditunggu ya. Kita buka interaktif dulu. Makasih Bu Kori sudah ikut berkirim pesan. Boleh juga ya untuk Anda ingin bergabung di WhatsApp kita di 071, di telepon maksud kami 0717943001 atau di WhatsApp 0811717911. Kali ini kita akan telepon yang sudah menanti di WhatsApp. Selamat malam.
2: Malam.
1: Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu Pak Irwan nih Mbak Mutia.
1: Iya, sudah lama sepertinya saya nggak dengar suara Pak Irwan. Sehat ya Pak?
2: Iya sehat, cuma di sini saya sebelum ke topik, saya mau bicara sedikit boleh kan?
1: Boleh.
2: Ada mandat ini dari Bang Dudi sama Mbak Novi ya. Jadi kebetulan nanti 11, 12, 13 itu kan HUT Pro 1 tuh. Habis tanggal 13 itu, tadi informasi saya ditelepon bahwa ada ruang nanti buat misalnya Pro 1, Pro 4, Pro 2 ya.
1: Ruang gimana? Gimana Pak maksudnya?
2: Nanti gini, para pendengar Pro 1, khusus Pro 1 dulu lah, nanti Pro 4 juga kan ada.
1: Okay.
2: Jadi khusus Pro 1 itu saya ditunjuk Mbak Novi sama Bang Budi sebagai koordinator untuk hadir di tanggal 13 Mbak.
1: Oh,
2: begitu ceritanya.
1: Oh ya ya ya, iya di hari puncak penutupan ya.
2: Iya kebetulan saya Kebetulan saya ini kan gak punya nomor banyak nih para pendengar Pro 1 ini, yeah. Terutama yang dekat-dekat Pangkal Pinang lah. Bisa lihat, okay. Ya. Nah, saya hanya kasih tahu begini. Bagi yang mau hadir, yeah. Ya, silakan. Bisa WA saya atau telepon saya. Ini nomornya nanti Mbak, saya sebut aja Mbak ya.
1: Oke.
2: Untuk WA. Ya para pendengar semua ya, saya mewakili ini ya.
1: Iya.
2: Karena saya di Sungaliat ya, bisa kontak saya hadir atau tidak ya. Ini kayaknya peluang baik karena ya setahun sekali ya Mbak Muti ya, betul, kita ketemu kopi darat bahasanya. Kita cuap-cuap enggak tahu orangnya, nanti kita dikasih kesempatan nih kopi darat.
1: Oke, ya, betul.
2: Nah, gitu ya, intinya okay. Seperti itu Mbak Muti ya.
1: Iya, nggih, Pak. Boleh. Boleh diinfokan. Nah,
2: nomor saya 0822 7884 6311 ini kalau yang WA ya.
1: Oke.
2: Tapi kalau yang maaf mungkin jarang WA, bisa telepon saya di nomor telepon. 0822 satunya 6 kali, 6 iko bahasa Bangka.
1: Oke. Okay.
2: 1 6 iko ujungnya 0 gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ya teman-teman Pro 1 yang bisa hadir atau menyempatkan, okelah kalau yang jauh-jauh kita bisa maklumin lah ya. Tapi kita ambil yang Pangkal Pinang mungkin, syukur-syukur Bangka Barat atau Bangka Tengah mau dateng gitu, betul. Ya bisa WA saya karena konfirmasi dari beberapa orang ini akan saya sampaikan ke panitia nanti gitu, Mbak Muti.
1: Betul, ya.
2: Siap. Itu aja informasi saya, maaf sedikit makan waktu Mbak Muti.
1: Nggak apa-apa, aman ya. Dong Pak, aman. Aman
2: ya.
1: Iya, ya, aman itu. Dong. Oke. Okay. Iya, semoga juga ya Pak ya, tentu harapan kita pendengar yang mungkin di sekitaran Bangka lah ya, bisa bersilaturahmi lah kita ya Pak ya, bisa bertemu langsung gitu ya, saling ya kopdar lah tadi kalau kata Pak Irwan ya, melihat langsung sekaligus meramaikan lah HUT RRI ya, nanti gitu ya. Betul ya.
2: Wajar lah setahun sekali ketemu ya.
1: Betul dong, iya.
2: Kembali ke tema lah, okay. Biar sekalian.
1: Ya boleh sekalian Pak, ke tema kita di edisi kali ini, langganan koran nggak Pak dulunya?
2: Kalau di Bangka langganan, terutama Bangka Pos ya.
1: Okay.
2: Bangka Pos itu aja langganan. Kita setiap hari semenjak digital itu kita stop gitu Pak. Tahunan lah gitu ya. Langganan ya.
1: Langganan terus, ya.
2: Langganan saya. Jadi setiap pagi kita sudah dapat informasi itu. Itu aja sih.
1: Biasanya isu yang dicari apa Pak kalau cari di koran nih?
2: Kalau itu semua biasanya di halaman depan itu yang
1: headline-nya ya.
2: Yang update lah. Update headline-nya, update. Terus sedikit opini ya. Itu aja sih dibaca.
1: Siap. Ya, Pak Irwan mungkin aja. Boleh request lagunya malam ini?
2: Lagu boleh mancanegara tapi sedikit lawas nih.
1: Boleh.
2: Iya. Coba Mbak nanti Baby Blue ya dari John Baker ya.
1: Baby Blue. Oke, coba ya saya cari dulu. Boleh salam sapanya sembari kembali ini remind pendengar yang lain mungkin untuk bergabung nantinya Pak di tanggal 13. Boleh silakan.
2: Iya. Iya Bang Alek ya, kalau bisa selalu nelpon nomor 1 hadir dong ya sama Bu Kori ya.
1: Iya.
2: Iya. Juga Bu Kori hadir ya di Sungaliat itu dekat tuh seberapa langkah cuma ya. Kemudian salam juga buat Julia. Julia saya sudah hubungi insyaallah hadir ya sama Carla, nanti ada beberapa itu saya sudah koordinir, insya Allah hadir Mbak Muti.
1: Oke, siap.
2: Kemudian Bang Panji insya Allah hadir katanya juga ya. Mudah-mudahan Bang Niko hadir, Embera ya, Mbak Rindu Ibe ya, Maria, Bang Zulpaizar. Bang Zulpaizar juga nyempetin udah berapa tahun jadi apa pendengar Pro 1 tapi nggak pernah tampil nih, wajib sekarang ya, perintah ini.
1: Harus siap laksanakan ya, Pak ya.
2: Iya, perintah ini ya, kalau Bang Panji udah oke ya, terus yang jauh-jauh ya buat Kang Ahmad Irwan, salamnya Bang Ramadan juga ya. Bude Sumi juga nyempetlah kalau bisa ya. Yeah. Kemudian Bang Azadin, Bang Jota, Bang Pak Puji juga. Mm-hmm. Nah, yang jauh-jauh Bang Leman salam aja juga ya. Kemudian Reza di Pangkal, ayo hadir Reza. Jangan ditelepon lagi ya.
1: Iya.
2: Kemudian Bang Darlin juga, Bang siapa lagi ya? Ada ih, kok jadi lupa nih kalau sudah banyak ngomong. Juan Arif. Juan Arif ya. Atau Bel Team juga hadir ya. Mudah-mudahan bisa nanti kontak saya. Kalau nggak sempat, ya insya Allah saya bisa jemput juga yang di Sungai Liat ya. Mantap. Biar lebih enak. Siapa lagi ya? Mungkin itu dulu ya. Salam dulu ya. Terima kasih Mbak Muti, itu aja, sehat selalu ya.
1: Pak Irwan, sebentar tadi single Baby Blue-nya ini dari penyanyinya George Baker ya?
2: Iya, penyanyinya. Kalau bisa yang adanya yang country-nya Mbak.
1: Yang country, oke. Kita coba cari ya. Oke, siap.
2: Iya.
1: Kalau belum ketemu, berarti saya hadirkan yang biasa ya, nggak apa-apa ya?
2: Iya, ya nggak apa-apa.
1: Iya, siap.
2: Itu aja mungkin.
1: Oke, terima kasih.
2: Makasih waktunya.
1: Sami-sami, Pak
2: Assalamualaikum.
1: Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita bertemu insya Allah tanggal 13 ya, Pak ya. Terima kasih. Silahkan juga tentunya untuk Anda pendengar ya, yang di wilayah Bangka gitu ya, yang ingin bergabung, tadi bisa berkoordinasi dan juga konfirmasi bersama Pak Irwan. Pak Irwan Air Kantung ya. Jadi tadi sudah diinfokan WhatsApp-nya di 0822 7884 6311 gitu ya. Silakan bisa langsung janjian aja gitu ya sama Pak Irwan nantinya untuk nanti hadir di RRI Fest pada tanggal 13 nanti. Ya, tentunya pendengar, kali ini kita beralih ya ke WhatsApp dari Bu Rindu. Assalamualaikum Mbak Mutia. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Muti. Bunda Rindu mau request, boleh. Maunya begini jadinya dari Negotiate. Oh, begini jadinya Negotiate. Oke, dari Rati Perwasi. Salam buat Yuk Kori, Bude Sumi, Julia, Bang Erwan, Embera, buat semuanya bungkus abis. Salam buat Mbak Muti ya. Salam kembali ya Bunda Rindu, terima kasih sudah bergabung. Oke, pendengar, kami juga masih beri kesempatan tentunya untuk Anda ya yang ingin bergabung dalam ruang rindu kali ini. Silahkan dalam 0717943001 kita atau di 0811-7179111. Ya, kita ke menelpon berikutnya. Oh, sudah terputus ya, coba ya. Kita nantikan lagi ke penelpon berikutnya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mbak Mutia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budeku. Bude, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Bude sehat sayangku.
1: Alhamdulillah, Bude diajak Pak Irwan nih ke RRI nanti tanggal 13.
3: Iya, maaf ya Pak Irwan, Bude sudah ada pasien dari Bangka Kota 3 orang.
1: Oh.
3: Kalau aku pergi kan kasihan mereka yang ke rumah, ya enggak?
1: Iya.
3: Karena maklumlah namanya Bude kamu ini ya.
1: Padahal kita udah ini berharap ada Bude bisa bertemu langsung nanti.
3: Iya, tapi gimana ya?
1: Iya, ternyata ya.
3: Soalnya
1: Sudah janjian juga ya Bude ya.
3: Kan pasien itu pasien tetap, baru kali masuk ya enggak?
1: Oke, benar-benar harus tetap profesional gitu ya Bude.
3: Iya.
1: Iya deh. Semoga ya nanti di lain kesempatan gitu ya Bude ya.
3: Insyaallah lah. Nantilah dia dulu siapa yang bawa, soalnya aku kan nggak bisa naik motor ke sana pertama kali.
1: Benar.
3: Kecuali ada teman yang ajak pergi bareng, gitu.
1: Betul. Iyalah, oke lah Bude, kalau gitu ya kita ke ini dulu, Bude. Mungkin ke tema kita hari ini 7 September ini bertepatan dengan hari beli buku. Tapi kalau kita agak lawas-lawas dikit kan biasanya koran gitu ya, media baca dulu gitu, koran. Langganan koran nggak, Bude?
3: Enggak sih.
1: Enggak ya?
3: Enggak.
1: Oke, biasanya apa kalau ini bacaan-bacaan di rumah biasanya apa-apa? Sukanya buku-buku fiksi gitu-gitu atau gimana, Bude?
3: Nggak ada sih, aku nggak punya buku-buku.
1: Oh, oke. Okay. Jadi informasi emang dari dulu radio ya?
3: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Pendengar setia ini berarti ya, nggak perlu diragukan.
3: Iya, dari RRI Pangkat Pinang,
1: kan? Iya,
3: dari zaman RRI Pangkat Pinang, dari 70-an sampai sekarang, kan?
1: Iya. Sampai sekarang ya. Oke lah, Bude. Pengen rekas lagu apa, Bude, malam ini?
3: Aku mau lagunya Ikhlas Batinku, Sucinya Cintamu.
1: Ikhlas Batinku.
3: Dari Alpian.
1: Oke, okay, sebentar ya. Boleh, Bude, sembari saya siapkan salam sapanya. Ikhlas
3: ada
1: batin.
3: Lagunya kira-kira.
1: Ikhlas Batinku ya?
3: Iya.
1: Dari
3: Sucinya Cintamu.
1: Oh, Suci.
3: Dari anu Alfian.
1: Alfian ya, bentar. Coba saya carikan.
3: Salam dulu ya buat Kak Ahmad Iwan di Bandung Timur ya. Bang Ramadan, Bang Jais di Riau ya. Ada Bang Leman di anu Tanggamus, Bang Gente di Belitung Timur ya. Ada Bang Topan Rebero di Belitung juga, Maria juga di Belitung ya. Buat Maria juga di Pangkal Pinang. Yeah. Buat Bang John Ari, Bang Reza, ada Bang Arus ya di anu sana. Apa nama nih? Pokoknya Bang Arus deh. Di mana aku enggak tahu, Pak. Buat Bang Panji juga ya di Pasger. Semoga sehat selalu. Buat Bunda Rindu di Ampuy. Terima kasih ya Bunda udah nyapa aku. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga sehat selalu. Julia dan Putra Sambas, semoga bahagia selalu ya. Buat Bang Niko, Nur Hadi, juga Ambera ya, semoga sehat selalu. Buat Ato Bertin dan Mbak Triono, semoga sehat selalu juga. Ada Bang Zul Paijar, Bang Zul dari panggil tuh harus hadir. Bang Zul juga buat ya suami di Puput ya. Ada Putra Putra Madura ya. Ada Putra Banten, buat Rambe Kelana juga. Di Bangka Barat kita ada Ato Dahlan, Bang Yokta. Semua cepat sehat ya Bang Yokta. Pak Yokam juga. Ada nih di sini kita ada di Bangka Tengah. Ada Pak Aljadin ya. Buat siapa lagi ya. Banyak teman-teman kita nih nanti lupa. Buat semua-semua deh. Kalau lupa maklum lah, faktor usia ya. Buat semua-semua, salam sehat lahir batin buat semua teman-teman kita ya di Pro 1 Sumaliat. Semoga semuanya sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Buat Mbak Mutianya, selamat bertugas, selamat cuap-cuap. Okay. Jaga selalu kesehatanmu ya sayangku.
1: Amin,
3: sehat
1: Bude.
3: Itu mahal bro.
1: Yes.
3: Ada nggak lagunya?
1: Bude, lagunya nggak ada ini, yang lain mungkin boleh.
3: Kalau nggak ada, ganti lagunya Hidup Terkekang dari The Mercies.
1: Hidup Terkekang dari The Massive ya?
3: Iya.
1: Oke deh, siap. Terkekang.
3: Ada ya?
1: Ada nih kalau yang ini.
3: Oh, oke, terima kasih kalau ada. Terima kasih
1: sama ya, dan
3: lagunya. Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
1: Cakel.
3: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Bude Sumi dari Paret Lalang.
1: Aha.
3: Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Mutinya yang cantik dan santun.
1: Sami-sami,
3: pulang Bude, hati-hati ya sayangku. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bude, terima kasih.

0: Oke, pendengar, kita beralih ya, lanjut ke penelpon berikutnya di WhatsApp nih. Selamat malam, Mbak Julia.
1: Malam, Mbak Muti.
0: Iya, apa kabar, Mbak?
1: Kabarnya baik-baik saya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dulu ya, nggak sah kalau nggak passwordnya nggak
0: diketik. Iya, benar. Boleh, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke. Okay. Mbak, temanya apa tuh? Kita malam ini temanya ngebahas soal langganan koran nggak dulu?
1: Ya, langganan lah.
0: Langganan ya?
1: Iya, bekerja dulu juga langganan.
0: Oke, okay, iya.
1: Kami
0: iya.
1: Di itu perpustakaan kan?
0: Oh, dulunya di sana ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi
1: pokoknya koran itu media yang media cetak yang berguna untuk kabar apa komunikasi.
0: Benar.
1: Komunikasi melalui media cetak kan, yaitu kabar-kabari gitu. Kita tahu informasi segala apapun gitu. Tapi sekarang udah canggih loh.
0: Benar.
1: Bisa dengar radio ataupun dari Facebook ataupun dari media-media sosial lainnya ya kan.
0: Sih.
1: Kayak Facebook, WhatsApp, terus TikTok juga bisa.
0: Semuanya serba informasi serba cepat.
1: Iya,
0: ya,
1: Mbak, YouTube
0: ya?
1: Juga Mas Ucup gitu. Terus Mbak Google juga.
0: Iya, benar-benar Mbak Google-nya.
1: Iya,
0: gitu
1: zaman sekarang malah canggih.
0: Betul.
1: Ada IG juga kan, Instagram gitu kan.
0: Ya jadi
1: yang udah gram-gram berat badannya gitu.
0: Kalau dulu cuman media informasi kita ya media masa cetak
1: kan zaman
0: gitu ya.
1: Batu, zaman purba. Sekarang kan udah zaman now. Zamannya udah canggih banget.
0: Bahkan live-nya bisa langsung kita tonton detik itu juga ya.
1: Iya benar. RRI-nya juga udah RRI digital kan.
0: Betul.
1: Ada informasi juga di rri.co.id.
0: Betul
1: gitu.
0: Banget. Mbak Julia nanti rencana akan hadir ya di tanggal 13.
1: Iya nih, udah diajak tadi sama Pak Irwan.
0: Iya, oke deh kalau gitu nanti ya kita.
1: Hai Pak Irwan.
0: Tadi Pak Irwan udah sapa-sapa buat yang lain juga.
1: Iya,
0: di ini,
1: pokoknya
0: telpon.
1: Kita ramein ya.
0: Betul.
1: Yang terdata di bawah ini.
0: Iya, boleh. Boleh meramaikan
1: terbang ya ke Bangka nanti. Terus
0: amin.
1: Pak Irwan Irwan juga bersama Bunda Sumi harus hadir pokoknya. Terus untuk Pak Leman juga terbang juga.
0: Dari
1: terus
0: Bangka
1: untuk
0: ya?
1: Bang Reza juga. Pokoknya okay. Kita seru-seruan.
0: Iya benar.
1: Nggak datang, nggak hadir juga telpon ya nanti video call gitu.
0: Benar-benar. Jadi biar terjalin rame gitu ya Mbak.
1: Mbak Ria juga, Mbak Ria Belitung, Bang Jante ya yang ada di Belitung. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Romlan, Bu Kori dan Om Aleknya semoga sehat selalu. Dan untuk siapa lagi ya? Aduh. Ini Pak Yota ya, semoga sehat selalu, semoga cepat sembuh. Kayaknya berhalangan hadir bede. Kalau Pak Yota itu bisa video call ya nanti. Terus siapa lagi ya? Untuk Pak Ikam, Om Rambe Kelana yang selalu berkelana ya. Terus siapa lagi? Untuk Yak Suhamid yang sudah nggak tahu lagi kabarnya, bersama Uda Sultan juga nggak tahu lagi kabarnya.
0: Okay.
1: Terus Bang Niko juga. Gak tahu lagi kabarnya. Terus untuk Embera juga. Hadir Embera. Ditanya ditanya penyiar Regina tuh. Terus siapa lagi ya? Untuk Bang Juan Arif ya, Bang Lara Hiroshima. Terus untuk Pak Tozalan yang ada di Bangka Barat. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Zulfaizar, Maria juga, Bu Rindu, Ibe Ampuy. Terus untuk siapa lagi? Pokoknya gede suara Julia ini kalau udah nyebutin nama orang.
0: Gak apa-apa Mbak,
1: pokoknya semuanya hadir ya, kita ngeramaiin.
0: Iya,
1: RRI, kita serbu RRI, ada UMKM-nya loh, bisa jajan juga di situ. Bisa ada, apa tuh namanya ya? Apa itu? Reok ya,
0: betul,
1: ada hiburan reok juga. Terus ada hiburan berbagai hal.
0: Di tanggal 13
1: ada
0: itu juga sekaligus penutupan, Mbak. Jadi itulah menjadi ajang kita semua.
1: Iya, benar. Pokoknya seru deh kalau hadir ya. Apalagi ya kalau menyaksikannya, aduh. Karena ini setahun sekali loh. Gitu.
0: Betul.
1: Dan Mang Yan juga ya, datang, Mama Rati ya, mm-hmm. hadir, Kakek Sakamura hadir semua pokoknya. Pokoknya jangan lupa di mana itu? Studio dimana? RRI ya.
0: Di halaman RRI.
1: Di halaman RRI gitu iya. katanya. Oke, okay. okay, terima kasih Mbak okay. Muti untuk Mbak, semuanya
0: request,
1: ajalah.
0: Iya, requestnya tadi.
1: Oh iya, udah request belum lagunya ya? Apa ya? Sampai lupa.
0: Makanya
1: nah,
0: sih.
1: Nah, request lagu
0: saya
1: ini enggak tahu nih.
0: Ini nih,
1: Iya ya, temanya.
0: Temanya tadi sudah.
1: Ini aja deh lagu Gomblo aja deh.
0: Gomblo?
1: Yang kugadaikan cintaku.
0: Oke, kugadaikan cintaku. Digadaikan ke pegadaian.
1: Aku dengar.
0: Hah? Digadaikan ke pegadaian.
1: Iya, karena cintanya itu udah digadai.
0: Oke, okay, jangan lupa ditebus balik berarti Mbak, biar nggak tergadai
1: iya,
0: terus.
1: Iya, itu lagu kesukaan ayahnya Mbak juga.
0: Oh, gitu. Oke deh, nanti ya Muti hadirkan
1: tapi
0: ya selain ini.
1: Tapi ayahnya Mbak nggak di sini, masih kerja tuh di tambang. Iya. Oke deh, untuk okay Mbak Mutinya semoga sehat selalu ya.
0: Siap, terima kasih Mbak.
1: Pokoknya udah lama nih kayaknya, udah jam-jam.
0: Oke lah.
1: Ya, durasinya. Oke deh, untuk Mbak Mutinya, salam cantik, salam sehat selalu ya bersama keluarga. Thank you berat ya.
0: Yuk, sama-sama berat.
1: I love you,
0: I miss you. Miss you ya, nanti kita 13 salam. Bertemu ya Mbak ya, insya Allah.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Mbak Julia.

0: Ya pendengar, udah pukul 21 lewat 32 nih pendengar, tolong ada yang ingin bergabung silahkan ya melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811-717-9111. Kita akan menelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat
1: Assalamualaikum
0: malam.
1: Mbak Muti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman di Tangga Mas Lampung, Mbak Muti.
0: Iya, Pak Leman, gimana kondisi asap di sana, abu vulkanik di sana?
1: Oh, itu sudah ini Mbak Muti, kena dampaknya ini Mbak Muti.
0: Sudah ya,
1: wah. Hujan debu vulkanik sampai sini Mbak Muti.
0: Mm-hmm.
1: Padahal itu kan jauh Mbak Muti,
0: iya.
1: Di sana. Sampai di sini
0: debunya Mbak Muti. Berdebu semua ya Pak ya?
1: Iya, itu maksudnya itu di Senin pagi tuh Mbak Muti, debu begitu banyak Mbak Muti ya, ibu-ibu itu pada heboh semua akibat hujan debu vulkanik Mbak Muti.
0: Iya.
1: Anak
0: tapi
1: gunung Krakatau Mbak Muti.
0: Betul. Ini ya Pak ya, masker jangan lupa ya Pak ya.
1: Iya, betul. Kadang-kadang juga kadang debu gitu, mesti jaga kesehatan.
0: Iya, benar. Ya,
1: kalau kena mata itu sangat pedih sekali Mbak Muti.
0: Iya. Ya, jadi terus juga supaya saya ini lihat informasi ternyata kalau debu kena mata gitu, kalau debu abu vulkanik tuh beda gitu ya sama debu biasa ya.
1: Iya, itu debu halus Mbak Muti.
0: Terus jadi juga nggak boleh dikucek-kucek, harus langsung disiram air gitu ya, dicuci,
1: betul,
0: dibilas air ya.
1: Cepat hilang
0: Muka Mbak Muti. Jadi dan teras-teras juga rumah tebal ya Pak?
1: Iya, tebal.
0: Waduh,
1: sekali. Setiap pagi menyapu semua kena debu Mbak Muti gitu.
0: Iya.
1: Semua.
0: Okay, dapat
1: masuk ke dalam Mbak Muti gitu.
0: Iya, semoga. Tapi ya, udah ada hujan belum Pak?
1: Belum Mbak Muti.
0: Belum ya.
1: Masih ditunggu-tunggu hujan dan juga cukup mudah-mudahan cepat selesai.
0: Betul, cepat berlalu ya.
1: Gitu,
0: betul Pak.
1: Iya.
0: Pertama aktivitas warga ya.
1: Iya Mbak Muti, akibat ini anak Krakatau ini selampung Mbak Muti kena dampaknya Mbak Muti.
0: Iya benar.
1: Bahkan
0: benar,
1: di Pulau Jawa juga kena Mbak Muti.
0: Betul, udah sampai Jawa Barat bahkan ya.
1: Iya.
0: Okelah, semoga cepat berlalu ya Pak ya. Doa kita juga
1: Muti,
0: tentunya
1: sama-sama
0: yang terbaik untuk semuanya.
1: Ya, amin.
0: Oke, kita boleh ke topik ya Pak ya. Di malam ini kita topiknya ngebahas soal ini. Dulu langganan koran enggak?
1: Oh, langganan Mbak Muti.
0: Oh, langganan tetap ini kayaknya ya.
1: Tetap. Tapi sejak ada HP ini enggak lagi Mbak Muti. Tidak ada lagi yang jual-jual itu, yang klik-klik Mbak Muti.
0: Yang kita jadi langganannya beli kuota internet ya.
1: Iya, Mbak Muti. Jadi kita membaca di Facebook, di YouTube, di Google, di TikTok dan semuanya Mbak Muti.
0: Oke deh. Ya,
1: kalau dulu tuh saya tuh beli langganan satu bulan sekali Mbak Muti.
0: Iya.
1: Tapi langganan saat ini sudah tidak lagi.
0: Sudah ya, udah jarang kayaknya juga ya Pak ya.
1: Iya, saya suka membaca di HP aja Mbak Muti.
0: Oke, jadi sekarang medianya yang beralih, tapi hobi membaca literasinya tetap ya.
1: Betul, media apa digital Mbak Muti.
0: Lanjut
1: apa,
0: ke digital.
1: Apa namanya tuh? Sosial media.
0: Betul.
1: Sosmed.
0: Sosmed, iya benar. Oke, Pak Leman pengen request lagu apa nih? Kita ke
1: lagunya. Ebit Gak Ade, judulnya Lolong Mbak Muti.
0: Oke, siap.
1: Lolong, Ebit Gak Ade.
0: Boleh ininya, salam sapanya.
1: Salam sapanya tadi untuk Mbak Julia, Kajang Rindu, Mbak Budi Sumi, Bung Alek, Bung Panohadi, Bung Niko, Bang Jul, Kang Ahmad yang di Bandung, Pak Irwan juga di Sungaliat, untuk Pak Ramadan, untuk Emra, untuk ya semua saja lah Mbak Muti meningkat waktu.
0: Siap, oke
1: deh. Itu saja Mbak Muti, untuk Mbak Mutinya sama tugas.
0: Amin, siap. Oke, terima kasih.
1: Oke deh, kalau gitu selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Leman. Cepat berlalu ya, semoga abunya. Oke. Oke, pendengar, kita ke satu penelpon lagi ya di WhatsApp. Setelah itu nanti saya hadirkan lagu-lagu pilihan Anda. Kali ini kita ke penelpon berikutnya. Pak Ramadan, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Mbak Mutia.
0: Iya, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, yang mau dilihat lagu.
0: Iya, sehat ya Pak Ramadan?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Muti juga dan keluarga semua sehat dan juga semua
0: pendengar
2: sehat walafiat. Amin.
0: Ya, amin. Pak, kita ke tema kita malam ini dulu kali ya. Soal langganan koran. Dulu langganan koran enggak Pak Ramadan?
2: Sekali-sekali aja beli kalau ingin. Iya, kalau biasa novel juga,
0: suka baca novel. Ngikutin novel apa Pak biasanya?
2: novel kayak Wirawe atau siapa, Freddy S atau apa. Pokoknya yang ada yang horor juga itu.
0: Lama-lama itu.
2: Horor kayak si siapa? Abdullah Harahap kalau nggak salah.
0: Mantap.
2: Nyeri juga itu. Lumayan.
0: Oke, Pak Ramadan pengen request lagu apa nih malam ini?
2: Apa namanya? Kalau pohon yang rindang ada nggak ya? Jamal Mirdad.
0: Pohon yang rindang dari?
2: Jamal Mirdad.
0: Oke, sebentar saya coba carikan dulu ya.
2: Coba cari. Kalau ada.
0: Pohon rindang.
2: Yang rindang.
0: Oke. Ada.
2: Ada. Oke, okay, yes. Itu aja deh.
0: Oke, deh. Boleh salam siapanya, Pak? Dia.
2: Salamnya buat barusan Bang ini ya, Leman ya. Bang Leman, dan semoga di sana erupsinya sudah agak berkurang kayaknya, saya lihat di TV ya.
0: Semoga ya.
2: Ini saya juga lagi nunggu ada keluarga mau datang ke sini, tapi karena keadaan ditunda, mungkin besok lagi. Terus emang saya pernah waktu di Malang juga waktu promo dia itu hitam pasir, ya pasir itu hitam pekat. Itu memang cukup mengganggu.
0: Betul.
2: Ya, Bu Kori, Bang Alex, kemudian yang tadi Bang ini Bang Irwan dia kantong sama Bang Ahmad Irwan ya. Kemudian Julia tadi ya.
0: Okay.
2: Ya, Julia terima kasih sudah diundang. Semoga suatu waktu ya bisa.
0: Amin.
2: Terima kasih tadi saya juga Julia punya suara ini saya langsung suaranya agak ini kan. Jadi saya langsung kembali ke sini, kopi dengan monitor lagi.
0: Okay, deh.
2: Terus ada siapa ya, Maria ya, Ria juga, Lydia ya, Rembera juga. Terus ada Bang Panji ya, Bang Zulfaizal ya, apa ya, banyak sih aduh, agak lupa aja merindu ya. Empoi, Ibe, dan semua lagi ada. Budai Sumi tadi ya.
0: Iya, ada Budai Sumi.
2: Budai Sumi, semoga selalu beliau sehat ya.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Mutia.
0: Iya, sama-sama Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ramadan, sehat selalu. Ya baik pendengar, setelah ini saya hadirkan ya lagu-lagu yang sudah Anda sampaikan tadi di request kita di Ruang Rindu. Tapi sebelum itu nih ada pesan dari Mbak Juli ya tadi ya untuk Pak Leman. Assalamualaikum Pak Leman, semoga abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau segera reda ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya ke lagu-lagu pilihan Anda pendengar. Nanti kita akan lanjutkan lagi interaktif kita di Ruang Rindu. Untuk itu tetaplah bersama ya di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut bahwa air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoaks. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG_Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC merupakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Oleh karena itu, informasi di media sosial yang menampilkan dan menyebut bahwa air hujan akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC berbahaya adalah informasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, kita lanjutkan terlebih dahulu ya lagu-lagu yang tadi belum sempat terputar dan sudah Anda sampaikan di dalam Ruang Rindu edisi kali ini. Untuk itu tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, api bisa muncul kapan saja di rumah. Dari kompor yang lupa dimatikan, minyak goreng yang terlalu panas, hingga korsleting listrik. Saat api masih kecil, apakah ada cara sederhana untuk mengatasinya jika kita belum memiliki apar? Ada, tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian, tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai untuk menghentikan pasokan oksigen. Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu, seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia dan penggunaannya aman. Sementara itu, baking soda dapat membantu menangani api kecil tertentu, terutama api kecil yang berkaitan dengan minyak atau lemak. Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api, bukan dengan cara menebarkannya secara berlebihan hingga berterbangan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Jangan menggunakan air pada kebakaran listrik atau minyak, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Jika api mulai menyebar, asap semakin tebal, atau Anda merasa tidak mampu mengendalikannya, segera evakuasi diri dan keluarga. Jangan kembali mengambil barang. Hubungi petugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

0: Sih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kali ini saya ke WhatsApp dulu, tadi yang belum sempat terbaca dari Bung Panji di Pasgar, ruang rindu. Assalamualaikum Mbak Mutia, salam sehat selalu. Waalaikumsalam, sehat selalu ya Bung Panji. Lagu Jangan Tangan Yang Bicara, Rati Perwasih. Makasih. Oke, langganan koran Mbak, olahraga. Oh oke, langganan koran ya ternyata Bung Panji, kalau isu favoritnya olahraga. Salam buat Bu Kori, Pak Alex, Pak Azadin, Bang Yotap, Pak Erwan Air Kantung, Pak Erwan Bandung, Pak Bang Ramadan, Pak Leman, Pak Puji, Bude Sumi, Mbak Rindu, Bang Riza, Bang Juan Arif, Rambe Kelana, Putra Banten, Pak Odo Jambi, Mbak Ria, Mbak Julia, Pak Dahlan, Mbak Rara, Hiroshima, Bang Romlan, Pak Tajudin, Makassar, Putra Sambas, atau Baltim, atau Ian Embera, Bang Yul, Miko, dan lain-lain. Makasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Lagunya ditunggu ya, Bung Panji ya. Oke deh, ya. Baik, pendengar, mungkin ini karena kita juga sudah di penghujung ya. Nanti kita akan selesai di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih kami beri kesempatan. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, sekitar 3 penelpon lagi. Nanti kami berikan kesempatan di ruang rindu dan saya hadirkan juga lagu-lagu requestan Anda. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Zulfaizar di sini.
0: Oke, Bang Zulfaizar, apa kabar?
1: Baik, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Bung, topik ya. Kita malam ini ngebahas soal ini, langganan koran nggak dulu?
1: Oh, kalau dulu ya ada, tapi nggak lama juga, Mbak Mulia.
0: Oh, sempat
1: buku,
0: ya?
1: Iya, kalau buku sering, buku ini kan misalnya komik apa tuh kan.
0: Iya.
1: Ah tuh anu nyewa kita.
0: Oh gitu. Oh zaman dulu nyewa gitu ya?
1: Ya nyewa. Ada uang jaminannya juga. Jadi kalau tidak dipulangin ya uang jaminannya hilang.
0: Oh gitu. Oke.
1: Novel dulu juga, novel suka juga kayak.
0: Novel ya sukanya ini ya, yang apa namanya fiksi-fiksi gitu kah?
1: Iya anu Nick Carter ya anu. Popping-ho apa tuh ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Terus kalau saya sekarang juga, tapi kan apa tuh buku ini udah hilang kan, banyak hilang. Jadi saya sering kirim di Shopee itu untuk buku misteri misalnya kan.
0: Masih mencari gitu ya. Tapi ya, kalau untuk buku-buku yang zaman sekarang Pak masih nggak? Apa carinya buku-buku yang keluaran dulu gitu?
1: Iya, yang keluaran dulu biasanya itu yang saya cari. Cuman kalau yang sekarang kalau ada episode baru ya saya beli juga.
0: Iya. Masih sampai sekarang ya Pak ya hobi itu ya?
1: Ya.
0: Keren. Oke, masih terus melanjutkan budaya literasinya ini ya?
1: Ya.
0: Oke, kalau di sekitar di rumah gitu, siapa juga yang hobi Pak diturunkan ke anak-anak gitu misalnya?
1: Waduh, anak-anak sekarang ini lain anak kamu dia. Enggak mau lagi baca-baca kayak gitu.
0: Beda ya Pak ya?
1: Dia mau baca yang singkat aja.
0: Ya benar.
1: Enggak apa-apa juga singkat.
0: Serba cepat pokoknya sekarang nih.
1: Iya cepat. Kalau kita dulu kan lama berlama-lama kadang-kadang buku apa tuh kisah komik tuh berjilid-jilid.
0: Iya. Kalau dulu sampai berjilid-jilid buku tahan gitu diikuti ya Pak ya?
1: Ya kalau sekarang singkat, tidak mau baca yang lama-lama.
0: Minta AI iya. Ngerangkumnya.
1: Iya, itulah.
0: Ya, oke deh. Pak, malam ini pengen rekas lagu apa, Pak?
1: Cinta di mana kini.
0: Cinta di mana kini. Oke deh, siap. Boleh salam sapanya?
1: Ya, salamnya buat Pak Irwan tadi. Wah, Pak Irwan kadang-kadang udah sekarang nih udah susah sekali ya. Kalau zaman dulu enak, kita naik ponis langsung lompat aja ke ponis. Langsung sampai kita lihat. Kalau sekarang udah susah.
0: Jarang, iya benar-benar.
1: Iya. Mau naik mobil pribadi, udah punya mobil pribadi ini.
0: Iya.
1: Terus ya mudah-mudahan, tapi kalau bisa ini ya bisa diusahakan
0: lah. Semoga ya Pak ya, ada kesempatan nanti bertemu ya.
1: Iya. Buat Kang Irwan juga di Bandung Timur, buat Bung Leman, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Ria juga di Belitung, buat Bung Jante, buat Johan Arif, buat Mas Panji, buat Embera, buat Suhamid, buat Pak Zadin. Buat Niko juga, buat Tok Beltim, buat Mbah Tiriono, buat Bu Lek Sumi, buat Mbak Rindu, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya juga, buat Bung Ramlan, buat Bung Jante, buat ini, buat Bung siapa tuh ya, Bung Rambe, Bung okay, Rambe Kelana, buat Pak Yota, buat Putra Banten, buat ya mengucapkan anu juga ya berduka juga lah sama ini Bung Leman ya di Lampung kena abu vulkanik ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan cepat tidak terjadi apa-apalah Bung Leman ya. Ya maklum lah anu apa tuh bencana kadang-kadang tidak tahu-tahu kita nih.
0: Iya benar-benar.
1: Ya mudah-mudahan cepat selesai lah.
0: Amin amin ya robbal alamin.
1: Ya. Buat Mbak Mutianya mudah-mudahan sehat selalu
0: amin.
1: Ya diberkahi Allah.
0: Amin.
1: Mbak. Terima kasih Mbak Mutia ya.
0: Doa yang sama ya buat Pak Zulfaizar. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak Zulfaizar. Ya pendengar, satu penelpon lagi kita beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya di edisi kali ini menjadi penelpon terakhir. Ada siapa kali ini? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori luat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan siapa? Di mana?
2: Atok Yan Gabek Pangabinang.
0: Atok Yan, apa kabar, Tok?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tok Yan,
2: siapa nih?
0: Ini dengan Mbak Muti, salam kenal ya Tok Yan. Kayaknya ini baru kita nih. saya juga memang baru, jadi kayaknya ini baru kali ini ketemu sama Atok Yan, baru bertengah ini bertemu via udaranya. Salam kenal Atok Yan, salam hormat. Iya. Ya, topik kita malam ini soal langganan koran atau buku-buku yang dulu jadi favorit gitu, Tok.
2: Tahu benar-benar.
0: Langganan enggak dulu, Tok?
2: Koran bekas pos, Tok.
0: Langganan, Tok.
2: Kalau wartawan kan di sebelah rumah Tok lo.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini ya apa support tetangga. Langganan
2: Herman Saber Mani kan kepala wartawan lo.
0: Oh, iya.
2: Tetangga Atok lo.
0: Oh, tetangga Atok. Oke, okay, mantap.
2: Herman Saber Mani. Almarhum.
0: Iya, oke okay deh. Atok Yan pengen request lagu apa nih malam ini?
2: Lagu Cinta.
0: Cinta dari
2: Titik Puspa.
0: Titik Puspa, oke siap.
2: Tapi boleh? Yang cowok seperti cowok bahasanya.
0: Oke lah, Cinta.
2: Kegurun engkau ikut, kekutub engkau turut.
0: Itu lagu. Merdu juga nih, Tok.
2: Bersama sehidup semati. Itu lagu.
0: Oke deh, siap. Ditunggu ya, Tok. Salam sapanya boleh?
2: Salam gali-gali ya,
0: nyengingkan
2: waktu.
0: Oke lah, siap.
2: Dari A sampai Z kalau selalu kompak. Kadang-kadang atau lupa nama-nama sih kok.
0: Oke lah Tok, yuk siap.
2: Salam dari Atok Yan Gabek, kalau selalu kompak. Kadang-kadang tahu malah jadi tua nih.
0: Oke lah, sehat selalu ya Tok.
2: Masih banyak oh.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atok Yan sudah bergabung. Yuk pendengar. Ya pendengar ya, waktu menunjukkan pukul 22.40 saat ini. Untuk kita pendengar, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah tadi disampaikan ya di request. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang telah berpartisipasi tentunya bersama di Ruang Rindu edisi kali ini. Kita nanti jumpa lagi dalam edisi berikutnya, di Ruang Rindu berikutnya. Kita langsung ke lagu requestan tadi dari Bung Panji di Pasgar ya, yang tadi request pengen lagu Rati Perwasih dengan judul Jangan Tangan yang Bicara ya. Kita langsung saja dan tanya pendengar tetap bersama dalam sajian musik dan informasi kali ini di Ruang Rindu di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungaliat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali saya hadirkan informasi untuk Anda, pendengar. Pemerintah kembali memperpanjang penutupan sejumlah bandara, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak abu vulkanik dari Gunung Anak Rakatau. Penutupan diperpanjang per hari ini hingga tengah malam pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk memastikan seluruh fasilitas bandara aman digunakan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan petugas masih perlu membersihkan runway, taxiway, dan juga apron dari abu vulkanik. Operator maskapai juga membutuhkan waktu untuk membersihkan pesawat yang terdampak abu vulkanik. Pihaknya berencana akan memperpanjang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dan memberikan waktu kepada pihak bandara memastikan runway, taxiway, dan juga apron. Ia menjelaskan perpanjangan yang juga memberikan kesempatan bagi maskapai menyiapkan pesawat sebelum penerbangan kembali dilakukan. Menurutnya seluruh persiapan harus dipastikan berjalan baik sebelum operasional penerbangan dibuka kembali. Dudi menegaskan keputusan tersebut tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk mempercepat pembukaan bandara. Keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu pembukaan kembali. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan hasil paper test mulai menunjukkan kondisi yang negatif. Namun, Bandara Nadine Intan 2, Raden Intan 2 masih perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut. AHY mengatakan pemerintah juga mengacu pada informasi dari Volcanic Ash Advisory Center atau VAAC. Karena itu, penutupan Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara lainnya masih diperpanjang. Untuk sementara, pemerintah menyiapkan 5 bandara sebagai lokasi pengalihan penerbangan. Kelimanya diantaranya itu Bandara Kertajati, Ahmad Yani, Adi Sumarmo, Yogyakarta International Airport, dan juga Bandara Juanda. AHY menyebut kelima bandara tersebut tetap beroperasi selama 24 jam untuk mendukung pengalihan penerbangan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah bandara lainnya sebagai tambahan alternatif operasional. Beberapa bandara tambahan tersebut berada di Palembang, Pekanbaru, Pontianak, dan Balikpapan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penerbangan selama sejumlah bandara terdampak abu vulkanik.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga. Perfect.
4: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini-sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat, dari kita untuk masa depan Indonesia.
4: Ya, pendengar, kembali ya kami hadirkan informasi untuk Anda di edisi Bangka Belitung malam kali ini, dan menjadi penutup juga informasi untuk Anda di Senin malam 7 September 2026. Presiden Prabowo perintahkan bansos beras dilanjutkan hingga Desember 2026. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial pangan beras dilanjutkan. Bantuan sosial dari pemerintah ini menjadi upaya untuk menghadapi fenomena El Nino ini. Menteri Erlangga Hartarto mengatakan penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September 2026. Bantuan beras sebanyak 30 kg diberikan kepada penerima manfaat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras akan diberikan sekaligus selama 3 bulan. Menteri Zulkifli juga meminta agar Perum Bulog membanjiri pasar beras masyarakat dengan menggelontorkan bansos beras sebanyak 30 kg. Menteri Zulhas menjelaskan bantuan beras diberikan kepada penerima manfaat yang berada di desil 1 hingga 4. Berdasarkan pembagian kelompok desil 1 hingga 4, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan desil 4 merupakan rentan miskin akan atau menengah ke bawah. Dan kita mendengar, tetaplah bersama hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat.
5: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.

Ayo pendengar, sampai di sini kami menemani Anda pendengar di sajian Bangka Belitung malam edisi Senin 7 September 2026. Setelah ini kami hadirkan renungan malam untuk Anda, dan terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih.

hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Serumus Balai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.9 Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz AM 1413 kHz dan menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenaman ini jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita

0: tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Noraisa di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga pendengar, seperti biasanya Bangka Belitung Pagi saya temani Anda hingga pukul 10 dengan ragam program, yaitu ada Mentira Pagi, ada Warta Berita Daerah dan Warta Berita Sentral, serta Opini Publik dan Bangka Belitung Pagi dengan ragam informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk pendengar di pagi hari ini, seperti biasa sebelum kita menemani Anda dalam Mentira Pagi, kita akan hadirkan rangka kayaan murotal. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa awali segala kegiatan Anda dengan doa dan semoga pekerjaan kita yang kita lakukan memberikan barokah. Amin ya rabbal alamin.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Menjumpa lagi bersama saya Raisa di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah pendengar, di pagi hari ini kita juga sudah bersama narasumber kami langsung dari Masjid Agung Sungai Liat bersama Pak Ustadz Saiful Zohri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, kita masih akan mencoba kembali ya untuk menghubungi Pak Ustadz Saiful Zohri yang tentunya juga sudah di studio mini Masjid Agung Sungai Liat ya bersama Pak Ustadz Teddy. Ya, dan pendengar, kita masih akan mencoba kembali menghubungi Ustadz Saiful Zohri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, terdengar suara saya?
2: Terdengar.
1: Iya, alhamdulillah sudah tersambung ya. Ya, baik Pak Ustadz Saiful Zohri juga pagi hari ini akan membawakan topik konsumsi kebutuhan manusia Pak Ustadz ya.
2: Iya.
1: Ya, dan untuk Anda pendengar, dipersilakan nanti bertanya langsung setelah pemaparan ataupun yang mau bertanya melalui pesan singkat WhatsApp juga dipersilakan sekarang di 08 11 7779 111. Silakan Pak Ustadz Saiful Zohri.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakhkharal bahra litakulu min lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbisunaha wa taral pulka mawa khirafihi walitabtau min fadlihi wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Surat An-Nahl ayat 14. Saudaraku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas kita. Aktivitas kita selaku hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Selaku umat manusia, kita harus berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk Allah, kita diberi kesempatan untuk mencari karunia-Nya di muka bumi ini untuk menguatkan fisik kita. Dalam hal berarti kita harus mencari makan dan minum kita. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita manusia yang agung, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberikan bermacam-macam informasi kepada kita bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita mengisi, mengkonsumsi berbagai fasilitas yang berbentuk karunia Allah, berbentuk rezeki ini untuk kita manfaatkan dengan cara yang baik. Saudaraku rahimakumullah, agama kita sangat indah. Urusan kebutuhan kita pun diatur. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan seluruh umat manusia. Artinya apa? Ketika kita bagus, insya Allah kita nantinya juga akan berhubungan kepada orang lain, sehingga orang lain pun merasa nikmat, merasa bahagia dengan adanya kita, dengan kehadiran kita. Inilah disebutkan kita saling membutuhkan satu sama lain. Maka untuk mengisi kebutuhan kita dalam hal konsumsi ini, dalam berbentuk makanan atau minuman, bahkan pakaian, obat-obatan, diatur bagaimana dari mulai kita mencarinya dari mana, supaya apa yang kita dapat itu baik, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menzolimi orang lain. Cara kita mendapatkannya pun agama sudah mengajarkan kepada kita. Lalu di samping kita diajarkan cara-cara mendapatinya agar tidak menzolimi, menyakiti orang lain, makanan, minuman, apapun obat-obatan atau pakaian, sesuatu yang kita pakai pun itu haruslah jelas. Artinya sesuatu yang memang boleh, yang boleh kita manfaatkan, yang boleh kita makan, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang kita minum, yang mana yang halal, yang kita pakai, yang mana yang benar atau yang tidak benar. Diajarkan lagi. Tidak hanya sampai di situ. Lalu ketika kita mendapati sesuatu, mendapati rezeki itu, skala prioritasnya yang mana yang kita utamakan. Jangan sesuatu yang tidak terlalu penting buat kita, tetapi itu yang kita sibuk untuk mencarinya. Sementara yang pokok untuk kita, yang paling daruriyah, yang paling betul-betul hajatnya yang paling tinggi, kita abaikan. Saudaraku, maka rezeki itu banyak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Dialah yang menundukkan lautan. Artinya di lautan itu ada tempat kita untuk mencari nafkah. Untuk apa? Agar kamu dapat memakan daging yang segar. Daging yang segar, daging dari apa? Daging ikan. Ikan yang segar dari laut itu. Yo, kamu cari dengan cara yang betul. Artinya dari laut ada. Kemudian tidak hanya di laut, mustastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dari situ juga, dari lautan, dari di samping itu juga, dari lautan itu kamu juga akan mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Tentu ketika kita melaut, kita menggunakan segala fasilitas yang ada. Tidak hanya di situ, watarul pulka marakhir fihi walitabtau min fadlih. Tidak hanya di situ, kamu juga melihat perahu berlayar digunakan, kamu juga mencari sebagian karunianya. Untuk apa semuanya itu? Selalu Allah minta wala'allakum tashkurun. Jangan lupa supaya kamu bersyukur. Saudaraku rahimakumullah, indah sekali Allah sudah menginformasikan kepada kita, memberitahu lewat firman-Nya. Karenanya di dalam kita mengambil, mengkonsumsi sesuatu itu supaya memberi manfaat, insyaallah di samping bermanfaat untuk fisik kita, dia juga kita berharap setiap yang kita lakukan, kita makan, kita konsumsi, kita pakai itu, dia juga memberi dampak yang lain. Dampak apa? Dampaknya menjadi nilai ibadah. Manfaatnya ada, lalu nilai ibadahnya ada, lalu cukup sampai tidak. Di samping ada nilai ibadahnya, nilai kebersamaan, nilai memberi kenyamanan, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ini harapannya. Makanya di dalam mendapat sesuatu, yo, ada yang disebut dengan kebutuhan yang sifatnya doruriyah. Doruriyah, kebutuhan ini kalau kita sering menyebutnya kebutuhan primer, kebutuhan yang sangatlah penting untuk kita. Ini berkaitan hidup mati seseorang. Hidup mati seseorang, kebutuhan apa misalnya? Kebutuhan oksigen. Ketika kita sakit, bernapas sudah susah, tidak ada jalan lain. Ketika bernapas susah, jangan beli HP dulu duitnya. Kalau ada uang, jangan beli HP, atau jangan beli piring, atau jangan ganti kursi dulu. Oksigen yang paling utama, oksigen, agar kita bisa bernapas, berobat, beli oksigen atau ke rumah sakit berobat. Ini namanya primer. Atau ketika kita ada uang, sementara di rumah beras sudah tidak ada lagi atau beras sedikit, anak dua, istri satu, kita 1-4, beras tinggal 1 canting, 1 kaleng susu, kita sibuk nantinya membeli pulsa, ingin mengontak atau ingin membeli sesuatu yang bukan untuk itu. Beli makannya dulu, nanti ganti baju, nanti ganti kerudung, nanti ganti sepatu atau sandal, beli beras dulu karena itu, atau makanan yang lain, minuman-minuman. Sebab kalau kita tidak makan, tidak minum, napasnya susah, kita sibuk. Nikmatkah kita memakai HP yang bagus? Nikmatkah kita ketika makan sudah tidak ada lagi, napas juga susah, mengi kita? Kita sibuk ganti baju baru, ganti baju, beli baru. Memang enak. Enak apa? Kita rasakan pakai baju baru tapi perut keroncongan, atau minuman tidak ada, atau kita sakit tapi tidak mau beli obat, yang kita belikan kebutuhan yang lain karena ikut-ikuti sama kawan. Ini artinya jalan yang kita tempuh ini sama dengan menyiksa diri sendiri. Salah jalan, salah langkah. Oleh sebab itu, kebutuhan yang sifatnya dururiyah, kebutuhan primer, kebutuhan pokok ini harus kita utamakan. Jangan yang lain dulu. Saudaraku rahimakumullah, lalu seandainya memang kebutuhan pokok kita dururiyah, makanan mungkin ya, di rumah tidak ada lagi air minum, air sudah tidak ada lagi, kita sibuk dengan yang cari air minum dulu. Bagaimana kita mau hidup sehat, bagaimana kita mau hidup dengan tenang kalau kita juga tidak bisa minum? Itu akan membuat kita jadi sakit. Kalau ini sudah ada, sudah kita siapkan, baru keperluan yang lain kita perlu juga. Apa keperluan yang lainnya setelah pokoknya sudah? Ada yang kita sebut dengan keperluan atau kebutuhan hajiyah. Kebutuhan hajiyah atau sering kita sebut dengan kebutuhan atau keperluan sekunder kita. Apa kebutuhan hajiyah? Kebutuhan ini diperlukan misalnya untuk mengatasi kesulitan. Jangan sampai tidak sampai mengancam kehidupan apabila tidak dipenuhi. Tidak akan mengganggu kita sebenarnya, tidak akan membuat kita mati kalau tidak terpenuhi. Apa misalnya kebutuhan-kebutuhan itu? Untuk memudahkan segala aktivitas kita sehari-hari. Ya, kalau kita sekolah, apa kebutuhannya supaya melancarkan perjalanan kita? Ya mungkin motor perlu kendaraan. Apa yang memudahkan kalau kita ingin berkoneksi, berhubungan satu sama lain? Artinya telepon, mungkin lewat HP. Ini hanya untuk memudahkan kita. Tapi tidak punya HP, tidak punya motor tidak akan mengantar kita jadi mati, tidak akan mengantar kita jadi sakit. Tetapi kalau tidak makan tadi, tidak minum, atau sudah mengi-mengi, tidak mau beli obat, tidak pakai oksigen, itu bisa mengantarkan kita jadi mati. Nah, ini hanya untuk memudahkan aktivitas kegiatan kita. Kalau kita berkebun, ya beli cangkul, beli alat-alat perkebunan, beli parang, beli kampak, beli kedik, mungkin apa, karena itu kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Kalau kita untuk pertanian, boleh jadi kalau kita membuat kolam ikan untuk memudahkan kita beli wareng atau beli apa alat-alat yang lain, mungkin beli drum, beli apa drum untuk membuat kolam tambak ikan misalnya, itu untuk memudahkan aktivitas kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Jangan kita balik nantinya, sudah tahu kita ngurus kolam ikan atau ngurus ayam, beternak ayam, tapi ayam juga kandangnya juga tidak dibuat, warengnya tidak dipasang, sehingga ayamnya berkeliaran kemana-mana. Itu dipastikan bukan hanya menyusahkan kita, kita susah kalau ayamnya ada di mana-mana atau bebeknya ada di mana-mana, tetapi juga mengganggu orang lain juga. Nanti ayamnya nyebrang jalan, mengganggu tanaman orang. Ini berarti dibuat kandang. Ini untuk memudahkan aktivitas kita. Agama kita mengajarkan demikian. Jangan menyusahkan, tapi buatlah kemudahan. Nah, maka kalau ada biaya, setelah pokoknya sudah kita persiapkan, kita cari untuk memudahkan langkah-langkah kita tadi. Saudaraku rahimakumullah, rabbukumul ladzi yurjilakumul fulk bil bahri litabtahu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Tuhanmu yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, untuk menangkap ikan, berarti siapkanlah untuk memudahkan langkah-langkah kita, beli kapal atau perahu atau apapun yang lainnya membutuhkan. Ini untuk kebutuhan hajiyah, mengatasi kesulitan. Agar kamu apa? Dengan ada kapal-kapal itu, kata Allah, agar kamu mudah mencari karunia-Nya. Apa karunia-Nya? Yang ikan yang ada di situ, mungkin piting, ketem, mungkin nantinya atau udang. Kenapa? Innahu kana bikum rahima. Sungguh dialah Allah yang Maha penyayang terhadap mau diberinya jalan-jalan untuk kita. Masya Allah, sungguh indah kita. Nah, kalau ini yang sifatnya dapat mengantarkan kemudahan bagi kita untuk mengatasi kesulitan bagi kita, nanti yang lainnya. Kalau ini sudah teratasi, makanan-makanan kita aman, kebun-kebutuhan untuk mengatasi berbagai kekurangan kita aman, barulah kita ingin ngambil agak untuk membaguskan sesuatu. Makanya ada disebut dengan kebutuhan tahsiniyah. Kalau kita sering menyebutnya kebutuhan tertier, tersier atau tahsiniyah, ini segala keperluan yang sifatnya hanya aksesoris, yang sifatnya untuk membaguskan kita, untuk membaguskan sesuatu, hanya apa? Menjadi memberi nilai tambahnya sebagai pelengkapnya supaya lebih bagus. Contoh misal ya, ketika sehari-hari apa yang kita perlu? Yang kita perlu kebutuhan kita ya nasi, lauk pauknya nasi ya, lauk apa disambang itu disama nasi, lauk pauknya misalnya nasinya pokok, lauk pauknya itu ya untuk menambah kenyamanan kita, mengatasi supaya memberi nafsu makan. Ada berarti ada ikan, ada lauk-lauk yang lain, mungkin ada sayur-sayuran supaya lebih enak lagi, lebih nyaman lagi. Contoh misalnya seperti kita di restoran-restoran itu, atau di rumah-rumah pejabat, orang-orang kaya kita mengundangkan kita. Ada lagi disiapkannya, baru mengatur tata boganya, tata krama, tata boga, bagaimana cara menyediakannya supaya lebih enak dipandang. Disediakan ada tempat-tempatnya, ada meja, di atas meja ada piring tadi. Di atas piring disiapkan ada spraynya, kadang-kadang ditambah dengan bunganya di situ, bunga-bunganya supaya menambah cantik. Bunga itu tidak ada bunga, ada apa-apa. Tidak ada spray, tidak apa-apa. Tidak ada meja, tidak apa-apa. Itu sifatnya tahsiniyah, hanya untuk membaguskan supaya merapikan, supaya enak dilihat. Tapi tidak enak dilihat pun tidak apa-apa. Jangan sampai nantinya bagus, di situ mejanya bagus, kursinya rapi, spraynya ada, bunga-bunga ada, lampu lilin ada, lilin di situ, nasinya tidak ada, atau lauknya tidak ada, nikmatnya di mana? Jadi ini, masya Allah, ini semuanya nilai ini kalau kita lakukan dengan benar, sehingga menambah kenyamanan, menambah keindahan, insya Allah dia menjadi nilai ibadah. Saudara rahimakumullah, mungkin dapat kami sampaikan kesempatan ini, ini sangat penting juga buat kita-kita, agar kita selalu menikmati apa yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu rabbi sawab. Terima kasih Mbak Nur Aisyah.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, dipersilakan bergabung bersama kami di 94301 dengan kode area 0717 ya, ataupun juga pesan singkat di 08 11 7179 111. Masih dengan topik konsumsi kebutuhan manusia. Baik, ini kita Pak Ustaz, kita ke line telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terdengar baik Bapak suaranya di sana Pak Ustaz?
3: Terdengar bagus, suara Mbak Nur bagus, suara Pak Bagi juga bagus.
1: Alhamdulillah. Ya, silakan ya. Pak Zulfaizar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini Pak Haji ya, kalau kita mungkin kalau dari makanan-makanan yang tidak halal, mungkin penghasilan-penghasilan yang tidak halal, kita beli makanan yang jelas tidak halal. Nah, ini kalau kita makan, mungkin doa-doa kita sulit untuk dijabah oleh Allah, mungkin untuk dipertimbangkan oleh Allah. Tapi kalau kita makanan bersih dan sebagainya, hati kita juga bersih, mungkin kita berdoa, ya seandainya akan datang celaka besar, mungkin Allah akan mengurangi itu bagi dari kecelakaan besar misalnya, dan dikurangi kecelakaan itu menjadi ringan. Nah, ini Pak Haji misalnya, apa tuh, kita kan ya kalau sekarang kan mungkin mudah orang mengumpulkan uang sampai ukuran zakat mal itu ya. Jadi kalau zakat mal ini udah lebih misalnya lebih lah katakan, nah, kemudian tidak dibayarkan, ini hukumnya apa nih Pak Haji, haram apa bagaimana Pak Haji? Namun penjelasannya Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu dia dari Pak Zulfaizar ya. Silakan mungkin Pak Ustaz.
2: Insyaallah Islam itu indah. Dari mulai kita mau makannya sudah diajarkan, minimal sebut nama Allah. Sebut, jangan lupa kepada Allah, sebab Allah minta tadi la'allakum tashkurun. Apapun yang kita laku itu, jangan lupa ada syukuri nikmat Allah. Tanda kita mensyukuri nikmat Allah berarti kita sebut nama Allah setiap mengkonsumsi, setiap melakukan sesuatu. Maka Allah nyuruh kita dengan cara makanan apa? Dengan cara halalan toyiban, dengan cara yang halal, barangnya halal, lalu barangnya bagus. Halal berarti bagaimana cara kita mendapatkannya tidak merugikan, tidak menzulumi orang lain. Kemudian zatnya, barang yang kita makan itu memang barangnya halal, walaupun bagus cara kita nyarinya, tapi barangnya haram, ya haram juga. Berarti cara dapatnya barangnya halal, lalu menggunakannya juga dengan cara yang bagus, halal. Digunakan ketika dapat bagus, barangnya halal, cara kita makannya pun cara yang bagus, tidak dicampur-campur. Kadang-kadang sudah bagus-bagus, beli ayam kampung kita sembelih, tidak baca bismillah, atau disembelih belum lagi mati, sudah kita pentung-pentung, kita lagi biar cepat mati, atau masih kepek-kepek sudah kita rendam, jadi tidak halal barangnya. Ini jadi luar biasa Allah pinginnya. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan kebaikan fisik kita, dengan doa-doa kita, betul ya Pak Zul? Ketika memang barangnya bagus, kita menikmatinya bagus, insya Allah memang jalannya sudah bagus, jalannya sudah lempeng, tinggal kita berdoa kepada Allah. Ketika jalan lempeng berdoa kepada Allah, insya Allah berarti makanan itu akan memberi dampak yang positif, dampak yang bagus bagi kesehatan, bagi tubuh kita. Barangnya salah, lalu barangnya kita dapati tidak halal, lalu kita berdoa kepada Allah, bagaimana Allah mengabulkan? Jalannya sudah salah, artinya tidak bernilai ibadah. Ini sangat penting buat kita. Boleh jadi juga ada di antara kita diberikan oleh Allah nikmat berupa rezeki, dapat duit banyak, entah dari pekerjaan apa, duitnya sudah halal Mbak Nur, kita dapati lagi, nah, cukup duitnya, mungkin berkebun, mungkin lewat tani, mungkin pedagang, pegawai apapun, atau usaha-usaha yang lain dapat. Tetapi setelah cukup ukuran nisabnya, haulnya sudah, nisabnya batasan jumlahnya sudah, tapi tidak kita bayar zakatnya. Berarti ketika kita tidak bayar zakat, itu kan ada 2,5% di dalam harta itu bukan punya kita itu. Tapi hakul lisa ili wal mahrum, 2,5% itu bagi orang-orang fakir, miskin, yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ada orang untuk orang susah itu 2,5%, walaupunnya minta atau tidak minta, berarti milik orang lain. Lalu tiba-tiba tidak kita bayar, berarti kita maling jatah orang lain 2,5%, kita makan untuk diri sendiri, haram hukumnya. Apalagi kita menganggap itu tidak wajib, misal tidak baik, tidak kena zakat, sudah kena zakat, dianggap tidak kena zakat, berarti kita sama dengan orang murtad saja, tidak percaya kepada rukun Islam. Ya. Salah satunya adalah zakat. Ini yuk kita usahakan. Kalau kita enggak bayar zakat, mungkin kita berdosa, tapi jangan menganggap itu tidak wajib, untuk apa ngasih dengan dia. Ya, jadi tambah lagi dosa, kita tidak zakat, sudah menganggap itu ini, jadi dosakan dosa lagi. Bisa ya. Jadi murtad kalau baik. Kita tidak menganggap zakat itu tidak ada. Ini sangat baik. Penting buat kita, 2,5%. Kasih dengan orang, insya Allah doa orang berkah untuk kita bersama. Iya.
1: Baik, Pak Ustaz, sudah ada yang bergabung kembali ya di line telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Maica.
1: Iya, selamat pagi.
4: Halo,
1: silakan.
4: Bu Haji, ini
2: Bu Haji. Bu Jante ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Jante.
4: Ini beda-beda lah sama di sana Pak Bapak dari Bu Gerta dari Bu Haji. Dulu aku udah pernah cerita Bu Haji dengan Bu Haji kan. Orang itu awal-awal modal usahanya dia tuh mencuri. Modal usaha berhasil lah. Kan Bu Haji kalau ngomong sama aku, kalau orang itu tuh hasil curian, kalau dia ada acara besar ialah kan, kalau diundang sih buat bio-bio sama aku kan, berilah umpau, tapi kamu jangan makan minum di situ kan. Nah, tapi waktu itu setelah itu aku ada undang, jadi lu lah pernah haji juga. Aku bilang aku ajak ke rumah kan, terus sudah selesai kan. Aku bilang datanglah, tapi istri dia nggak ikut, cuma sama dia. Awal pertama saya aku tuh ngomong masalah lagi dulu kan, tidak langsung begitu. Jadi aku ngomong sama saya itu berarti, tapi kalau dia tuh diundang dia ikut pergi datang lah makam ini begitu. Kan gua nggak gimana, aku atau waktu berhenti tetap haram kan, tapi tetap dia tetap datang. Aku itu memang tidak diundang dia, kalau diundang saya sekolah dikasih tau dia dibawa di bang beri apa lah. Cuma nggak akan makam ini begitu. Tapi dia itu sudah kasih tahu, saya tetap dia. Jadi gimana tu? Pernah kita ikut aku berpikir relasi kan? Lagu sih tahu saran dari Bu Haji itu. Dan juga masalah ternak-ternak Bu Haji. Aku pernah ada pelun tu, ada yang hidup anjing. Gitu. Aku telah banyak pelun Bu Haji dihantam dari anjing gitu. Oh, aku pikir berapa saja aku ni. Aku tu pun ada kandang ayam. Jadi sedikit banyak semua mengandang Bu Haji. Tidak ada yang mohon-mohon. Tapi yang lain tetap mohon. Ada kedua ini mengaji masalah judi, judi online. Ini ketua RT di sini. Nah ini tuh, judi sudah terlontar sekarang. Ada di warung itu. Pagi dia datang, dia jual nomor itu, sore datang. Dan dia, kalau untuk ini sebenarnya memang itu pun meretasnya toko-toko agama setempat. Tapi toko agama setempat mana mau? Kalau aku bilang Timori kan, warung itu indah haram. Itu tidak mau ya, dia tetap diikut itulah. Jadi kemana apa ya? Aku pikir, tolonglah buat dia pencerahan, Pak Haji. Aku singkat waktu, jadi kalau teman-teman yang baru udah mungkin. Terima kasih Bu Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, baik. Terima kasih Bu Nyantek.
5: Pak Ustaz, ulang sedikit awal.
1: Iya, jadi intinya ada orang yang berjualan tapi uang itu dari hasil curian gitu. Kalau diundang boleh datang tapi tidak makan kayak gitu. Terus juga tadi ada RT yang judi juga. ya, seperti Pak, ini ada penelpon kembali, kita angkat satu lagi ya Pak ya sebelum kita jawab. Iya. Sebentar, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Ahmad Irwan.
6: Dari Bandung. Agak sedikit ini ada polusi ini abu dari itu Pak, dari Krakatau ke sini ada. Assalamualaikum Pak Haji deh ya. Tadi tentang masalah kita kan ada istilah dirikan sholat, tunaikan zakat. Kan itu antara sholat dengan zakat itu adalah itu sama itu kan kewajiban, tapi beda kalau sholat kan mungkin diperuntukkan semua umat Islam, tapi kalau zakat kan khusus untuk orang yang mampu berzakat di sini. Tapi di sini Pak, zakat kebanyakan beginilah, lebih taat membayar pajak ketimbang zakat. Kadang-kadang kan kalau zakat tadi abai karena mungkin tidak ada sanksi, tapi kalau tidak bayar pajak kan sanksinya cukup berat juga. Contohnya seperti begini, saya misalkan kendaraan keluar nggak berani Pak karena pajak belum dibayar. Nah, itu kan, tapi kalau tidak bayar zakat, nah bagaimana Pak supaya antara karena zakat itu kewajiban, pajak juga sebagai warga negara juga harus dibayar. Tapi di sini bagaimana supaya sadar lebih taat membayar zakat ketimbang pajak? Ya pajak dua-dua harus dibayar. Bagaimana menurut Pak Haji tentang masalah dia mengan di sini juga lah banyak memang rata seperti itu zakat kadang tidak dibayar zakat makan tidak ada sanksi. Makasih, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Ustaz.
5: Iya, ada pertama ada orang yang berjual tapi modalnya
1: dari bahan curian,
5: dari hasil curian segala. Lalu pertama perbuatannya sudah salah, artinya langkah awal modalnya salah. Nanti ketika menghasilkan pun salah kan. Ketika modal salah maka langkahnya pun salah, karena memang dari awalnya sudah salah. Ini maka ketika kita memang ada merasa salah seperti itu, cepat-cepat kita berhenti untuk itu, bertobat untuk perbuatan awal yang kita lakukan. Mungkin dulunya tidak ada cara lain atau memang sengaja kita untuk itu, berarti dosanya mengalir nanti karena dari awal langkahnya. Makanya ketika kita melakukan kesalahan awal, mungkin kita sudah kebingungan, nanti cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita merasa dulunya mungkin mencuri, nantinya dengan siapa, dengan siapa, mohon maaf aku ini dulunya pernah mencuri, ini dapat ini sehingga aku buat jadi modal, minta maaf. Insyaallah ini kan lepas kita hubungan dengan mereka. Dengan kita bertobat, pertama kita mohon maaf karena kita sudah menyakiti mereka, insya Allah kita terlepas, terputus kesalahan kita dengan mereka kalau dia memaafkan kita, atau kita minta maaf lalu bertobat kepada Allah. Insya Allah langkah-langkah selanjutnya lagi nantinya jadi bagus, karena ini sudah kejelekannya sudah terputus. Mungkin itu langkah yang paling bagus. Ketika kita menyakiti orang, mohon maaflah kepada orang yang menyakiti, sebab kita tidak bisa minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena yang kita salah itu mencuri untuk modal, menyakiti atau menipu orang supaya kita dapat modal. Berarti kalau kita salah kepada seseorang, minta maaf kepada seseorang itu, baru minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah-langkah selanjutnya kita lengkap. Mudah-mudahan dihalalkan, sudahlah. Tidak apa-apa artinya. Aku halalkan semuanya. Kalau sudah dihalalkan semuanya, langkah selanjutnya peleng kita tinggal kebaikan-kebaikan itu sendiri ya. Pak Jante ya. Kini itu ya langkahnya. Judi online itu tidak pantas lah kalau ada aparat pejabat, kalau tadinya mungkinnya pejabatnya pejabat dari rendah lah, dari tingkat RT ke atas, siapapun kita, apalagi kita pejabat atau orang-orang yang ditokohkan di situ, tapi ngajak orang untuk judi online, ya ya begini, hadis begini menyebutkan, siapa bahasa kitanya, man sanna sannatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa mengajak orang kepada kebajikan, lalu orang itu mengikuti kita, sekampung kita ajak kebaikan, dia mengikuti kita, maka kita pun dapat kebaikan dari orang, dari yang kita ajak, dan kita pun mendapat kebajikan dari semua orang yang berbuat kebajikan itu, kita pun dapat nanti kebaikan dari mereka. Tapi kebalikannya juga, siapa wa man sanna sanna sayyi'atan, barang siapa yang membuat, mengajak orang suatu kejahatan, judi online itu kejahatan, perbuatan dosa, perbuatan mungkar, lalu dia pun mendapat dosa, berdosa dia melakukan itu. Dan ketika orang mengikuti, orang pun mengikuti dari kita, karena dia tahu dari kita, pergi kita ajaknya, dia ikuti, berarti kita pun dapat dosanya. So, hitung berapa jumlah orang-orang yang mengikuti judi online yang kita ajak itu, berapa banyak mereka, kita kepala ganaknya, kita yang bosnya, kita yang paling besar, kita dapat dosa dari kita sendiri, dapat dosa dari orang-orang yang lain. Jadi kalau sudah demikian, di mana lagi keberkahannya, di mana lagi ketenangannya? Mari kita sama-sama, kalau demikian yo, masih ada jalan yang lebih bagus, ada jalan yang bagus, siapapun kita, apakah pejabat-pejabat, pejabat ini penjabat, artinya dari tingkat bawah, dari bawah sampai atas, ataupun tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, apa siapapun kita, karena kita ingin berbuat baik satu sama lain, kita ingin mengumpul amal-amal kebaikan kita. Makasih ya Pak, itu mungkin. Kemudian Pak Irwan, ya sekarang ini kami juga dapat informasi ini, walaupun tidak merasakan, Abu Krakatau ini, Mas Irwan. Nah, tapi mudah-mudahan cepat berlalu, sebab begitu banyak penerbangan-penerbangan dalam dan luar negeri informasinya yang dibatalkan karena takut bahaya dengan abu vulkanik ini. Mudah-mudahan segera selesai, tidak lagi mengeluarkan atau erupsi, tidak melakukan itu lagi. Bagaimana kalau orang bayar zakat? Betul, bayar zakat itu kewajiban kita bagi orang yang mampu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bayar pajak, mana batas? Dulu kan tidak ada, zaman dulu tidak ada pajak, tidak ada pajak. Yang ada harta umat Islam, sudah diajarkan sumber harta umat Islam dari dulu sekian lama itu ghanimah. Kalau orang perang, kalau menang perang dapat harta rampasan. Tapi yang paling banyak adalah sumbernya dari zakat. Zakat ketika dibayarkan itulah sumber kekuatan umat, dari infak, dari sedekah, kemudian dari hibah, harta yang hibah, dari wakaf. Harta wakaf itu begitu banyaknya, Indonesia juga begitu banyak harta wakaf, tapi tidak dikelola dengan bagus, tidak bersifat produktif. Akhirnya tanah wakaf itu semuanya jadi untuk kuburan, untuk masjid, kita tidak bisa menggunakannya. Agar mungkin ya, beberapa daerah itu sudah ada membuatnya minimarket, supermarket, artinya sifat-sifatnya yang produktif, dapat menghasilkan dari situ. Ketika itu tercukupi, tidak perlu pajak. Nah, loh, kenapa kita ada pajak? Karena memang ya sumber umat Islam tadi tidak banyak digali di dalamnya, sehingga tidak mencukupi. Maka ketika memang dia tidak mencukupi, kan sementara kita ingin membangun jalan, ingin membangun sekolah, tetapi kalau diharapkan dari orang yang bayar zakat, infak, sedekah, tanah wakaf tadi atau hibah itu tidak mencukupi, boleh jadi karena kita kurang apa. Tapi sekarang kan sudah agak bagus, Basnas sudah banyak sekali mengumpulkan dana-dana umat Islam, sudah berguyur, insya Allah semakin banyak nanti Pak Irwan, mudah-mudahan kalau itu terpenuhi. Lalu karena tidak ada sumber yang lain, salah satunya akhirnya pajak nih lah. Kalau memang tidak ada jalan lain, kita ingin membangun, tidak ada jalan lain lagi untuk sumber keuangan, pajak itu dengan kesepakatan diperbolehkan. tetapi digunakan dengan betul-betul untuk sesuai dengan kegunaannya. Jangan pajak dilenyapkan, pajak dihilangkan, pajak ditarik sedikit-sedikit nantinya sehingga tidak mencukupi. Orang bayar pajak tetapi banyak diselewengkan. Ini yang jadi masalah, banyak yang sampai diselewengkan. Artinya inilah kewajiban kita juga. Kalau seandainya tidak ada uang, mungkin ya untuk jalan juga, jalan berlombang atau tidak bisa nambah jalan lagi ataupun yang lain-lain. Nah, ketika itu dalam keadaannya dururiyah, dalam keadaan dururiyah, ad-dururatu tubihul mahdzurat. Yang darurat itu dapat membolehkan sesuatu yang tadinya tidak bagus, tapi ketika manfaatnya lebih besar dari situ, ya, maka dibolehkan. Demikian mungkin ya, Pak Irwan. Makasih, Pak.
1: Ya, baik Pak Ustadz, ini penelpon kembali ya, kita angkat kembali ini Pak Ustadz, masih ada ya, waktunya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
7: Pak Rusli.
1: Oke, silakan Pak Rusli. Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kalau saya dalam pemikiran saya antara pajak dengan zakat nih, jelas saya mengutarakan zakat kalau saya tidak mampu, karena itu hukum Allah. Tapi kata Ustaz tadi, kalau pajak ini kadang-kadang jujur saja saya, dengan kondisi Indonesia yang harus seperti ini, banyak oknum yang korupsi ini, malah saya tak pingin lagi rasanya biar pajak. Karena saya berpikir kalau negara ini benar, yang ngurusnya banyak oknum-oknum yang nyeleweng ini, dari hasil-hasil bumi Indonesia itu, tambang segala macam itu, tidak lagi minta pajak segala macam pada rakyat, itu cukup untuk bangun jalan segala macam. Tapi karena banyak orang koruptor yang terhadap begini. Tapi kalau zakat, mohonlah kepada kita umat muslim ini, kalau memang sudah cukup haul nisabnya, sayang sekali, hancurlah kita nanti kalau kita sampai dari zakat akhiratnya. Karena itu mengajarkan hablu minallah, hablu minannas, termasuklah zakat itu salah satu untuk silaturahmi sama umat kan gitu kan. Jadi kalau kita lalai dalam zakat, celaka lah kita akhirat. Kalau cuma pajak, saya rasa ada pertimbang, mungkin Allah tahu. Kalau memang para oknum-oknum pemimpin negara yang tidak beres, mereka yang menjawabnya. Kalau kita ada beres, saya kita akan bisa. Ini pemahaman saya, Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ustaz, ini ada pesan singkat juga ya di WhatsApp. Mungkin ini juga dua pertanyaan terakhir nih, Pak ya, karena sudah tinggal 6 menit. Kembali di 08 13 8181 sekian-sekian. Ini nggak ada ngasih nama ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana jika saya mendapat karena banyak harta ini dari suami, namun habis begitu saja, apakah ini diistirahat? Ya Pak Ustad, izin bertanya. Dengan catatan suami saya ini jarang beribadah, namun saya juga merasa sepertinya ini ada uang yang tidak halal. Bagaimana nih Pak Ustad? Ya, silakan Pak Ustad.
5: Terima kasih. Zakat dan pajak sudah jelas. Zakat Allah turunkan ketika negara Islam terbentuk di Madinah itu, makanya Allah pada tahun 2 Hijriah menurunkan satu kewajiban, wajib membayar zakat itu mulai tahun 2 Hijriah. Sebelumnya sudah ada zakat, sudah, tapi sifatnya belum wajib seperti kita ya, seperti kita impak sedekah itu. Tapi setelah itu zakatnya disebut zakat wajib, tidak boleh tidak. Makanya siapapun umat Islam harus bayar zakat. Zakat pertama, zakat fitrah, wajib siapapun bayar zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Ketika sampai nisabnya wajib bayar, ketika sampai nisab, wajib bayar zakat. Makanya inilah salah satunya kenapa khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia menjadi khalifah, Rasul wafat, dia diangkat menjadi khalifah, salah satu pasukan yang dibentuk dia adalah pasukan khusus, pasukan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sebab setelah Rasulullah wafat, banyak umat Islam ini jadi tidak mau bayar zakat, katanya zakat itu wajib kepada Rasul. Sekarang Rasul sudah wafat, untuk apa bayar zakat? Maka dianggap murtad. Maka itulah yang diperang pertama sekali, sampai mereka kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada semula, kembali kepada membayar zakat. Saking pentingnya, sebab ketika kita tidak mau bayar zakat, apalagi kita menganggap zakat itu tidak penting, itu kita sudah murtad. ketika, sekali lagi, ketika kita menganggap itu zakat itu tidak penting atau tidak wajib, Imam Syafi'i sangat jelas murtad, murtad karena kita tidak mengakui salah satu rukun Islam. Makanya yuk kita sama-sama sesuai dengan kemampuan kita, ini merupakan kewajiban kepada kita. Lalu bagaimana dengan pajak? Pajak tadi kami sudah sampaikan, kalau memang betul-betul tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain, zakat mungkin tidak cukup, infak wakafnya tidak bisa produktif, mungkin nanti dana hibah tidak cukup, sementara pembangunan harus ada, salah satu jalan setelah dikompromikan adalah bayar zakat. Tapi bayar zakat tadi masalahnya, kadang sekarang kan kita banyak juga masyarakat-masyarakat kita di negeri ini sudah apa kampanye tidak usah bayar zakat, kena zakat banyak diselewengkan, tak kemana-mana, dia tahu kemana, maka banyaknya, banyak. Kalau memang zakatnya diselewengkan tidak jelas, untuk apa kita memberi kaya orang lain, memberi kaya orang lain? Mestinya yang kita bantu orang yang susah. Zakat itu jelas kegunaannya untuk orang-orang yang kurang mampu. Ya kalau pajak misalnya tiba-tiba diselewengkan, untuk apa kita bayar? Tapi kalau dia gunakan dengan bagus, itulah tujuan kita, kita bersama-sama, artinya membantu, berjibaku bersama-sama membayar pajak. Mudah-mudahan itu dibayar. Setelah dibayar, betul-betul uangnya digunakan untuk kemaslahatan umat, kenyamanan bagi rakyatnya. Itu harapan kita. Makasih ya Pak Haji Rusli dan apa tadi laginya. Nah, bagaimana kalau saya menggunakan harta suami? Suami ini jarang sholat. Ya, kalau harta suami tetap harta suami, berarti ibu jangan mempoya-poyakan harta suami. Nah, ya, boleh diambil. Nah, kalau tetapi kalau suaminya tidak memberi nafkah, misalnya tidak memberi nafkah, mestinya dia harus makanannya seharinya sekian, lauknya sekian, ada susunya, makanannya, suaminya tidak mau. Di situ harus kita membayar listrik ini, tapi suaminya tidak mau, boleh dipaling, dicuri. Suaminya susah diam-diam nanti ambil saja, paling curi uang duitnya, tapi digunakan untuk sebatas kewajiban nafkah suami, nafkah bagi keluarga, tidak dibayar suami, ambil sebatas itu, ngambilnya, ambil duitnya, bayar makan kami, untuk beli makan, untuk beli susu, untuk beli obat-obatan yang tidak apa-apa. Tapi kalau melebihi dari situ, berarti kita sudah melanggar tata krama dengan suami istri. Tapi Ustaz, dia kan tidak mau sholat, walaupun tidak mau sholat, kan duit-duit dia yang mencarinya. Tetaplah tugas kita ketika dia tidak mau sholat, jangan uangnya diambil semua, tapi nasihati, Pak, yo kami ini nafkah nih, lampu belum dibayar ini, minta duitnya. Kalau tidak diambil, kalau tidak bisa dikasih, diambil. Ya jangan apa, sholat, beri nasihat, ya kita sama-sama beri nasihat kepada mereka. Jangan diambil uangnya semuanya, salah berarti. Berarti yang diambil itu Mbak Nur, boleh mencurinya ketika dia tidak melakukan kewajiban dia. Itu hak istri. Jadi istri sesungguhnya mengambil hak dia, kewajiban tadi. Apa tiap hari nak beli beras, beli makanan, beli lauk, nantinya kan bumbu-bumbu, mungkin dia ada perjalanan, ambil, tidak apa-apa, itu hak dia, hak istri, hak anak-anak. Tapi tidak dilakukan, diambil, tidak akan berdosa. Orang punya dia, cuma tidak dikeluarkan. Tapi kalau lebih dari situ, lihat dulu apa gunanya. Mungkin itu ya yang tadinya pertanyaan yang terakhir itu, yeah. Ibu mungkin ya, karena ini suami dia yang seperti itu kata dia ya.
8: Ya baik, terima kasih Pak Ustadz ya buat pencerahannya di kesempatan pagi hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita, menambah ilmu juga ya. Dan pendengar, satu lagi juga warta berita daerah kami hadirkan untuk Anda. Kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, ini kan ini pos mayor ya, bukan karena manusia kan, ini kan alam kan ya. Kita tunggu aja ya, mungkin besok udah terbang.
1: Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpapping semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat.
2: Radio Republik Indonesia, sungguhlah dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, penerbangan terganggu akibat dampak erupsi Anak Krakatau. Gubernur Bangka Belitung minta warga paham kondisi yang terjadi. Pemerintahan Kabupaten Belitung perkuat antisipasi penanganan karhutla saat kemarau panjang.

0: Pendengar, penerbangan terganggu akibat dampak erupsi anak Krakatau. Gubernur Bangka Belitung minta warga pahami kondisi yang terjadi. Devi Nirwandi melaporkan.
1: Ya ini kan ini pos mayor ya, bukan kena manusia kan, ini ke alam kan ya. Kita tunggu aja ya, mungkin besok udah terbang. Ya.
2: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau memberikan dampak bagi moda transportasi udara. Penghentian sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta hingga Senin 7 September turut melumpuhkan rute penerbangan dari dan menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, ribuan calon penumpang dilaporkan gagal terbang akibat pembatalan massal yang dilakukan oleh sejumlah maskapai. Pembatalan ini menyasar rute-rute utama terutama tujuan Jakarta dan sebaliknya. Tercatat sedikitnya 10 penerbangan terdampak sejak Minggu 6 September kemarin. Menanggapi situasi ini, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ehsani mengimbau masyarakat untuk bersabar dan memahami kondisi darurat yang terjadi. Ia menegaskan pembatalan penerbangan merupakan langkah keselamatan murni karena faktor alam.
1: Ya ini kan ini pos mayor ya, bukan kena manusia kan, ini ke alam kan ya. Kita tunggu aja ya, mungkin besok udah terbang.
3: Hari ini masih ini Pak ya?
1: Masih, belum ada penerbangan. Ya, sabar aja lah, malah bisa ini kan pecah gunung, malah bisa sih ngatasi ya. Semua juga gak bisa ngatasi ya, bagi kita ya. Ini pos mayor namanya.
2: Sementara itu, BMKG Pangkal Pinang memastikan wilayah Bangka Belitung aman dari paparan abu debu vulkanik langsung. Perakhiruan BMKG Pangkal Pinang Selaman Supriyadi menjelaskan berdasarkan pemantauan berkala, sebaran debu erupsi Gunung Anak Krakatau tidak sampai mengarah ke wilayah Bangka dan Belitung.
4: Aktivitas letusan anak Gunung Krakatau berdasarkan pengamatan kita dari kemarin menggunakan paper test bahwasannya untuk wilayah Bangka khususnya dan Belitung juga aktivitas debu tidak sampai ke wilayah Bangka Belitung.
2: Sementara itu, meski wilayah Bangka Belitung bebas dari paparan debu vulkanik tersebut, penutupan dan penyesuaian jadwal penerbangan tetap bergantung pada kondisi ruang udara serta operasional bandara penghubung utama di Jakarta. Dari Pangkal Pinang, Devi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, desil kerap menjadi kendala penyaluran beasiswa. Rektor UNMU Bangka Belitung minta pemerintahan evaluasi. Kembali Devi Nirwandi melaporkan.
5: Itu bahwa desil ini sangat-sangat mengganggu. Desil ini sangat-sangat membuat anak-anak kita banyak tidak bisa sekolah. Masih ada serat.
2: Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung atau UNMUH Babel, Fadila Sabri, meminta pemerintah melakukan evaluasi dan koreksi terhadap penetapan sistem desil dalam penyaluran beasiswa pendidikan tinggi. Menurutnya indikator

0: saya janjikan. Tapi alhamdulillah kita ada solusi, kita memberikan mereka beasiswa dari Lasismu tadi.
1: Sementara itu terkait hal ini, Gubernur Bangka Belitung Hida Ersani menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait yakni Dinas Pendidikan.
2: Itu saya cek dulu ke Dinas Pendidikan ya, saya belum menguasai itu ya.
1: Sementara itu terkait hal ini pun, Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung telah menyuarakan secara nasional dalam rapat kerja Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
3: Pendengar, Kelurahan Matras dan Kelurahan Sinar Baru terdampak paling parah kekeringan. Pemerintah Kabupaten Bangka upayakan peloran air bersih. Selengkapnya Irwan Oleh Rahman melaporkan.
4: Ada dua kelurahan yang parah ya, Matras dan Sinar Baru.
5: Kekeringan melanda wilayah Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dampak musim kemarau ini berujung pada krisis air bersih yang dirasakan warga, dengan dua wilayah terdampak paling parah berada di Kelurahan Matras dan Kelurahan Sinar Baru. Kondisi sumber air warga seperti sumur gali dan sumur air baku lokal yang mulai surut tajam menjadi pemicu utama. Warga di dua kelurahan tersebut kini kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan telah mendapat laporan kekeringan di dua kelurahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bangka akan bekerja sama dengan PDAM Tirta Bangka untuk menyalurkan air bersih menggunakan truk tangki ke permukiman warga yang paling mengalami kekeringan di dua kelurahan tersebut.
4: Ada dua kelurahan yang parah ya, Matras dan Sinar Baru. Itu nanti kita supply dengan PDAM ya, semacam CSR PDAM lah, mereka bantu ke sana. Nanti siang saya ke sana bertemu lurah, di mana mereka kumpul. Jadi nanti bawa mobil tangki langsung dikasih. Karena saya mendapat laporan masyarakat udah beli air, tidak kasihan juga ya mereka udah beli air tuh. Padahal itu kan bumi air kain alamnya kan masyarakat, mereka sudah beli air.
5: Sebelumnya, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka berkolaborasi dengan PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan air bersih sebanyak 10.000 liter kepada dua sekolah di wilayah Sungai Liat. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PMI dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Penyaluran air bersih tersebut menyasar dua satuan pendidikan yaitu SMP Negeri 4 Sungai Liat dan SMA Negeri 2 Sungai Liat. Dalam pelaksanaannya, PMI menggunakan satu unit tangki air milik PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengangkut dan menyalurkan air bersih ke lokasi yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oleh Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungilet dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, pemerintahan Kabupaten Belitung perkuat antisipasi penanganan karhutla saat kemarau panjang. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
6: Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpapping semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat.
7: Pemerintah Kabupaten Belitung bersama Forkopimda memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Langkah ini dilakukan mengingat sekitar 10 hektar lahan di sejumlah wilayah Belitung telah terdampak karhutla. Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat mengatakan, penguatan penanganan dilakukan setelah pihaknya bersama Forkopimda memetakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, titik-titik kebakaran hampir muncul setiap hari di sejumlah wilayah. Meski demikian, seluruh kejadian sejauh ini masih dapat dikendalikan dengan waktu penanganan tidak lebih dari 24 jam.
6: Oh ya, tadi kita koordinasi ya bersama Forkopimda yang selama ini sudah mendukung kita lah ya terkait masalah kebakaran hutan ya. Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpapping semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat. Dan kita ketahui saat ini mungkin ada sekitar 10 hektar kita udah terbakar ya, beberapa titik itu, karena setiap hari itu di mana-mana ada titik kebakaran itu. Akan tetapi ya semuanya masih bisa kita kendalikan ya, rasanya nggak pernah lebih dari 1-2 kali 24 jam.
7: Joni menyebut sebaran karhutla mulai meluas. Jika sebelumnya kebakaran lebih banyak terjadi di Kecamatan Sijuk, kini kebakaran kembali muncul di Kecamatan Membalung dan Badau. Pemkab Belitung juga akan menerapkan zonasi sebagai salah satu langkah antisipasi. Keterbatasan anggaran diakui menjadi salah satu kendala, namun tidak

0: menghambat upaya pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Joni menegaskan, karhutlah saat ini sudah menjadi persoalan serius. Dampak asap dari kebakaran bahkan disebut dapat dirasakan hingga ke negara lain. Karena itu, koordinasi dan penanganan di lapangan terus diperkuat untuk memastikan setiap titik kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum meluas. Dari Tanjung Pinang, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Pemkot Pangkal Pinang dorong revitalisasi taman di kawasan perumahan. Selengkapnya Ahmad Wicahyo melaporkan.
2: Kalau untuk taman di perumahan, ada beberapa juga yang sudah kita intervensi, terutama taman-taman yang...
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus melakukan penataan kawasan perkotaan, salah satunya melalui revitalisasi dan pembangunan taman di kawasan perumahan dan memiliki ruang terbuka hijau atau RTRH. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Barholemi Suwarto mengatakan pihaknya memiliki peran dalam penataan dan pemeliharaan taman yang berada di kawasan perumahan. Menurutnya saat ini Dinas Perkim telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah taman yang berada di kawasan perumahan. Selain pemeliharaan, pemerintah juga mulai melakukan intervensi terhadap sejumlah taman yang berada di kawasan perumahan, khususnya taman yang lahannya masuk dalam fasilitas sosial dan fasilitas umum dan RTRH yang telah diserahkan kepada pemerintah Kota Pangkal Pinang.
2: Kalau untuk taman di perumahan, ada beberapa juga yang sudah kita intervensi, terutama taman-taman yang PSU perumahan yang ada RTH-nya yang sudah diserahkan kepada pemerintah kota. Seperti yang ada di daerah Kampak, Kelurahan Gantung itu ada perumahan yang memang PSU-nya sudah diserahkan, jadi kita lakukan intervensi, pembangunan taman, dan kita lakukan pemeliharaan.
3: Meski demikian, Suharto menyebutkan pemerintah kota saat ini masih memiliki keterbatasan untuk membangun taman baru di seluruh kawasan RTRH perumahan. Karena itu diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kedepan pemerintah Kota Pangkal Pinang tengah menyiapkan pola kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Pangkal Pinang untuk mendukung penataan kota. Salah satu fokus kolaborasi tersebut adalah penataan dan pengembangan taman di kawasan perumahan. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan RTRH yang telah menjadi bagian dari PSU dan diserahkan kepada pemerintah kota dapat dimanfaatkan secara optimal serta ditata menjadi ruang terbuka yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, dan tentunya juga pendengar, kembali lagi kita hadirkan ragam informasi untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, ini informasinya, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan izin tinggal keadaan terpaksa ataupun ITKT serta membebaskan biaya overstay bagi warga negara asing. Kebijakan ini khusus keimigrasian diberikan kepada para penumpang internasional yang terdampak pembatalan penerbangan dikarenakan erupsi Gunung Anak Rakatau. Masa berlaku izin tinggal darurat ini diterbitkan di kantor imigrasi selama 30 hari serta dapat diperpanjang sesuai dengan aturan. Bahkan ada 520 penerbangan internasional yang membatalkan jadwal perjalanan udara hingga periode 7 September. Ya, pendengar, kantor imigrasi Soekarno-Hatta menambah loket pelayanan menjadi 2 unit untuk mempercepat proses administrasi para penumpang luar negeri. Sejumlah kantor imigrasi di wilayah Jakarta, Depok hingga Ngurah Rai, Bali juga turut melayani puluhan permohonan penerbitan ITKT. Direktur Jenderal Imigrasi Hendra Smarah Toko memaparkan komitmen tersebut juga dalam memberikan kepastian hukum bagi warga asing di Indonesia. Keterangan pers resmi juga lembaga pelayanan imigrasi tersebut disiarkan di Jakarta pada hari Selasa, pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda itu informasinya, kembali lagi ragam informasi nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Thank you.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro Sungai Liat ya, dan tentunya juga masih di Pro 1. Kali ini informasi pendengar masih kami kutip dari rri.co.id. Seorang WNI berinisial Eka asal Purworejo, Jawa Tengah ini meninggal akibat kecelakaan kerja di Jepang. Eka meninggal pada hari Rabu 2 September dan tentunya juga saat beliau bekerja di kota Otake, Prefektur Hiroshima. Ika merupakan pemagang izin tinggal dalam program Technical Intern Training Program ataupun TITP, dan tentunya juga Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Henny Hamida menyampaikan hal tersebut. Di mana juga Ika ini mengalami kecelakaan setelah terjepit mesin pembuat cat saat bekerja. Kepolisian setempat juga masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi dan faktor penyebab kecelakaan tersebut. Saya mendengar ijazah Ika juga telah diberangkatkan dari Hiroshima menuju Tokyo untuk menjalani persiapan pemulangan ke Indonesia. Kemenlu melalui KBRI Tokyo dan KJRI Osaka terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak terkait. Koordinasi juga dilakukan dengan organisasi penerimaan kepolisian Otake, dan hal ini juga untuk memastikan penanganan berjalan sesuai dengan ketentuan.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api.